0: shopping, shopping, shopping. Ako ribuan mama, eh? Chama kunyor mama, we. Chama kunyor mama agenge. Shopping kabisa, shopping kibo 50,000. *274#. *274#. Mami chini mucha kwa njigete ya tito Tache femelo
1: Yamune
0: Chamke Ezekiel
1: Lemye jorwenyun
0: Yamune jorwenyun
1: Ayomele jorwenyun katisa
0: Yes
1: Anane tup lele ya teme ona
0: Yes
1: Anane megigure nituwe sile shusha ina Anane megigure regina Enge mbuche skakirire
0: Yes. Kanga missing as a kill. Eh, go and quick up is Ellen. Ellen, about 727. Congratulations, Ellen. Congratulations, Ellen. I'll go, Ellen. Kanga get ticket. Number three. Kanga get ticket number four. Ticket it number three. Ticket number three. Amun petu nuko ba chebioso amai chebioso angwan kunyorchige 50,000 matiti amurening ni matiti amurening ni amai chebioso gichege angwan kelji bande kibo 50,000 number 3 ticket number 3 wakina mama chege mati al ticket number 3 che imurening obokine wa wakina mama Tache femeleu.
2: Chamge atusi.
0: Chamge.
2: Misi mbotinde.
0: Yamune. Chita magechi yamune.
2: Chamge kapisa.
0: Labate mbi muto.
2: Ongo nye baise ngunga. Ange nina baise ngungwe susi.
0: Ongo itup chenyo.
2: Omiya gambros kapisa. Okyo ange nina vangete.
0: Ongo y.
2: Ata waisko y nina labate mbi chum.
0: Labate no.
2: Satu sacho aramote skiramu agi.
0: Yes. I'm going to go to the house. Yeah, I got up to so Joel, Ag Francis, Dennis, Ag John, Alfred, Ag Richard, Ag Wesley, Samuel. Why I got up to so? Eh? Come here, Nagane, walk in the mamma, Jota. Chugagumo, Jigilin, and one bit to ticket number 3. Number miss. No, go get a single miss. Miss Tache femi leo Pole kidogo Tache femi leo Pole kidogo dadi Hey Chibioso Anamumbi Wakine mama umyano Uwe Tache femi leo Hey Wa?
3: Bwana Yesu atiziwe Suzi.
0: Asifiwe sana mwokozi.
3: Tumure na Hillary and Boss Description.
0: Karibu sana Hillary.
3: Nena labaten di Georgia diose.
0: Labaten. Ni ngut.
3: Nena na mi mama ga ni jabe mursi ga pesa ya sea ni bara bitri so.
0: Yes.
3: Igo la sinya na ga Suzi ga pesa o ma kini go ngeti mama no ama ngwa la ga ngeti.
0: Ki ga la goda ga na liyo ije.
3: Iluso tile.
0: Very good. Very good. Ni go sa anye. Ana nikitu ngori ko na ki nikikara tu mursi ki kinya.
3: Inota.
0: Eje ga tu anu
3: eh? Tuar vitris.
0: Vitris. Eje ga tu anu eh?
3: Ne sa ga tu ngapeta.
0: Ki ka glu mursi ki kenye ne piano.
3: Ngare ne karanga ngapeta. Oje ga mursi ngapeta ota ko mingi lagene. Mursi ke cha ko pakpange.
0: Ki ka glu ma mursi ke chekis mat ka bese.
3: Tengi ke ro ko ma be ko ambe.
0: Ari ki ga isho ko mongoro.
3: Na ngen mama no to mo ngo la nget.
0: Yes.
3: Aba we ne guren jama jales korgoren in bosta.
0: Yes.
3: Ale go nget kora. awak pasti kristal batu ni yang gobel. Awak juga bermakna yang kenal ni.
0: Yes.
3: Awak ni gure ni. Orang tuan awak mana pun ada nanti.
0: Tunggu lile ni.
3: Ang ne gure baru ya. Tak log apa? Tatu all lekong ni. Jadi gure tan elar handphone tak sebenar tanya.
0: Kongko missing elar ini. Touch FM hello. Good morning.
4: Touch FM hello.
0: Elar pilih mana kah? Kemudian kah cuci selam.
4: Kongko ya biasa gure ambil mana kah? Kemudian kah cuci selam kami lengkuruan.
0: Yes.
4: Netuan elar ini oleh na orang na kau.
0: Yes.
4: Angkat jauh ni, mili angkat sesen darah bahasa negara terus mili ni ane.
0: Yes.
4: Jom kita nak kata bahasa tabsa sesuai guru ni kalau asli ni ane angkat aje ni ane.
0: Yes.
4: Kalau kita kata bahasa tabi lungguan esetia terawan kita pernah muda ni angkat. Aku maya beri tabkam beri tiga karu tabu ngah punya bujur. Tukul susi.
0: Ile ni tukul.
4: Ingo angkat kamu malah berai tabi kurjai malah canggung.
0: Así te amo esto. Así te amo esto.
5: I'm wait for no man. Wake up.
0: Wake up. Suriologist.
5: Marangitis.
0: Away from you.
5: Bas. Yo mune susi.
0: Abay ba bjeror.
5: Bas. Ibay ba geche genu li brapset kos ka ngeta ne ka ngeta ne na na lenju ku. Masya pik tunggu lungit je nak wang geben bar matong geben berapa lagi itu so kita semua cobi di kap tu
0: Iman.
5: Aku ni sek tunggu di dios tu anu bare une gua tak perolin une gua tobe di orang bar.
0: Iman.
5: As, ni pasum mogi. Angit je bar nyam tunggu. Ibin tu ego baje nilu baje engkau nyam mesin malay. Ongke angit engke bayi sen ke orang bar nanda. Debangwan, angetan, untuk apa ya? Tukul, pensang gua, gundu aja nweta ne barek fisi keu, untuk apa ini ne barara apa? Menyekam kusoyon, alini ngeto, ngeto untuk apa gundi kita musa ninge nitungu nge mandeng kebembar.
0: Yes.
5: Tukul lah nyalenge ni, jika Kenya, aw mizar kau benda apa tinggal benda menyekamangora, kita resta tahu siui, kau resta cepat mui.
0: Kungui. Kau
5: ni boleh orang kau ni je ingat ini. Orang ni bayi je tak kena guna ni tak magruwe.
0: Magruwe man.
5: Kau nak kita lepjoror engkau tetkot.
0: Kungui lepjoror engkau tetkot. Kungui missing. Cita negure Maureen. Maureen dapat 123. Cita negure Stella. Stella. Dapat 127. Agar Chase. Chase. Number 326. Aku agere cita nak tanya guruin sekolah. Sekolah. Number 475. Congratulations. Kungui, asanda wakina mama. Ganda aku cuci tungguin ni ke? Koko agi lepas wakina mama. Touch FM hello. Good morning. Good morning.
6: Amge. Amne narap yojar.
0: Bye bye cita apa cip kau
6: Nah, tak apa saja. Nono ngolol itu orang kau pernah terap kuri deh.
0: Yes.
6: Kau jadi muka gajah pot kau ni lembu amet deh.
0: Yes.
6: Nah, nangai tuju natau nen orang tiang ni juga melu kuri.
0: Yes.
6: Ayo mati nahu tiang zero orang nona gile zero orang nona gile go long time go mau tuju je.
0: Kagas.
6: Inda tu gajah murwa ille go batu murwa orang ya.
0: Yes.
6: Agda benyu milih nama nu lambal itu ini. Ah, Caroline, nampak mati bang, kau semua.
0: Yes. Tukul ini ne.
6: Tukul ini susi we.
0: Yo.
6: Ile orang dengan yang kita berbaikin, orang ngolol itu anggapan antara aku orang kau tak siapa cuma kau kau support yang kau orang
0: bawa. Kau kau missing your way new touch. FM hello good morning.
7: Ada mana?
0: Hello.
7: Lena Tamar jadinya.
0: Karibu sana bingut.
7: Nah, memang saya segera mau coba bermain je.
0: Yes.
7: Orang kafir ini, jadi tanah kafir ini lagi suruh orang kafir kau tahu ni tu belum ni cina, lana temar jadi.
0: Kongo missing bapa nyun. Touch FM hello, good morning.
8: Touch FM hello.
0: Yes.
8: Jamke
0: susu. Jamke jorwe nyun.
8: Nah, tanggap sah jondro ni, jombre.
0: Karibu sah ni jondro no.
8: Jadi kau kena makan mata.
0: Kiko ikasar kafir sah jorwe nyun.
8: Kiko ikasar, lalu bapa ni tamunga acuh bajam nyasi gitu
0: ya. Iman kafir sah.
8: Ada si ni tu deh no.
0: Pimut?
8: Oh, ni nangnya tu selera apur makan ni.
0: Yes.
8: Ini kan nanti aku teman kini ucap ni cakap tesis orang.
0: Yes. Yes. Kongoi missing ngoder kap Simbiri Touch FM hello. Yes.
9: Emuna Susi.
0: Bye bye.
9: Tam kirgi atno ne.
0: Ndara eta bonde et labate mbingu.
9: Ndara eta peregeya.
0: Peregeya.
9: Ta ta na na labate mbingu.
0: Yes.
9: Na me ne surori na ne. Wale ni gigi ma gongo ligita gime gechi mutate jak terek tene liye bentara eta.
0: Yes.
9: Mau tien kera ni ane war le na to anu go mi kai tien tiro se bete tu wale ni nge to chor wenyu ne.
0: Yes.
9: Ayu nge tu angera ni ane war le na tiro ne kap chere ni le ni ene liye so ga etera mau tien pika so ga tu wata che bere ge atu. Ama ani mba na kuru ange tu erita ne war antru gume to ane ni nge te antru gongo ya susi.
0: Gongo misung papa. Agere chita na tane gure ne. Tabtul maten libasi ko wet ko lami te tama nabre jo galengi tu ma shabik tukul devin malle lengap tilla lo ga busare ko langi tire chire en kembu galle che mama chip kurosi sito ni gi wesli gi sil jogete kale moses pete wesli wesli kala gi nge tuon agote rosaline nu swet kala le ni tukul ongi nge tien ka go e devin malle engap tilla lo ga busare pas mati chilila jini mati chilil jini Ticketed number one. Dibo mchile. Mchile. Pick 20. Pick 20. Michael G. Mchile. Pick 20. Pick 20. Ki Michael G. Mchile. Pick 20. Apart from 10,000, kumi bonus. Mite bonus. Kugechile star. Star. 274 hash. Agel jiget ticket number 1 Ongi ge singe tugul soko Onge be tugul ndonyo goro Singe testa gi ngetke Onge be ndonyo Onge be ndonyo Ticket number 1 Pick 20 kujur chike muchele 20,000 Apart from 10,000 ko mi bonus So chitu lea le ticket ten guni ina ile yaita inyori 10,000 anago bonus. Ticket number 1 number rice mchele number rice star 274 hash ticket number 1 number rice mchele number mchele Kimache big 20. Okay, Ellen. Ellen ni gani? Kuka kunyorchike kora silingishek 800 bonus. Ellen, le matu ira zeruo. Kanyorchike Ellen bonus. Ago maetat kora Ellen igetchi. Niger ka kosib rabinik Ellen yuga. Kosi silingata? Koko si chenyoni chukoboyin. Ellen ni koko kanyorchukoboyin. Kanyur chuko ba shopping 50 aini ko kunyur 800 kora Ellen ya tari mi kwonyi ya tari manai ina dra kinyura I very na dra kinyur agere chita ni gure sebania kanyur chike 1000 1000 ago seven hey ye sebania gore ga kunyur 10,000 chita ne ta kunyur 10,000 Kanyur 1,000? Aku nyur kosekie? Aku nyur te? mi bikke seri azai mi bikke ke kini ge manai hi tike tit ko meta i yol jige ora oh agum mabi mabi 20 che nyor jige 10000 eh che nyor jige 10000 pik taman ki mabi taman so yen nguni ge mabi sokol ki mabi sokol ki mik bai bi sokol agere nagile lilian lilian ko nyor jige 500 Bonus. Lilian, maetat tigetie Lilian. Maetat o Lilian. Maetat igetie. Maetat. Agere negile Ruben, kogo nyorchige 10,000. Chichogo shopping kiba mchele, kiba rice. Lilian, ko tutibe gezi mchele ektugul? Tosibe gezi mchele ektugul? Achagini. Eita inyorchige 10,000 ana go bonus kir chita ne gure sairas sairas ko nyorchige 1,000 sairas kirga kita ne gure dan ganne ko nyorchige 200 bonus ugele ne chitu le chitu ngune ko le ticket tete wo bonus ne o tutosi wo no tutosi a bonus ticket number 1 iye mati chilili wewe mati chilili ticket number 1 Number rice. Mchele. Number rice. Mchele go. Ngena nyile bo agere chi. Otono. Ogu kwali chi ni angigir go tono ni. Inailo. Maguru rembe ki.

testai nyorchige magatiat o dadi testai nyorchige magatiat engebe bertana o tanoba lucky box kogechi *292# *292# atawe somo chole ngongo ni nyaga tukula bwantu an konge 10 sa 6 agwinguni saita managenge amacho magun kabireta joba yesep taibor isep kata bibor chitu le mondoi ibe bor ibor kabisa ungetu yen en saise kyu chuton chokobo sa 6 en kasita angwan

Alright, itu nanti ngarang kau tu mesing. Iya jen YouTube jen omi itu ay berberi gaya kau tu mesing yang saya tak tahu. Lingalu kabe sahile iya. Ija mebi gab kau kue tinggalu kabe sahile iya. Wasin dosa bi gab kau kue tenggu ingu enggoli menye. Lagi ni, ini kabe sahile kau jambut. Iya kau jambut jen nu tapi tenggi itu tu jen kile no ele gaya jijo. Matamnya kau tu mesing kat tempat ni. Kelo si sekarok asyik mengaca tak padai. Agaknya giljung giling gaya bane. Giling tinjir dan mega gaya bane nyu semangat kau mengal. Mu maiji ta negaraan maiji ta kut mesen ne ngaita ngalega pasion gu aktu ki gbangkan kut mesen gokwet me aga gun kapukas kopingkan gitu pikane gitu pinga pinga yoti yoti ilege ibega baya kula ago tobu nore ne tobu ya ne mami maendeleo kasi chapchi chiku gege go posen kila kitu ile aja gling kwala kwetin game tisin go giata no mpya na baje balungu aja kula aja umagati ne na go giata go limba grinyaga yani go po tuti kigumi to go posen gitu go posen go posen go posen go posen go posen eh gling lege toy ge toy kula itna baje go kula aja itu tanu tu kula itna baje go go boy sik gumi to grubit yani tapu sik gitu nyen go posen nanguna go lengo bangan bingale ge gelen ah usi sik ge mwa to bandai amunga gilo obviously it in a lot of negative energy and tu kala lengo the style en kebe bwe chat jeter jingo tmeseng chimba bayo ni chat jaba banda tai karibu sana nchi tabiri tabu kalenje ngwito kule limite au maoma kidogo lakini kita staa kunota ngore na garara ne karone dlemye unero aptangolomi te unega ititie kaje tole narobe kabisa gebage we so imango gelomite ngolomite la gararan pigje bag bigi bigi sek on la jingori me ngo bar ngoris iye igora muljana no kabisa me ngo bar ngoristo riporta ngo kabisa agjamisi we kusha kula akila jingori chiko sto gumnye chika ting burto chika rib gumnye burto ngo sama majutun ngoristo no tanwa mana gut mesen ngsaita katukul jita ye tap kalenjin ngoitu kul lemi keri legeri avya no ngete magebwa tungeleje ngmeri bungu gairi bindone anxiety katukul karibu sana asoko bete kata start kul ngibagenge yugurna tumna ramle tinga tap soimbanget kana badama nxit mama jigi kage gut missing amaja vekna matia akte tutena tan basatu komaloch

0: Yes, kalau ibarat jejak mnyet jodoh, jadi ibarat jejak mnyet pihak aku kubet. Cuma negara-negara kita jadi sekarang sesama kawan jika kebatan saya terang genge, nanti nombor sebuih. Kami dah lihat kerja busana. Ah, sebab itu kita start tu kalian bagi genge. Aku tu cerita nanti nombor tuku malah jadi tu tabran. Jadi tapi kita kalian jin. Ia tu cerita nanti kawan. Kebesa. Nampun beri nak genge. Nanti negara kami genge. Beri nanti kau yang bayi genge nasi sosial kita jadi coba tahu ni sekejap genge meeting genge meet up kenyam. Aku jijiku. Mata tiago indika oh kasih noi gua weekend komun weekend rubai guna aku tak nak kuanda ni ku minta bayi sia aku tak nak aku minta bayi sia tengah geng-geng tahun ni saja pemetap kena gora so enggak kai kesatan itu ye jenga enggak kai kesatan miga bo yot nege enggak kai kesatan miga kuanda ni nege so uno tagi gi junjun guna ta ruta itana bolim baga testa kut mesu bayi sion kiat jeter ter mite bi ke ku shiko ngale ga blago ga magi mwa gele bi juga ye jen saidi ga tu bi chak di bing sabit jitu kwe bayi sion kiat jeter ter lagani mite jab lakwe tu ngulia ga bayi tiat nabatu ga sia ke tingu tungulim baga lani gina ga tanaga rumite bi tabrani tabri ya tab kalen jin ko Nega itu taka apa janda ni? Abu aja lagi mahmuat kuanda ni. Kolej awindi limbaga. Aku itu taka tak nak itu. Mungkin kita bapa isi ni je malu. Aku limba count ni pun jiji. Lagi ni kengnya kengnya gear kolej je. Aku isi ni awin. Aku negit kau ini. Anggawa arwah tak segarum. Aku banda angit amanda bapa isi. Lagi dengan kita tengok rumit imbet tabran je, tapi kita kalian jin kau ni kini dia kau kiji. Pecah kau tunda plan kau mitol kau kita jaga orang jadi kau membantang meja. Kau kuliah kau tiba jadi saya tak nak progress. Muka time naga kerana ni kau tu ye je kau mega ikut anda ni agor naga kau air dia. Kalau kau tiba mu meleng kau office ni, lagi tu koru sokong ye cikai isiat neba banda. Lagi dengan kita tengok rumit. Kau nak itu tak aji juga besar. Kau ikhbi asal ni jadi nama mahatib komnye. Ya ni mahatibi kau bye bye. Mahatibi katibi kau jenis stugan yang garau naraun. Kalau jadi jual jadi apa na? Mungkin aku pandai juga lihat suku tibi stylehi. Kalau tahu tibi kabesa ingat apa soba? Ingat lagi tu mungkin bajar mungkin kira tariba. Mungkin kasih kita siapa tak cefem. Anu beri story dia agen ke englagu kimi taka. Kau tak terus tahu mula ni. Nak ini kita kau bersama tukan ni jemput saya tap jiji. Kita sedang kau rumit cerita pergi tap kalian jin. Unuga tak kalian jiji kau gergir la. Bagai ni inggilan boleh ya. Kau kau gergir boleh. Alam ni ni mita nak. Alam ni mita raun. Lagi ni gitu ya. Konda agonda nubo cerita aje. Aku cerita nara tak kau bersa. Nampaknya jijik itu yang engkau ni, aku nak kau lihat jijik. Kau ingat lihat istukan ni, aku katakan ni, kami itu sila ni, nak terus tay, anak terus tay aku tu mesti engkau ini. Kau katu ya engkau dah, nampak cerita aku, aku orang kau boleh cerita jijik. Kau istukan kau besar, aku jijik yang kau rata, entah tu ku ke ini, entah ini, macam jijik kau lagi kira ni, kau unyun doy tak panget. Semua itu ya, aku tu mesti kau ingat lihat kau istukan jijik. Kita sendiri guru mikit yang kijiku kau kota setara obat guru boleh kapesa. Aku ini tak kerbau. Saya tu saya semua kena bau suku. Amanya ada lepas saya tangman. Alis jawab kat itu alam. Mungkin jamu mati hari. Anggubar jauh tadi guru minin. Anu makan nasrah jauh tu nye. Kau pernah tu kijiku lengkar jat tasang atau ikhij malu cita bukti demi tahu tanya gitu. Olengkar arjat tasang atau ikhij not. Kau tu saya ngomanda kijiku lengkau aj. Ojek biasa itu nak aku tak ini, kuli jinge. Kali dia kuli jinge kor jahat aku guru cipta kupit. Amu manu kau buat cipta cipta kau langgar jahat kiji mite kau. Kili kita kau arjahat atau kiji cipta kupit. Amu ini akhir walaupun aku rumit ngalaju. Kurang masih cipta kita kali jinge kita tenaga aku ngurum kabesan. Amu cipta lagi ruban rob tanah tanegiyo. Ingi buat saya kata gaya tak cipta cipta ini kau magasai kau guru se, magasai bahaya. Anangkau aje anu, lalu kau itu kaki si mantai si gonyo, mami jin itu aku. Ini kalau mana jauh set kalau gaya mandano, kelia kalau kau mau jalan si anggaru jin gue sokap besar. Aku nama gue je semua yang anu nega. Agar aku itu nyawai gu. Kalau jitu kau yang kaya besar, kau yang kaman kasi mungkin gima mua gima samrusa. Langit ni kalau tengah kau ini aku tulis kau yang geng sabon tanya. Ale ni aku tulis ni tercecai. Aku terus guna jep jasad kulit mesti nyai beden. Kau gigir gong. Iya kalau jin makasi nengkap kau mitu goratin meja. Heta jitu guna gigir negatif kita segi loronin. Kau kebar anu gugu baris. Jitu kita tujuh ribu mungkin kaya besar. Makanan lesetun gel yang gimana? Yes, ya kasih nak cikgu langgeng kelimpah kapke. Cici kap sakutu muka ko wek normal. Kapuat tu tiki kita matu muka konstitusian kapkas. Mutu muka kota kanya kujung rosa. Iya kau legit makasih. Kulangge nampak limpah kapke. Kulangge.
1: Tinggal.
0: Mhm.
1: Ya mulo.
0: Jamake kulangge. Woi.
1: Tiada tak muka siol. Enne kini kira cakap biasa net telili. Kumagere kini kira boyor. Nei buat. Abu atu tengah cakap biasa tu pun boyai tiad kicu. Zai taka tu pun mami kini kira boleh taka ya ini cukup nyei. Eh cakap biasa apa kan? Kumara cakap biasa apa yang kita tengah abu atu tiad boros. Arah ni kiri. Tapi mesti kita bagaga. Kau boleh ayo itu siapa lak cuma muak se. Kau ni gini kau makin gay. Kalau aman ni bantu ni nyongka. Ni aman ni asal burung kau nanti. Kau boleh siapa ni? Kau mahu tahu ke le? Ni aman awi ni si mega skin muat jadi orang. Beri. Orang je borong orang wang. Aku nyong alat imu lagi nanti. Biki kau suka le canggu. Kau biki tuju. Mau guru enggak kios niwe. Nyei kasi tadi sabi engko aku, lagi ni, maka sih ni kau mai sabi, mai yoi josia kiosa takat tur, tuai, itu namnya we.
0: Itu namnya golongge. Biki janggi kuitos, tapi kini kau bisa gumun mana dan mau kabit, aku tu kau mau cuak enggak sarada, tu kau tu makan orang enggak bisa. Pasajeras nubalim bagus juga, pasajeras.
2: Eye, timoni amune.
0: Ya basta.
2: Eye, kakasa ingine kia roru waira. Ngot kumbato vigiti na inambi anoni. Koto vigita inibale boli na babarakini. Horo omai, niko genyakine. Aho otoko ito liye me kapisa. Kukaka uin mengato osi kapisa. Aho nagi erweri koto gichilili era ondini. Eye, imu itu masih lalu nuga yang weh kagai barin tu weh lah. Kita ni weh, pangkat nak yang kapal sakumye, ikir orang ketukul, dia cuci ibur tuje, kerbau tuje, ten tuje, kituja kicungusan galaju. Kipiran ni nado robta, pagi ni roba aku keroba kui, anu le kipiran robta kui imu, kena aku roba kau kita nau, aku kena kau kita nau, aku putar kena tu ten kui imu. Ijungkusan najwa takarang, jaga ibu jata, ini naile, kim nama kibir tahan ogiraga, kotko nama lain galai, anu bicin nagaer, iye wey, piu pangis kabin tisin, agi tut pandek ta mana kaya engkau nagaer jata, anu bi bokos misen petu nemi tinga.
0: Ongkau misen, basta jera senggolimba, goi gua, ya kita stay, karena itu nanti bapak itu tawan, ini aku tu nanti mita soge tas nanti itu, amaja si coba kasih bintik besok tu ay, okay, agni kau tua soko, agak tu maya terenda soko mana lagi jasa gaya ke, briska nampol limba lel dah, briska.
3: Amgaya tinggal tasun.
0: Briska, mana lupa lel dah. Kau
3: korang mita ini aku kenyamuni. Aku kira kalau cakap no tinggal tu aku yang meme. Gengalah langgun ni. Kau mesti tak ne gigi tu aje ravi ni kalau serikat liu tinggal. Kim alam. Aku mau aku mimi kau bawa tegu tinggal tu aku siapa kau cakap no cakap gigi mau kau itu kau mite. Cita kau kau nanti tu tinggal kerja ni kau lawan gigi kita. Kau ni ada cici. Neto ini amun kau kau kenyal kau nanti. Kau nama cici kan? Kau ingin jual uang kau kau anda kau ikhijam menembak kau. Kebi dekat belakang tu kalau kau gagi cincur lagi. Agan kau tolong agan kau bet kau. Kau kau kau tak kau cinta aku nyonya aku kisah mian everything. Kisah mian. Ikan orang kau nanti cici nama angan lagi. Cici kengal aku kisah mian kau anda everything aku. Aku lagi negi kau gak malum misma. Kau cinta berapa ya? Tamu mau mika masih. Kama mwaki chalei, mei kitabu saki nyegeri chega, mei kitabu wa ineta, mei kitabu roko ee. Iti misaru ke, amu kwanyangora, amu kere kwanyi wale, kai inyoru, wale wale inesiku, kwa ke singwenye, anan kwa, aiptu, tukul chemi kwa angu, akawwe. Inyeta ni muna ina miu frustrate tiget ke anami I chita vonu. Isu mi sangu ge yache ina mwanyi ne koro. Ko mewe, kuna iwege, aga de itu wako kwa chichi ina mwanyi ki leji mwana. Ko mi wana de chita tono nengo. Ako sis, oka tinye nyundo ita ngne angne. Ko mwane nengo nyungu chichi. Kite moro mwane ne koro na enge. Asi wese ya ngasi, aga nyiwe iso ambru sa agi wege. So mama chemsiru sa agi wege nye itar ngalecho. Amu kwanya ko taga ne tinye nkuni ko inyona ko mengene le garikta mste oi gazi nya igero ko ngala ti kwanya ngale igero ya sabe chito ne ki tuni ki te ki kabisa mati ay manganya ko una ni bar chita ko tago sabe ko tori nya iko ko to no ne ki ya ne tyo mber na ko to no ne ga ko una ga bila no no ko ngoi misi
0: ye ale jin magaze ne nga pa bi ga man mhm ya lo ko bitte ki stana tano Aki kwa nyikwa rejito kwa ingu Kwa nyikwa ingu kwa nyitla kuku Ndo unie nao tako teneke karo Ya muu nao tanaba Naba maana kusiri kaka tol Yes, kire mite Mite ngira bishek chato chika kisiri kile mbusi Aka jama kutmisi kile rana kwa Wednesday WCW Lakini meja kwa kwa chitul nafas karo kutumu ki kwa Kina mama akijak para inda betu tabrani Ano ule takarap kwa mite sawade nubaki na mama Lakini mitu 20,000 Kenyan shillings Nao tanda meji chitu neso kwa chita betu tabrani Ameti kage Imo choka ite tolo baka Mara kwa yojin jideni Mara kwa yojin jigini Nego meji Nego kebesan Majiki kunu kutu mising 20,000 Juk abiti bangkane ke mbetu tabrani Asubuhi na tanagararan Jutu soko dahilo kitungan Star 274#, Star 274#. Jutu soko ege guni Agi tiljige ege chuk Tikiti takenge Tikiti kato nye ngu 56 Mama jago tiga ge jita ge tukul Mega ge ile Oh hey Angkatup tamu ita Ngutup tau ke Mami gine gi konyi Kino tanam kati yai Dahilo kitungan Star 274#. Aga jama kutu mising agir ole Ngono tanah jab jabago takine Engka sarta ge tukul Miti jita nego kasi Mama jago kanyi kutu mising Kule ege muaji ngelja ge Dalam itu kan status 75 agiwa ya pasoko ya hasil itu gila mbusi neba 20,000 lana majike kono ngojep kondok kikone nanji kojep kondok kipa mbusi lana majike kono we grabi sek soko pete bibanga nege engole mi betu tabrani kota retin mungu kota kinye ebi yalge nige yale ele bandeni niya dey ya nebaji nugo yajin mara kumite jini kwa kwa kwa kejen kapsa akde ni sek ebi kike ya toki anani yal jide lagu kwa kot kinige maji yal anangote kim rata wa tinselingi shake lupu katau angola wa suku lanango angola wa politeknik namju takut misim 20,000 engka subuhi na tanu betabrani ameti kage akone kwa ya chichi tukul nafas Aku cita negai nyuru walagai, nugu genyuru wamut, mama jaga kerja insan. Kita tu makin gaji kondok. Rabin sek kau baca itu kalau mama jaga lengan nonton kau kondok itu mising. Yes, Jocelyn Cheruta, Jocelyn Cheruta, congratulations. Mesti tiga tiga Jocelyn. Gua yang tiga tiga yang kau guna tu. So adanya tiga tiga 55. Daniel Ruto, yes Daniel Ruto, congratulations Daniel Ruto. Kalau kalian nanti Cheruta Ruto sebab moja. Aku tu bagi cita nanti ni ya. Kipnya Dominic. Yes, agere guys siki aku tak So atletiki tiki tage gage gage guni tage agi siki embedu tabrani. Dahil gitu ngan Star 274#. Star 274# agi siki nafas. Nata na ba embedu tabrani. Ngaya sakit na mama timo. Grace tano ingoli mbana kuru. Mama timo.
4: Jamge tinge.
0: Jamge mama timo.
4: Aya gitu kwang na angkitjo. Komengis pigo tatungko ipunya tage na bangko. Wangin gua itinji chi kwa bua amigo amigo gole na sorge amagaran punya kwa nyong katisa ama cha le chi cha na rip ke kasarta ga tul go au ngorot kwa nyong namun ge gole girina ago gi gitya ra ge ne ngela mami ngu na ba or na teta mu mo gi ge kya ra ge ji cha ngi ta ti ta en ge gur ge ta u ger chi go asu ngo ba u gur sa ta ga go ger chi go Anu bocin nak gua ayang lelak aku nyon, awak dah mangguan kerja kepaka ayat tu sabu nyon nu non. Mungkin gua ibu, aku kenam arah si geril mama cicit ni. Gua ni nak gua gua itu kah kini stay siang, awak ingat lebi bawa anda ngunti yang iger kibi. Ya aku ni cuka tu sama, nolend anda percik gua aku ni cu. Tori i ibu nyon em gua dah blog sim tu kah tu.
0: Ileni shindo mana ago kastu choko ko testa ko mesen kita prieta ko lenjin o testa ko mesen ke barat ile ke barat kuoni ke ke ji kam ji sumu tu ke bab ani ma to wi ko kine gay men gum mu goin ban ile ai suru gewe ko testu ke mu yu ta gi mi me o bio bio pane me ko nit ke ji pane me ri ke ji to ke ji tu e amne si ai tu ke pat te ber nat Hingi iyan gue kai iyan gol jamit guna ta. Naga aku guru mikut mesen guna kai iwe iwe. Engu kai muren gua iwe i muru semua tengkap ji ibi ibi tu bereng gula ta. Utiri bisin batai napa so bayar. Anu je ne bi jengkap gua mita gili so anane. Kurum kabesa ngale ki ujo kali jin chutu so kombe tu tabrani. Aku ami tengku na jita number 27. Kaka mwa leteke seki mitoko 56. Josilin, galaji ni magwe kisoko. Agere kwa kisoko mama. Miti si tamaa saiti. Gaji chita gaga kutakina na fas. Agere kwa kisoko. Miti yuki tongo si kika basa kisoko. Kalaji chutu soko. Dahil kitiunga na *274#. *274#. Chutu soko. Til tikiti kitiunga na agenge kitionege. Agenyo chiga 20,000 nbe tu tabrani. Yikita sitai. Mama Nancy Randes. Engoli mbaje bunyo. Mama Nancy.
3: Jamge.
0: Mama Nancy Randes.
3: You win the two children on. Got the two tenagora wheat and got a wheat to Monamuni. Yan, go over Tonu, poor Niga, and Goon, and yeah, knitting your boy, you and the moon, and big up cars in Nagara and Capisa. Each young man, Mister, is young man or log. Can he, Mister, is young name Mutuma, when you come and you never meet a gummy boy, you and the moon, the Sabe? Again, Mister, the man, and you. Kilio ajina jeuju, kilio ajina guanyi jeuju tananya manamuni. Lego berbere gitu guanyi gabi guni, nguay miki giwano giro giginye. Indagiwego giro giginye nage na mina kuona netimon agibogo ane gigito yo. Kita mozi nyego miye ni nati omba kitanda giro kutane gigi ngobu. Ingobu agibuchobu, ingobu agibogo etina magandaba magaita. Kuro kwe kuktuku lisintyo. Kuki bango tinye kuanyi magosa, si kere tinye raichu kiko changa, kukomeko miot kilokto, oko neki indoba amba antimo mele na muawu. Indaki ito kori gamure neki kuni. Kali ya indi besi ala, oko tindari, ndari kiyo kungu oktane tina kosus loge mbi, kuma mima kilokto, kibano kilokwechu kiki indoba amba. Kibano kilokto na neonko ime kete ipe nkwanda magosa na kai, oko neko opoko ime, kotoko mize taite, inda kunoani nako kimure neki nechu kipo kemboisye, Kimogi dah kibo ke kuanjani na goreng gori itu gimel mel langat. Yang kau uru yosan law kena gimel mel kau kau kongalal gomnya na gole gigi na me betul na gile. Kimtem je kotem. Ya na kuar orang na gile sa nyongka. Ie kili wajib mule na gabe kuri na jume kau kau yui kuanji. Tawaran kuanjani mamnya na giro ke ngap pesa mak gigi gitu kuanji gabe kuri. Amaje gitu kalaji cijon aye. Ndam mukok sen ngap pesa. Iwa ngoko nyua agota kwa wabuat agi ngopaka iloge nga. Ako itene igul chetupcho gile magosa neki eju wangu nyongni. Asi kopi itewe erina kotkeena imati uingabisa. Indamuko machuwa roteke mureni kouti mumeli. Machuwa nango egirichi mureni. Machuto roteke chui kote kebara kakitor kuondo. Kakitor mureni. Kwa machu ucho anitoni. Ako toa tebe kora ale. Kope tine kuo nyichu. Nene kopele abi iniki. Nene. Tak ini dia dibuat kuat dan orang bawa nyuwang kapisa. Aku tahu ibuatinnya ibuatinnya pura kapisa. Ya kuat dan orang kapisa kuat ni tu kalau dikori kuat.
0: Ngemiseng ma nansi rande shengulimba jibunya eje jita nge jitu soka majali jin namjata mati jitu soka me alge ke tukul mami tegi nge aldan soko ngiguni ami jin namjata dege jata kenge soko bita gergi nge gona next is soko bita gunin paraina natan nge congratulations kakwe jati gonyori 20,000 abu atelaka giri chige mbita brana mita nge manyori 20,000 mita jika nyori tokens so omite kidogo soko bita muagi natan rubai kega sakine buwana wesili ngulimba jongen ma wesili
5: Thomas,
0: Wesley,
5: ini magoros, omaga ini mau, ini punya cipta, bara umuran lewat kita, kuremu, omu mungkin, ke ayah segini tau bicho, ya juga orang panas kari, buku kau nyuwun, aitka orang itu je, lewe. Amuka nyun, lupa wayang kui, amuka nyun. Aku batuang, mami sendiri mukanya siapa kau yang join ye? Ini itu angka kita. Aku boleh nyun, angkanya siapa tu kau ini cuci angka? Rasa mami rendu perianya. Aku bumbu kau tak apa kau ini orang asli mana aja yang kau? Alagi lihat mami rendu, pasti ada siapa mana? Ini itu, alagi itu, mami ini kita. Aku tuan ni baru ya, macam tu siwa. Saya lemah ni nongu. Aku buat tuan ni, muka mimi macam Right, if you move again, you never go to a lesson for me. You will get there, guys, you can die on. This is the moment of a thing about us, it is the same one.
0: Ongamisan, Wesley, Engolimba, John Gedma, yes. Ngalecha tujuro menga pesa jemagat kora tugi ngalale kapesa bi magatugi guja gile nena gato testa ingana sosie yes testa kuto miskas bui nata nabe tutabrani agere yes agere nafas nata nga gugona enyu nafas nabe silingi shake lubu shake taman lani ji nige nyuru mamu ya lichita nugu nyuru ngete amut amu ya jita nige nyuru 20,000 nijo mbiju kai 56 komati wega soko ama ji jamjine iwa bi jema sit kapesa miti jika nyuru tito token siyege minta je mas nyorge kapesa eng soko amma ji jamjine wa baju tago takja embe tu tabran ko jur jiga silingi sekir bu sek taman ago ju ago tek ti sek sabini so engi na ge ju tu soko age jelil mai sik 20,000 ne ko mi teng rabi sek 10,000 jata tak ge gorin engi guni ni te ge tok itu ndai ge sekata yes ko sam bitu ge ndai ge sek mood amu mi te bikin kapun dosi menengo lengo jil ko mi ko majo em kidogo dalen kitongan status 74 we yaba yagasir gele rice che 10,000 awo ya takut misengi sik ni be tu tabran iya gajam ni takut misengi tu gara bi ke jang ke sikin baran do lagni kita nagi jutu soka gi nyuru 20,000 ya lejen meti jutu soko meti wega ka besa meti wega ama ji mita gdo 10,000 ju ama ji kita naga jutu soko ama nyurge en soko jaba 20,000 jige ga ito en kiguni so dialect to ngana status 74 hash ama ji gara longono tane jap jap bitu tabrani go sikina fas na tane gara rangu misen iye gi tsa tai garo netle ba bitu tabrani kaga ma li jita nagi jutu soko ama ji jita naga jutu soko ama ga nyuru tokers mana ga nyuru 30 shillings ganyuru 200 shillings kana ganyuru 500 da nete yani mosiki ganyuru abishak 20,000 chukai abgumi tijita na ganyuru 23 shillings abgumi tijita na ganyuru 30 shillings kujata tokens tokens nata na gawa jukut missing nafas lani jita na ganyuru 20,000 ije kaya kaya mantiwe ka soko dialogue itunga na star 274 hash agi jutu soko ingiguni kengaloli jita vendege jovri ya raa mudai jovri mudai
6: inge jamge
0: jamge jovri
6: eye we timo Aye ji burbure nama tu itu tu.
0: Tho abe sih teta aku je boi tu.
6: Ini mutu. Hey, aye we. Ni buat ni mutu kita aku kapur we. Guri bisnya, guri biswe. Aku lele na cumi. Eh, kau dah belok eh, ne siang gua itko. Konyo na gua jersu rai ne gitu do. Masih ke liat cutan we tinggal. Tago inge ni le. Ne gua itu si. Iya re rai si ne asing yang gua ni kapar muren. Amu ni jaga je coba mitogi. Ina dengan ni tu yang apa kasih gua jauh jauh ikhwa coba pun, mungkin. So amal lewe rano, ini mungkin orang kiliya ini tinggal. Ini tu enggak sehat boleh sih. Kebaru baru tu gua lagi kita gebar gua tu mu. Kalau kah gebar na ini mana gua gebar tu tu. Kalau lagi ni ni bunyi, ni mak gebar yang ngadit. Ya, ni ni gua. Kalau kerja biasa na to, amun engkau mai kau kau san tu kau tu pun kau hijau si, kau engkau mai cakap ni aku ti na kau nyokal dia tau kerana ni temat kau cakap si, ani mama ni gili ane nasi ya tu kau kau cuci iya cini bawang tu, indahnya ni tu na gitu, agi cuta anjay bubar isi tinggal, emu cak pamuan bawang tu na na boleh na to rata, emu cak pamuan kerja biasa na kau lontom kau itu na pamuan tu kau cuma pamuan na barangan. Yang terlebih bunuh tak mimi dia tak barat tak kerja tak kejar gua hari kelih umur itu yang dah bujuk mami tu kuk celam mami elok event di kecunyue tu kuk jadul dia umur itu singgah kini kita ya ta semua lewe rata api mana itu ike rabinya masih kita ni kaya undu kuk galak agaknya mama ni siku kimi tuunji cang gua bersih aye neng gua muang agaknya gua muang teh gua muang mati baru tu kuk jauh agak ada orang jepkan lili jep kasar. Wajana na hizo kabisa. Kongo tingat kimi kabisa re tio ni yego sok. Kongo missing.
0: Barbari.
7: Tingat.
0: Woi.
7: Ngwezi kwa kazi. Washwahili wanenana ya kwamba sikio la hufa alisikii dawa. Wangi tatu wanaye chevyo socho. Aniwe. Ogo mimi kwa mnye, mimi na uno kwa mnye, mimi elie kwa mnye. Ale amewariru ile ye wanu engo yemwa geta nayi otabu nga ko bite boyi irori ko mangele tu kage gir ko kalma temu tane rori oni boru tane gele kirori ngoro bani ila batuli bama bo ma ke biode ta uyo maneno
8: mnyolo kama zaidi muri ni kwa tatu wa Roma kidogo o umata kiriose ibo arwa kile tu utaga na kile kikitio ngata ya kile waso wamani na o wabure ya machirele wo na chungul ako final guani chuo ra kachapa mitu tu ani anga amaka so wamani masimani kwa rao basi kwa liyani wewe na mitu kile mitu wewe muri njoo mami kina magia wo choka kipe mwenye kutubwe 4-5-6 ake mwiteji ni na mungu wakisewe inda tia nambawe nambare kwanye vii kwanye kwanye vii kwanye kwanye vii kwanye ibe igu mnye chel ena tarwe nangacha mambaro
0: mwenye mwenye mbara bari mwenye tontesta soko ya kase Joyce kulimbagap chirire Joyce mbagap chirire Joyce
9: tinge tinge tia mune
0: jamge Joyce
9: kine kimache kityo kemwachin family non ak makosa nei nekibuten kwonyon ko kile imwani motiot lok itebe yon inyone ka imwoe yon inyone ka ma yani piru chito si mwoi konyon akonyin kosom rusa akokakonyin anakakota ak imache kemwachin inanai kwonyik chebo nguni kargen ot kwonyik chekibo keny ngandan is menyoru kwonyik chekikomye koyai tuguk cheucho ai lari tuman chito ako nemiten chito ngung inyoilele ne katesetai ak imis taishek ilok inyoilei kora lekokewon ei kwestionen kabisa chito kou non okari imut ina mungi kibakako chamegee kabisa ndakitorin teket keten chi nekakiten ngamun kaitiech makosa iye mile bi kweti ngetumanai gilei nai bik chebo nguni chekotamingisie en kalyet kokwo chito kapkasi koseta ibur akinye mama en kaa irib ka inyeyai iman chemarge neunon taketebe man kele lele kokibar lakwetab koine kobar moningotiot kitebe man mabar oketupcheokse kabisa man
0: korom kabisa korom kabisa korom kabisa kerwech bwana John Rob kerwech bwana John Rob
10: msifu Yesu Kristo tingeti ya mune
0: jamge John Rob
10: chevyo sende chevyo sende ara chevyo sano ni mutu kutala ani magibiru mkele la ino nani unagara asi ganga kira uli ani yonge iku wana mure ni mutu mure ni kwa yamu ara ka inka ina ili mishita ko owa iwe nitu o imita inje imustega apka asimani wendi tono kap kazi kumachulatka wendi kazi tijeng nero mabaybay ni aparee jelubu wendi mele jebyo oke uzgu jeuze jeuze jebyo zansu uzgu to si ni wendi mna jingi jele goe oi tuweri kujur tabieta jebyo ani jebyo zuju intan jiran kubendi kani za wazuri ni aparee wendi anza agi jinge ingu tazibili ya gazi irika kuna muna iyo kaya mtu shita ambaka koki momanu ina kisti mube ni yoko kubarge bicho ilama kito kiebe wiri imye ito kukulaka wei tinge mi mamane wati nga pesa wei inge kame tabitra endi emide tu duware luti ya lulu wanda kwa ye uli nyo chikoyte za namu kapisa donam tinge ungo bizi
0: Ongo misong bana John Rob ongo ingi tokol nga ko ites ko bit ka tsai amajali jin namjota keng soko kitegen aso ko bit ngam ngi na tanu be ngi bit ke ngam ngi na tanu be chamge bo jo
11: chamge
0: mi gumnyo amono le bagao
11: ja sere bolli
0: bye bye kabisa ah masuguru mi tanu ngale ko tu mi go ngale ko parisi ti ka masuguru mi ti
11: iya
0: ka ah masuguru wi kamu gang ngi rengu no ngale ji mi tu o ga ngetin ka ge bolim baga Aya jeb yo set kasih yo go toginye. Kang moy tane ne bag bajon wunye. Kang moy tane fi jana yo. Ketuk tum tus ko ko em bai shun je twa. Ko ninga ke ko mama. Nam ko lasa mai sombro sa sibu ko imu. Ange ko leng ko ikago ir golema go ma bai bai gonda jeb yo soni. To leng ko tup ko ir bana yo ge munyik so ba ya. Leng ko ipata ko le ko tu yalo nda ki dale.
11: Heji.
0: Awara ta ti dindo ni ndo tindo ba ge ma na ni ko tugo ngo. Ko mun gela kanam ji mu sotoka. Oya tak po kosan agangu indi bi ulindo
11: tiger sisan
0: Mwagiri chesa, kuhile nuskulei, amuka stuka, maanyumiti ni ngule mara kujia kani ndo intesyo na kena tere mkwe. Hii ngule metit mara kujuriin, ananae, ule nga tukti ngo, jita kukwe, akumi toko rupa nengi mungu lukuta ropta nguli mbaka. Rupa ni kempo ka pesa, angin nisi ingit niaka sukan ropta, naka siya sinoto tonu. Ule ngul kwa eki jajan, kiko kutuan itu ngure, kiko kukul jang, ule ngul kutiap kiko itu kot, kika siman, tayi siya kumaika sichi. Ule ngul kwa mwaja pioset, kule jepioset, ya meji inyo nagai mwai. Nih kasih contoh kayak kau kutesta begini.
11: Igeri ibe. Angin tanjona. Kau rumit kedo gamun. Atau gila angku itu tahu air rumit itu cita rumit itu kayu. Nanti nyonya doh itu ogir ogir ni kau anda. Nila kau mau kutu alih sih suara.
0: Yes. Angin lo kutu yes ingat kira sih kini kia ke itu.
11: Igeri.
0: Suku tu ya kau anda straight kuni tak kau namgaya kau. Kau lost tu kani.
11: Igeri ibe. Mure naga tukul. Isa angko tak kita negri dia kau hidup sih sama sih.
0: Tuh, banyak makasih jawab.
11: Sabarin nugi ini dua tamur yang nagaing igere saku menambil, nubalan.
0: Aku ini sih, aku negi atau nyaman. Negi nugo, negi gua kambi kai, matu itu jengi begasih.
11: Negi ini jengi gua ngerti sama jawab kau tak. Lima garu niche garu.
0: Dua jin makasih. Tuh juga terus tanggih mana mau ibu tuh.
11: Makwa satunya makwa saja biasa. Nong kai muti jom nyokon. Tapi itu kita kita
0: bersyukuriat. Iya.

0: lagi. Lagi nunggu nangge ngalali kau keju jago ilu bisa gayeng. Kagetil be itna tanpa bagi swig. Kunyago ilu bisa kunyago in fifth passing. Ninge pun tu kagel engilu bisa gayeng. Nih aku missing barang plus nata negere. Aku missing piga pergi tap kalian jin aku tim betul sih. Kita jebuane. Kagetak juga aku nangle benih. Siapa tanpa bangalaga 2027. Kau ikas presiden. Nih ngolai noye. Sige parunne tap tu kutukul jebuane. Plus kau macam je parunne gitu. Kau gurai gurai yat. Kau macam je parunne gitu. Negilen kagak boleh imba debe. Nih aku missing negere jere gaya. Aku tak jek pergi tap kalian jin betabrane. Jite kagak roba isu nih. Cewu cewu kagak apa. Jitu mak negere. Engkat kat tiap barang plus kau kita nih kau dim light. Napa jita pergi tap kalian jin. Lain nunggu nangge ngolali. Koron nias kaku berge, kira kamu kotak juga jita berge tap kalian jin lemnya kerbei tap kah eh, kau agi ngalali bana Bruce, girangu na bei tap kah eh, koi na kau kibar kot mising bei tap kah eh gule, mi barak bei tap kah eh, kau ngerti ke siling isek sosok maksisit, guna agi ngalali oranin kamaj bei toranin, pala agi ngah agonom, kira ne ni kira tuh tum goraji na berge tap kalian jin ngalaju, aku agi gune, ni takut mising tuh juga kira, amu guna girangu iran apa kah eh, koron na kaku barak. Yang tegas lagi sih kesusah maksud, orang ini impak lagi engke, aktif tem orang ini impak lagi engke, apa nam, guna agak agak engkau limpa limpa aku buat dunia kebaga panam plus kiri kita engkau buat lebih, orang ini kemasin kiri buat, guna agak agak beberapa kali guna lebih, itu aja ujub agak agak kamu cip kondo cikit tu mite, cikya aku bak, aku betio, cikit mutu buat lebih, guna agak agak beberapa agak, kago nyupias, nahu pol gubrono rono, ngaknya aku buat kule, asuk asuk pakai nasi je pergi tap kalian jin, kongki tarat tarat kile je, kaki roh tak ketempa pika pergi tap kalian jin biasa kaya tu buat aku tinggal, aku tu kaya tu jatir terbang aku Bruce.
1: Ini mu aku missing aku buat kawek tinggal aku, en kasar tanah tanah gubuk ada orang tenba uru kaya orang tenba gubuk pakai, aku kaya orang tenba ramu, kaki mami tu buk cewu, lagi nengku ni kerut kaya mu gile kago orang county orang tenba kericu, en lega berapa biasa gini ur 6 billion, en county sebul jago lega kawek, aku tu main jugo kaya top tabul gubrono rono kubu cici pika bimet, kau baru gile kago nyo sergali ni aku nyo kumaj kubu isi pika baru diet. Kekir orang yang galal yang galak cai, angkandan kau kata big masalah ni bapa met kau lecang deh ni. Kau kau kandeng kau ni serikali rabi sek cai tek 10 billion ni cebang galak modernisation. Iger lagi kau faktor ni bapa mati kau bapa gaitar rabi sek. Kau ni bapa kurus bapa gaitar rabi sek. Kau kau faktor ni cebang limba note 5 kau gaitar rabi sek cegah macam modernisation. Asal bid kau ngacai cegororan. Aku nyorgel cing big apur je tap kau cing kau jegi kau nyor big apur wed. Yang aku for example cebang awak kau gigi batai big apur cebang central because kau galak awak erian isek cegi batai. Agi terbaik sesek track kerana aku coba cai, mana kau pun jazirkan lihat nama presiden yang semua itu kemana cik gerut kile kilian dan suka bid kau gergait price nama galak kau cai and count west of reef count is cuma cak coba tu galak aku cuma tulwed kiri so nagaing kau guna bagi prabisek 10 billion cegi modernisation factories.
0: Yes.
1: Kau kaki tap kile tuos inge burgogi buri tap kalian cint aga kau bawa isu nak cewu cum. Aku nyo sering dengan no doktor polk beronorono. Nee bawa isu aku ngan jitul. Kau nyo alu getep tenan agi gil dagan ugi buri yet.
0: Yes.
1: Sekarang isu cebu ane cemit detai. Kau ini muzik yang alal kile buri tap kalian cint kau kaga rigot number two. Yang alaga mager notet.
0: Nada kau tu mesti mugi gini macam kira kau mesti barang Bruce. Aku nega mua kile betom lain bangal aja tu juga mua presiden kule. Iye. Borodio ni, kini kira aku misalnya kalau jenpi, engkau beri kita jen jawab bawa meh tak gulung bakerejo. Kuli naga sahnyo, tuk juga kiaju, kumi lagi kia gitu aku tiet, kia aku misalnya kutinggang ne, nama itu abu unggaran ne, bagai nama presiden, ama kule, betul tak kurang jat ku betul tak engkau. Lagi ni kasih tiet, kia engkau ni sih buat, aku tiada soal ni, tapi kia jitu lagi engkau guna barang Bruce lagi manisnya ne presiden, aku ama kule kau nyu. Oga sebiga minde lilu itu, oga sebiga bin, biga apa apa kurus, ano you and me. So tu kau kata jitu biga kau mesti kau niki kasak kau ilin mugu lelda, dia makai kasak kau mesti kau kasak ngalera barabar itu, kau kasak presiden muniya kau mangutin ni kau le rivaru lini ada jeng lawan jani, kau kasak kau presiden kau le rivaru lagi, kau le hospital tak ada je, engke na engke rico, agor ninga kau le kaya tak kena ulim baju punya, orang ninga kaya tore, tu kau cikin mai kasak jitu jangan jingki kasak kau air buat jitu, jangan jimmy kau iya nak kau mugu lelda mugu lagi apa agi tu, lain in reality kau manage tu, kau lagi macam begitu kau kau anda coba beri kita, kau lencin bana Bruce, kau kasak presiden kau tonon, mami agak tu ni gigit, mami agak tu ni gigit kolej ni isamin, mami ni gilej, ni mega stay, kimu agak leno, gigit tu ya ke manda si ni, gigit tu ye agen musimnya ne bagorani, jangannya ilaria rap kuske, ika suku waru ruka pesa kolej, kiko nyobisin yo, kika macam ni macam ni jangan dogi bapri kita, kolej gilej juga hongoi, amu ngutko tamkan presiden kolej mana, ojengkini mega bapri kita, kud mesen paisionek, agu ojengkini kud mesen tu kiat jema cingge, kuki nata ngege, kud mesen gila baka manut, agu eng sai taka tukul, kiki mesen kibikci hongoi gandoik, agi ger korak gilega kita stay, kita snaga keting big bana Bruce ngege kuni, ko Pikat juga, buri kita kalian jin kugeh kalle presiden kata kata setengah lekap kandungan itu, anangka kelia, amu kau banyak bisu ni kata jemite, engkau guni.

0: ay gaso guno ile kang ba juta president ko mi tebi ket ndang wonda na tan gorom gabesa je mi tege be be gala keter je gaso gut misengole kang gaji ji babri yeta kalen gut miseng bai shonen ju ku aga ta ku aga ke gop ke ku aga bri tege ku aga laske tu jat je gorom en kabesa bara bros aguna tan ge misengole ke gona fasen bete tabrani ye ketse tai se ga bete ke te tai asbu ina tan ba petu tabrani
1: ngo ya twe twiling etich
0: malimu wile ram ngetich
2: Kongoi missing, Kongoi missing. Two man again. Abuus. Kaya bye bye. Ito kape sa moonin. Aga so ngalang ngalang ngalang kira oran ni. Kaya bye bye. Jinya kaya kaya kaya nolibre sab. He bye bye kape sa olib gipkelionis agipkelion west. Embay shunu kyo njua yue president. Na naman na to kape sa agere Gordon agere Chistan. Yani kita boleh ni bigitogi nyanyi ki nyanyi lagi ni mogi nyanyi kuni. Kewece jogo ngoi embai shuri ko wece president oya tor tinwek lakin ni uye ongeni ayo uye ka omai ke koka omai onde kogi tiyo kwe rivarol kikanyi kityo kuye ki imwa kulinyo nana atapta manye olumdo kwa ita poi po ye non ni momi gita ene giroge nembi kapkuroni ika mwa wala ino le isha kiliyan bik kingo mwa kulinyo onne kulinyo utrekta kwa ita rivarol le lorjani Nemo mongole, kinyo shangiliane ta ene siri nota, engo mosuwe galak. Ki boi boi kapisa, ki mwoy gungoy. Na ala nyonyongale, ki mwoy ngalalen. Ki mwoy ke aipo ishunik, amwoy ke take ngaladu ya apkiusikis, aupi ya apkolejin kwa jumbla. Onke ay biashara, siku sobi imoni. Onke ay biashara, siku sobi chin. Ike menge icheno, mongun. Ake ebeta unishe. Kena mko rikwe mafote bola usin, age ya biashara ishek, tukul chumu wakse kaya entawon. Ti kiyoke, keren kaya biashara neki teku wanka keseret, hajicha. Ti kiyoke kibur kuhu wanka ike epi kiptamurini, ti kiyo wangwana, mama tuku keiko utkote. Nota neki kwa pareye kapisa. Ukele kuna kupi ka Burundi, kwa pi ka Burundi ule Kenya, nyokol dote suiti ishek, al dote kufi, al dote levas. Lagi dia ni biasara, ni rapih ni. Ia kot kami kalau anda mau eran nak apa sama orang lemah ni, mau itu orang susah kasbi. Tiada mungkin ikhlas. Bodoma itu rapih ni ni, bodoma orang rapih ni, bodoma jauh orang mai jangan uang. Bodoma kita betul kasih je. Kami kasih, kami masa biasara. Mungkin kita kini mesti jadi biasara ni cuma, mama oleh ya biasara negi kere kita ke, ya ini negi Kumuai, aku cakap mulaan kamu. Jadi, ayah pole, agi muiteji, agi ribka samaiku. Ni malu anak kasar man, negi orang jezen ne ugal. Kumuai kim bayi biasara noe dunia ni. Kene biasara, kumati on soiti ngalega faida. On igeri lega bayi bayi kasar bayan kamu. Nah, nama kion, bukumi jine kasakokas. Kene biasara si bau lene, kumati on missing. Igeri legenyo ulifaita no. One kapisa, oki igeri le, kaya satisfy and customer yande ngu. Kama ibaid customer yande ngu, niyeji customer yande ngu gine mye, kuma kumutua lakaman, kwenye kwa lundungu, kwenye meri customer yata gine nao kezi jagenge, kuma kuhuna lakaman. Kakafiki nga lejone, kukile biyashara, kuma tion soiti faita. One igeri legenyo, kama ibaid customer yande ngu, Ni bayi bayi customer yang dengung, kau mutual lakaman, kau mahu ikut lain, kau timace, kini negi le, iu tu ya taranu, kau mahu kau mutual lakta, jem jaga jaga itu mahu buat, lagi ni kau tujuh customer yang ada yang ke, awak yang deh jitu ke bayi negar le, aku tu ke mageroran, kau mahu na lakta jem jaga tu boleh badai, awak gay biasara. Piyashara, gudguba mako oshet, gudguba maainik, gudguba kogenik, gudguba pushet, gudguba mutu kijagabik, gudgo tugo oshet, gudgo oteli, gudgo pucheri, gudgo gori kikimenye, taki ure piyashara. Uwa takitume nakeke kameza, kama nakokas bichichoget, kipsikis, kongetero limbon narok, ulombobo met, kirichuni. Onge ay biashara bichu mongun, chualdoi disi de walde, chualdoi rogo oshe walde,
0: Ngoi misung bana nyuki. Malum mila. Raja mila, bos ke?
1: Atuma raja mila.
2: Ngoi kabisa. Yang mana kau lupa tak bana tinggal sama dia lepas studio.
0: Jamai ke?
2: Ngoi kita mereka ada yang kau nak kau cuma mungkin tinggal yang ni ngoi jadi dia kau lupa tak sokap ini cikpan ni boy seju. Orang kau tu mala atas tak yang jadi di pamer jalan ni juga ngoi misung presiden nak ada juga ngoi tinggalin South Trip. Jamu lepas tak tak presiden kapsa ngoi jipon ni. Ibera lagi wak kapsa ngoi ni nak ada. Amat jalan juga ngoi kapsa. Akhirnya mengaji korang juga, kami nuli nuli nuli trip yang nuli nuli sokongan presiden nuli. Yang dulu ni kita tarik presiden, ni kita kata lama lama lalu, agak kita tarik juga ni, kelu nai cikone. Kamu kira ini oli ni, kau kita kau mai di kau ni, lalu waktu itu kau ni macam bayi berasa ini presiden. Lagi ni, jadi ni kita kau jadi lagi kau cik orang tega berkenue, mari dulu kita kau jadi kira ini lagi, kini kau presiden kamsa. Agak ni mana, apa kau nak kira kita sekarang ni? Aku nanya mereka ni, aku ni ramai presiden kau lepas aku itu, aku kira aku itu mana, aku itu kau ni nak kenal. Bagi tiang tuan macam ni mahu dibicara kita jaga agak, sih kau kau nanti program kau ibu ni. Yang nak dibicara dengan kau ni, kau nak itu pun cegi tahu kau, cegi kira cegi kala. Aku pun orang kini kau ni tuan itu ingin di mana ni kau, tuan ni kau ni kau pergi ojek cegi kata aja, jangan ngah tuan kata pergi ojek, kau ni jinmi nanti kau ni. Yang nak kau pergi kau kaya piasa lagi, kira kita. Minggu nak buat jaya tu, minta biju batu luar, minta biju cebuk jum jum jum buat re. Kau kira apa? Mungkin tu si tu boleh mungkin sampai. Kau tu mui. Kini temi minta tu minta sampai cebuk tu boleh juta unis itu. Okey juga nak kau alat tu buke. Ia rumah macam ke? Ia ni kira kita agak itu ilen tu anggoi mami. Tanya kondo. Lagi tu je kondo ke nyurupi jawat aku je kondo cebuk kong. Sain guna kau itu aku guna pengalai kau ni unis sosial. Kami tu guna biju agak sihir. Tiada naja jawat tasma jawat malah ni. Yang ni kata tuan ni juga kerja kan nak kuai kasih sebab bukan tadi je kondo sejajar kata. Nampak nama jawab bawang ni jawab bawang ini kita siapa ni tak jadi mampu. Cui pun ada sebenarnya net picture kalau cai itu kasih tak boleh kita tuan. Itu ni kita kerana ramai tu tuh ni terbore tak kumye. Nampak ni kalau kita picture kita jangan kita hari ni. Sebab buat kita tiungkan kau kita tiungkan kita ni jaga kita kait cukup ni ni kait kita macam tu. Kerja tempat ni dia ni jaga kerja kerja tempat ni tu ini dia kerja tempat ni tu ini siapa ini. Ongkir meeting anda jauh sebab dia tu apa lagi nak kita kasih. Amu tu mahu minta ramu tengah jalan tanpa presiden yang tengah jalan. Aku guna kata kerja siapa kata guna. Kita buat kondo siapa kondo siapa grup siapa itu. Anggawa kita Maria nanti nanya nanti kalau itu grup siapa kondo siapa yang siapa grup siapa yang siapa yang siapa yang siapa yang siapa yang siapa yang siapa yang siapa yang siapa yang siapa yang siapa yang siapa yang siapa yang siapa yang siapa yang siapa yang siapa yang Ugamu jamu lagi dulu. Minta anggur waktu sih kan? Sub county nampak nampak timbre. Yang ni sub county komander nampak genda Epson Boyu. Negeri kau kau ikhlas lagi nampak ni nasi kari. Kita transfer kari kau biu biu. Yang kalau amu mabak buti nanti nanti yang nak buat jum buti nanti genda you. Aku muajin ki kijuta boleh jin. Aku yang katuk kau ini. Nampak wanita. Aku yang kan mau ngerti. Minta dia katuk boleh. Jauh tinggal lalu. Wagi soal mana sendiri, lepas timbre terang melnya kan, tiungus zaman nanti. Kini jangan dia sabko untuk komander ini kah kau itarin kau jangan video, anak kau jangan lihat azkari video. Awak kau tua orang korang tak lihat video. Yang ni kiki timbre ni ni anak nanti ni jangan ambakan lepas nanti agen lagi gore. Anak ni disumbu. Kau kira kita di gore nak arah rancim atau mibru gore tu. Macam ni ni kita kamu ingin guna aku tu ni nanti tahu. Serakali ni jangan. Aku nyanyakan di video, aku nyanyakan di polisi, aku ngelola dengan mereka. Pantah, aku boleh enggak sungguh. Kamu saja tak kira itu kamu yang bisa kau kira itu pergi suruh. Nanti mungkin macam enggak nanti ni jalan. Kita kira itu apa untuk komander ini kamu ini. Mungkin yang ini anda jawab tadi. Amalan saja yang anda jumpa kamu. Abu hati anda tadi. Rasa kamu juga kau tahu kata kata. Jadi macam ni kita tinggal ni. Sama macam yang anda kau suruh. Ibu nak raja mila. Bos kau boleh kau suruh. Kau tuan nak tinggal tak pernah
0: Bruce. Mungkin misal. Abu hati anda kasihan tu pernah Bruce. Ngelajah jatuh jah. Lama raja mila gulimba kau tu mu ingat le asalnya ini ko suppose ko ko protectan jitul jadi agak tu bukan urus lepas security suppose ko ngelak aku siasa kalau aku suppose ko gua istilah ni agak sanggul lu aku agak sini gigi kurci kau berterima mite itu kisubi ngelak jatuh bukan raja mila itu kau betul tu mau engkau
1: kansela John Ruto kansela
0: John Ruto
3: Jamnya Google Optimum.
0: Jamnya kanser lah.
3: Kau boleh kanser nak kanser. Anak lelaki kalau ibu Amungo a ti, verá, coño, al cielo que te dio tu hijo a testar, tu hay tres tenis, guroniones. Aquí está que quiere, verá, aquí huye, sergali, amén, así lo que te dio, sergali. Oye, ole, tu hijo, haga un macho, muay, amundi, a la banda que te. Si que muay, lo que dice, sergali, como para un nuevo. Ya, tú te digo, yo hago que yo, sergali. Si quiere decir a la foro, yo quiero a la botulla. Y quiero gurni. Debe de votar de tan breve de mí. Como a mí, si tengo que ir. Cuando hay tú que tú te votas de tan a la parte de mí. Coge que ahora tengo como una gala de placer en el medio. Coge que te dice. La gente me gusta que yo te acabeza. Que te haré que llega a la bande. Que te haré que llega a la cabe. Que tal que si la mega chai, hago chai, tú que ya me tenía chai, amor, yo a ver, amor, de bandana, si tampoco iba a morir más ahí, si tampoco iba a morir, ya se me tore, si ya la chimaga, ya se me tore, ya se me tore, ya se me tore, ya se me tore, ya se me tore, ya se me tore, ya se me tore, ya se me tore, ya se me tore, ya se me tore, ya se me tore, ya se me tore, Abuni kwa itoki, nekita wa sere kitendi. Ongele wala kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa hini, Abuni kwa kwa kwa kwa kisi nyone. Mwakimi ito sere kani nyo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Ini apa sahaja ni nanti kami yang lain. Kami kuat ni, kami kuat ni beri transmara. Kami kuat ni no. Aku ni je canggih, aku ni otak kuat je. Umat ini, sekarang ini, kamu kau tahu ni ramsa, kamu dah lihat kilbu. Agak gora, ni tu kita orang orang ni dia orang kamu baru lagi si. Aku naik agak ni tak semua, kamu orang ni kerja dia guru jual, nak kira nak jual nak kira gora, nak barang ini. Kuli ya, presiden lagi ni lagi ni tu berada lagi macam. Kamu gaya tu orang, tapi kamu orang tu kalau main, kuli macam ni, kuli macam ni buat lagi. Ayah, sekarang ni kerana ni orang ni orang macam macam tu. Kamu gaya orang tu macam orang balor dia ni, kamu ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni Apa macam amai berusaha aktif pun, apa macam amai gombal orang di luar, yang asyik kau yang asyik bicara pisa, ini kita agen jangan buat agen tunggu kita mengapa agen itu benar ke gula jangan gini tu sebab terlalu di luar kau kita kata benar mengapa lebih mati, kau yang asyik agen mahu jual orang orang di sana dia jangan asyik berusaha jual merah ini, kau membuat ini kis agit jangan tinggal di bawah dua batik sah. Kita kini mahu kita kena kau kaje tujuh jam yang agak panas ni. Kita cuma marah saja. Awak nak lagi dia awak lembek, awak awak serangan ini je kiri ni pun. Ia jangan tiba lagi benda ada buat ni. Kau ada nanti yang buat orang ini orang nanti serangan ini orang marah mus. Kalau kita serangan ini tak kita kau lagi, lagi tu mama siapa mua? Amun dia beli kat semua. Awak kita ni sejukurnya awak dia jiran di tu nasi kau tu. Kau lihat agen berasa ni jenis ni, lalu mula aja wahai, nombi apa sahaja. Semua ni sekejap canggih kerja orang yang korang orang kau ini macam tu, kau siang kira, kau kuat no, kau lihat berasa ni no. Tuh dia gaya ni, mula kerja ni semua tadi no sebunyo, kau ni tu kerja ni kerja jo kerja lo dia ni, orang kerja siapa ni? Omong mula aku tunggu lagi sek, kau nak tanya ke sana, agen ni kau kau presiden. Eluki orang ini, aku mesti bawa orang ini untuk kiki boleh. Jauh dia sebenarnya, aku tidak nak cawai lagi. Oh, mungkin yang sekarang, kita ni lagi ni jori kiri aja yang tak bisa. Jadi pasia kita dah ada betapa tu orang. Amami jine mami, mami jine magenji. Lagi ni dia kita ni baru jahsir orang. Kena kita ni jisak tu tu. Okey orang lepas jisak ni, ni mana lagi jisak lagi orang. So, boleh kasih sekarang ini aku riri. Aku mahu kongko yang besar. Aku tu mahu korang yang betul-betul kuat, aja kuat juga. Tanah tu kau mesti mesti kau kau disu.
1: Cancellation ruta tinggal, tengah gosip sesama gelar cakap apa? Agere kagile konam murenik mbusi.
0: Yes.
1: Ako mbusi ko kenam kurabishek.
0: Mm-hmm.
1: Kenam kurabishek 20,000 eh?
0: Kenam kurabishek 20,000.
1: Ako kemacha akichek muren chuki kochut kila soko.
0: Ni chutu kila soko.
1: Akina mama wa mwita kidogo.
0: Mm-hmm.
1: Akina mama wa mwita kidogo.
0: Yes.
1: Akiko achina vas murenik anapoishek akichek.
0: Mm-hmm.
1: Konyo chika chitu kula kot selingishek ata.
0: Yes. 20,000.
1: Selingishek 20,000 eh?
0: Mm-hmm.
1: Iba angane maitachi chegu.
0: Miaun murene na gajamba na mbrus kochutu njoba 10,000 lenu masiki.
1: Mm-hmm.
0: Ako yaka kutu misingi ya igona na fas.
1: Yes.
0: Mitaga na ngapo chutu konyo tukundu 30 shillings.
1: Mm-hmm.
0: Konyoru 50, konyoraga 200, konyoraga 1,000.
1: Yes.
0: Nyane manyoru 20,000 kuna waga mwa.
1: Mm-hmm.
0: Kwenye kutumisina watana magati jitu soko ya kikuni.
1: Mm-hmm.
0: Kini magati yae dalio kitu wana status of enforce. Awotika tisek kimi toba na mbrusu tisek 43.
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Tika tisek 43.
1: Imaji kwenye tenike sinabana kwenye 43.
0: Yes.
1: Kwa kinamjika 20,000.
0: Mm-hmm.
1: Iba angange murini kai tool nego se cha 20,000 kai sirge lembusi la ninyo po na bisha chona mbesa
0: ngelo gine karana murini bana mbrusko bi kije kije ben magima chiki kai gani ta kabisa chita ngi jutu soko ngiti ke legi jutu soko agi sitki eye kai kama ti jutu
1: mati jutu
0: mati jutu soko mwe baro kombyuta itinyo kime ti jita ngi jutu soko
1: jutu soko agi tildega tishek oeng
0: tildega tishek aeng kitu nege
1: yes
0: me ko tildega ti tagenge bana mbrusa ke kai sirge lewan
1: tigiti tagenge
0: yes tigiti tagenge
1: yes
0: tigiti tagenge agenge
1: na ta kagle jutu soko go gebre star 274
0: 274#
1: Agere chine gilaro ni kose gemwa gilagai neta kona mbait kona ta aron gei gune tai chutu soko the x nengun
0: yes
1: cosmas ki olishe yen soko aginda x nengun agere kora chiter gure ne filimon kaginda x peter peter ngeno mitendaba nanyin
0: yes
1: ago agere bena tagne chito number 11 kite taman mongen mogere chine chutu tinget ne to olishe
0: to mogere kabisa ne jitana ga kaginda jin murena katugul ne tumga yi jutu soko
1: agwa akna mama ago pego no mchana
0: ne yi jutu soko insai ta katugul agere jitana gure mana skola agere skola ga jutu soko nan gaba yi murena ne zimenye kaguma gele jitana yi jutu soko ago to misi ki kabisa ago yi muren
1: yes
0: na tana gure na fas na tana gara na mbete tabani jutu soko dialogue tunga na star 274# yes star 274
1: amacha gele jimbonge si Cyrus Rotich Cyrus Rotich ticket na tie ago ni gere Cyrus tinget ki tilget ti check 150 Agitu kini kiga nyor negiyo gitu kiga nyor tokens 47 shilling.
0: Mm-hmm.
1: Pongezi and Cyrus.
0: Pongezi and Cyrus.
1: Agere kora osea. Tiket number 2 wali sika tacho misoko.
0: Yes. Tiket si mito 43.
1: Yes. Ka genyo rubi going osea. Osea paid. Ka til ticket it agere ticket shake yango tile ne that ko 75. Agitu mka go nyoro go tokens.
0: Yes.
1: Osea ko ticket number 2.
0: Agere gitu star 274#.
1: Star 274#.
0: Yes, star 274#.
1: Agi chapchapi tu kabisa murana tulne ko se jagere chaka gerta sango bi 189
0: bi 189 jata jaga gerta sango
1: bana bo chigi polishe tika titi tilgi jo tika tita genge
0: tilgi tita genge mati ke tina tarwai
1: mara tika dishak somo kungi ngalali star 274#
0: agi seki embeto tabrane ka sage na manuar engoli mbagurgo manuar engurgo
4: jamge jamge wana tu mona gru so mona amna ola bas
0: jamge jamge manuar amna ola bagurgo
4: Idama yang ngulai puru na pasal apa? Bukan apa sahaja mon. Jam jamuan orang awe kibo ngene tetanya per anggaran presiden. Jauh jam semua yara buta. Abi gak kerja kau me. Alekto atas temagat kiben di tage ke tapi guna to. Iger lesi tetanya ngomong mau ikan presiden agak api kumam nyolegi olegi ben di. Iger awasi bersih ikan nyolem nanti oli. Kau nak tanya ni, ini itu yang kos jual suku gaya tengah lega apa sih? Kita ugi awas. Mata bagus rasa buat tengah lega. Mata kau mata kau tu agi ingat ni lepas perusahaan tu pun. Mula gaya lepas kita, kau abang dia awas, abang dia lihat mama mili. Kau kita mama mili ini. Apa kata ni cuma tu. Kau nak kau mahu presiden boleh ni? Kalau semua tu bini ngah mahu ini. Kau kau mian mahu orang jahat. Kau nak tanya ni macam siapa dia nanti? Ini presiden bukan ni kerja dia kira apa? Tu pun bersih ni kita juga gaya tam, kita juga gaya tam. Bukan, tu nanti ni kita. Lagi aja senarai kita tu, ni jauh kerbau tu kalau musuh polis kita kita juga gaya. Lagi apa? Negara ni semua tu, apa jawab itu? Bukan yang itu public service buat nak kalau susu. Kamu oleh orang yang susu jadi macam mana boleh jadi? Orang mengarah, orang jaya kalau orang jaya bersih ni, mengarah tu negara gondara bersih tu. Kita ni kita ni cuci di apa lain jin? Ingin ni le. Ingat kita boleh mitumba, kerana tahun daya bokal, kau macam kau jangan baca, anda puasa yang kau daya bokal lagi. Mungkin bokal jangan ngam ni wendy, boleh mitumba, ngah kau daya siling bisik, 120, 150, 500. Iya, kalau pati muda boleh mitumba, kalau pati tunggu, ini boleh mitumba. Boleh kuarawe, ini dinya di, nanti ketik konya na wimbe ta 100% ko ko mi zawara ke tama to ngi mbe ga wala ga wara ga na je tay biya shara ugi mi ngi ga ko ti ga ta ngi gi ga ga mu ngara ku ga ga mo ngi ko ngi ko na tu na ke ku ta mu ye ke tu tu ke ni ko gila as ge je re ge mu ge di ta ngi gi ga ita na ta ngo ne ga sa do ba plus a ku na ta ga mi ga ko je re bi ja na wala ngi ga ga ngi ga ko le ngi ga ko le yo ne ba sho ngu ni ara gi ba me ko ri ju ku mo aji Igero hospitali se tuko kwa kinyege tetu se bormo ya uno to to mareru paisho nge mareru je pondo nge mani ongi kinde kitya gete president na gete ipo yene na bogale ji agete ga ndo ikyo ole nanja maja so manu ole ongi te kisu sala ngi sosge age ga ji ti age so boteni paisho ni pul je ta go go paisho ji
0: ongi ongi misa go go misa bana manu are ngo limba gurgum count na tan ba Nandi bana Bruce akagere ine ingila gumo ngalia gele jini sub instructions kwa rais bana Bruce
1: yes
0: out of the ticket 43 akagere abisa mingi gele jipo ngesi pujuk tagini tagi sekinyo tama na genge chata jitom kwa kubago ingi guni
1: kari gere kachaka bicha erta sang
0: yeah kari gere tabi 240 kari gere tabi 240
1: yes
0: awana tamu nesigile den isupi giti ngalia kata jirumo unenyo mita tagi sekile ben chata jitaka lenda inche katu natin ingile gijutu soko agotome isi yalge mita jita niko nyoro token siyaba 13 iku nyoraga gapu nyoraga jita ngi 23 shilling kapu nyoraga 30 shillings nota nyina ngo ni nafasi mbitu tabradi ili jitu soko yige jitu soko ina ile itinya bora ndo ina nafasi nota ninege
1: nala tiketi ta yage chonege ti
0: na tiketi ta yage chonege ti le bana Bruce
1: so yes
0: agere kabu tiketi sekta man mi gebaro le okay mbitu jana ngi uram Bruce ngo jitu soko ngi guni
1: yes
0: ali jinda lo kitunga ni status 75 kimje yote sungi to dagi ga shaka yenge jege
1: Yes, nabasko kwa pamoja ni kichoge na mama chako chutu soko chapo ata en bicho andu 40 ka igara tasango mtami gine wang ni nyone enta star 274# okay siki ongi kwa sebo yot oletina
0: boyot ap kinande boyot ap kiminde
5: kongoi kongoi kongoi buru shoki obula ni kanyeti nye chio kwa kwa hego ni kumecha ne abuwa ke un tanga mati tongo lugu kwe kaputa ego ni wakwa tatu kwe kwe kwa tapuwa mingi ya kwa taa na kwa riyata na ore nimi ya kwa mbate ako nimi jitom ako kwa tuwe tupe nipo yi kwa mbuwa we jitame kwa mbuwa te kwa hoi teju kwa mbuwa nebu bide mi la ito ya nebu kwa na teju Kamu orang ateh, lagi mungkin orang cewek tinggi berani, kumpul, opiki, hello, pasti ada tinggi orang ni, aku ikut tinggi, aku mula nanti, aku main main orang itu orang, ni dia tinggi ni orang dia, laki ni, jom apa macam apa ni, pabari, umur apa ni dah ni berurut, para abu tak berurut, si berurut cewek. Amma chai gaya gaya di kuhilo. Amma chai gaya gaya di kuhilo. Amma kogu ko. Amma kogu ke mua ori. Kulisku. Kero. Ti gongo lorne. Ahone te di gongo la. Amma kori ke la dungi en kote genge. Ama te ska. Ni gino kwa mojo na mutu. Nekuwa en di. Ya go. Kuku mojo te di gongo. Kau ni, ingatlah, okay boys, kau lawan ngan boys ke sini, kau simpan ngan ni. Kau ni sama macam mana? Kau ni, negara ni, amma je, kau jadi kau ni, kau beri negara berjaya. Aku buat tujuan negara tujuan. Kau kau kau jual aktif biasa agi cara ya. Kau mesti abu je kini kau. Ini aku ibu orang. Ini tu orang zaman. Ini tu peminyak darah bul koron ni. Ini yang ramai yang jual macam tu. Kau ni mana orang kita abu je tul. Aku jadi kau kau jual lagi cara kau ibu ni. Orang lain jual teh. Hero, kerumunan cara mui, kumandang menjadi lagi ceri, awal kita bukan terlalu tertutup, ambil ke arah bukan mana pun cara mui, ambil ke dunia yang luas ini, kita beri mereka mui, ambil mui, ambil jangan orang
6: Okay, Mangun, they just are going to leave. Okay,
7: Kikamwa boisiekab kipkelio ng'olion kabisa, lakini angen ale kokitar kwak kikinyonyonu. Kokitar osinye kenyisiek chenekit somok anan ang'wan. Lakini koit betut agenge, akotar koikei chu kikamwa Jesu kole kenyisiek elibut agenge, kakaetab ke, kokerkok betut agenge nekait Jesu. Koit any Jesu nenyon nekikilewen nebo emoni, ma nebo kipsengwet. Lakini koaita kotar tabusiek chotet kabisa akemwa tugul kityo kele tutamo president tutam werinyon oo weritab kolenji nekonyo akoros net ak mwaneu akonamda chitugul mwaita konamda kondi nebo Kericho ak nebo Bomet mwaita akoil nyororoldo keba kewe amache ale kongoi kabisa kongoi kandoikyo kemi ngecheru kongoi kabisa kongoi mandasi kongoi seneta kongoi gavana amatoito ole kikiwakechi mabete lagoi mabete kawai mabete kawai ngot kokitinye Judas osinye en alama alaiki taman ak aeng kokimi Judas omache olo kororon netya ngotor komami Judas emoni kemite ngwende nechang yoitwokik ako mi Judas notes kong'ete mabete amacha alana barchinge chi tugul ne muche barchinge chi tugul ne muche kotoret mungu ne ngu senata nebo Kericho Aaron Cheruiyot kitien kityo kitien Aaron kotor ole eye kabaibait any iman Aaron eye kikibaibaekitu akemwoo kongoi otiela lemet kinatoto kimwango akot emwoo bichu kibaibai nemomi ot kit nekimwoe ile ndekere chebunyo nguni kochomune kokitetet pita nikimwoe in president kolo muto koi chebunyo keny kindoita bikab chebunyo kero ongebaibaikitun akemwoe mungu kongoi
8: neo yes tingele mwaguyo biik chechang soko amakimwa kele chito nechutu netai akakimwa kora kele chito netomo kwolishe nechutu soko Negi alisha yake bichu 119 ga gerta sang.
0: Yes.
8: Aga mara chukteke di shang mutu. Pongesi na kna mama chuka nyori kwa pefalin. Kanyor 50,000.
0: Yes.
8: Fancy 50.
0: Akshantel yen do ne.
8: Yes. Ilari ka giger 10, Harrison ka giger 10, Janet ka giger 10, Scholar ka giger 10, Gloria ka giger 10. Ego botagne yes, kiguren Onesmas. Agnes kuka number 5 kuchu so kwa kwa nyechige. So konge tiketi shek 2014 get
0: tiketi shek 2014
8: kwa magele mutiki inyoru ramisha gen so koko matiti tiketit tiketi tayenge nige tile gitu
0: tiketi takenge matiketi
8: matiketi kwa yiko yeng piga lakcha yiko tawarako michika tilo yeng chutun soko and 4 minutes
0: in 4 minutes yati mida tayo
8: na vasko mak na mama kasi rige leme ispandek chumo 50,000 lani gine urabisha gen besa siba angange ina mungare tinubaa leta kalda eta bandek star 274#
0: yes star 274#
8: yes
0: agijitu soko igeguni itinye na fasa agitinye baro ino natan gara rangut misang
8: star 274#
0: star 274#
8: agi seki chibwip
0: mgole mnairobi
9: kwa mga Bruce kwa tabjiwa wakataka mwenye mwenye mwenye alana
8: kibwai
9: kimeta kigiru wala bani kwa Bruce kwa jorega ya kwenye lima kumi jiru nyo baita kumi jiru nyo jiru nyo rasara kwa jiru nyo baita kwa jiru nyo Mandas. Mana mungu posisi ni mungu dia. Kau ni orang tu muncul ramge, orang yang hiway nafas. So kau ramge, agak lain kerana mungu, agak lain mungu kerana si esagi, kau baca main itu kau. Kau ini us, kau baca paita. Kena gitu, gitu angkasa san gitiri agi tentang perumahan itu bangang ini. Kasi ni kau gitu kusung kau nato kau bangun perumahan gitiri yang terus terus itu bangang ini. Kalau saya tu kan punya pasaran ni macam mana? Kau tu cakap pun tak sah production segala. Kau mana pun dah mu, kau tu macam pun dah anga. Kau kita ini perasan ni perasaan ni. Kau anda ni punya rahat kiri. Kau ni macam mana betul ya? Kau ni kalau ni ni ni kalau ni macam apa kan? Kau macam kau ni kalau ni kau buat dua lagi tu nak kiri perasan. Kau macam tu itu sih agak anda ni itu sih agak belum berat kiri lagi tu. Otras vai agora TMDC no teu menino. Outras vai no menino, vai só tu. Mundo entre os só tu. Tá porque ele não toma. Se eu vou apontar ele, mas tem que estar me prestando, tem que estar me prestando. Tem que estar me prestando, tem que estar me prestando, tem que estar me prestando, tem que estar me prestando. Não é que o menino vai ser só tu, mas não há mais só tu, que é muito difícil para a ropa. Aí já se ele tem que ir lá, ele levanta. Kau kalau lewat tak mungkin aku nengin, moga proses itu, nengin itu mana, moga mungkin dia lewat. Kau melihat mana sekarang by election, kau kau nyer tersohat, tanpa ni makmu, kau ni tanya kau nak busy, kau ni tanya sebuli ni pasohat, moga elok mana mana, 1,200, kamu kau stay master, ingat kau tu tanya ni, kau kau orang rak, bukan nengin. Kau orang orang prime orang masa ni tu namu mai kau berada di mana kita berada berada ni banyak jipora kau tu berada di kiri. Agar niat kara kau nama orang alaga di OTP di bawah masa. Kuliah kita kontra kuliah kontra grafisnya itu mesti dia kuliah. Abiwa tu ni kat itu mengaji agam ini tiada satu. Kalau macam tu ni mesti ni. Agar orang berada di kaki tu mesti sedih dia. Kau hanya boleh bumbung. Ago orang kerana ni game sih, ni bukan tanah. Ni apa kerap cula kerap jepura. Amu ni, amu ada cepat orang ini jadi mana? Jadi orang jadi, amu orang kiri. Cepat orang lagi tengah lagi. So kalau buat orang lagi tengah sampai sepanjang lagi, amu lagi bongkar sang, amu bongkar sahur, amu arah mian tu cina. agi internet kuba chigaya kinyuan goma goma mitanga lega buchuchizi kwa haya chini kuzi mwenye lake chaguo sawa mwenye lake tafsiri raja tu chungu mengi pongeza ni eni ani tani kuhusu kubarika angeli chuo kitu ruri bruce kuhusu mbiwa ni mau wezo ni wezo kabisa mengi tu kwa nani asante kuna nguo chapa ge kwenye tamaa kimoja chenge chita kama ingalo zipe kasa kichenge chita ge kuhusu kesho liba nyansa nyansa kwa ndi gumi nyansa wako mnye kapsa nyansa kwa hindi kumye kwa mbanga tuku kumye kwa kama presta kwa kama nakista ya mkoto kwa unetu ye shaka ina kwa unetu ye ni mwene kwa mwene kwa lale kitu kwa ngala kwa isha kibu isha kila mtu kwa hini ura kiri cho suwa niya tuko kwa kitu kile kini kitu ye tiga anita kwa hini uwa maja angala chua nda yusu ani maritimo watu wa maritimo ene le mite ekatu wa nagi katu wa mbori ya nifaka le nji lagi pia hini ole ene wangi chobisi mana orang orang orang orang kreatif ada tu gini, betul kan kita kerja kita orang ini semua jadi dah, pagi tak kira orang sih tinggal di sultan ini gini, pagi guru kan sih tu, kami ni terbuat ini lagi mampu orang orang di kafir yang ini, kemana kami sih dah, kita tuan santai ni nani, kau aja bis kau aja kalau lelaki orang lelaki, banki gili gili lagi agak tu lelaki itu ramai ini nih, macam ni kebi, kau leh Bruce. Muka aku tangan sana lega biasa ni. Lain apa tak tanya juga tangan sana, kalau pasuk tangan sana, kalau sana lecet, kalau mai belu biasa ni lain kiri bani. Okey.
8: Iya, cipu belu kau makan sekolah cakap makan lega belu tisek.
0: Ansela Kones.
8: Ansela Kones.
0: Ambasaderan Pak Kofi.
10: Halo, studio jam ge,
0: jam
10: ge tinggal. Macam ayam nabas ini agak tiap calling in agak tiap kiri juga undi agak ilgi lah tu menyet macam ke awak gunggu ini ayam nabas ini kau nyur wanita ini gunggu presiden macam kiri tu macam itu gunggu ni aku kuat tuh lagi gurere jadi dia kuat dia gembi aku buat ini orang dua aje pakai batu nu ketik dia dia tu gunggu Ini kerana ini kerana orang buang buku kapsa. Aku tiga buang ngeten ayuru. Aku transisi neguan untuk aku ikhain tadi. Kungguh kapsa. Tiga buang ngeten kan aisyah tu buriti pomes. Aku angkara cut kecilu. Mari we kau kungguh. We kiri kungguh presiden. Aku we kungguh presiden. Kami tiga abangan. Macam ni nampak sih ni ani. Tunggu tiga ngalalen presiden ini aku penuh kungguh ini keraga aja. Aku tarik kerap, tak tarik kerap kawe. Aku wajar bilik, nampak milik kerap kawe. Tukar kalau kender nu, nampak muka kawe kecak tu kecak. Kewe bungo ini ada. Macam lagi milik, lagi ni, ini nampak ni kita dah ini. Orang yang mingkawe tu tiga pemet. Agak macam nak buat wal kawe, buat wal kawe. Tiga lagi milik. Atau sekarang ni jangan lagi guna berai tak apa tak apa ni tu semua ni tetamanu mavi india ini tu mito nak tetamanu macam ni macam bagi apa kange lagi sabun barat lagi nyobuan lagi siapa tak apa apa minggu apa asyik tarik tu lagi diskusik ni tetai tapi jenai pun mami kita kan mugu guna rabu tak apa tu limbolea umur tu limbolea tu limba ni barat tu muka tu kemimbat Kokot kotil boleh aku buat cuta so na, mami bayi si itu baru ni, ada aku lagi ayam lagi. Ungu ayam ni mana bisa kaya idenyong. Tapi je ini gunggu ibu no, tagitari, no Arab no, el bayi si ni gigu ayu agak susah kita buat ni, di John enak dua ekstur, tu nganya masih idenyong, tu sebab buta juga tu. Ira kau nganjai, kau bacai, kau mau kaji sosok. In kebara awe, apa yang kami lihat buat bonus kami, bawa semua mereka kerja kerja mahu aje, kerja kerja gunggui, bagi itu awal itu gunggui, itu musimnya, wira kami lawatian ni, kami kawe kapusa, ingin nanti mungkin orang ingin lepas, tangguh nyonya nanti, tangguh netis. Kau jadi saya, bukan karena malas. Ini tu kita ni mika, ni masa kita malu sendiri, ni kita ikan boyman. Ini kita ravi ni, bukan ni jadi saya. Tapi kita itango jito mine kawe samatingwa miji itawando eni subo mine pokon suni bola ini mine pokon sumut ini bola ngan kumi bar kinge tungi kane jota shon kongo yi agat kichon agat kukul kongo yi no
0: kongo yi kongo yi misang ambasada nba kofi
8: ambasada nba kofi
0: oye
8: himache ina mchi wanen so kogi tigene sige wagen kemu wangele nene isibu chini yon kitigene sige mwangele nene isibu
0: na mjata kidogo
8: ega sakine makono makono
0: arab jari yon Wesley.
11: Woi, ujamge bro.
0: Jamge.
11: Tige.
0: Ujamge injisu.
11: Woi, ubi ubi. Jamge buat oke dapat fokolo. Dan itu tukul kubuat ni. Aku tiada tukul jorgo kunyu ni. Aku umbul. Jadi, mai asal selgari takkan kau ngaji ni kan. Nasu maju wajah, kata mau cibi kubuat guru ini. Kau yang kau uti. Malah dari kita cuma mesti kata seru tu kami lagi buat yang tu tu kita sisi agak itu tap tap mana bawa yang macam ni. Kamu agak ni agak ibu ayah kita bawa muka ini tu, amun ini ada tu nego nimkin nanti, mainnya urun ini makar nanti. Tu kau gimi kami tu ni negi asyik tu kau ni siapa kau rain. Kalau soman apa kalau si guru mentua mau macam itu, lagi buat tengah tu dura sisi, kau itu tak tak mana sisi. Pas orang juga kalau tu tu kan cuma cang, kau nampak orang guru tu itu apa isu? Kalau ni kita yang jauh tinggi kita mungkin kalau kita cang kau kau muai. Amat jadi tiada bas tinggi, tiada berus. William Ruto dikir kir kau itu tak kau Weri tap kijio, weri tap nandi, weri tap liyobuatimbishi, weri tap kwa gericho, weri tap ulimba baume tapo itransmara, awo ina yuro, ulimba buriso. Kuhuri nyonga kwa rais na baelimoni. Tefuche tanguni, tichekuti, tichekwa lenji, ni muwe wantam, enweri nyuan, koka tam nechichi, kogeri nechichi, enda hisini, mwati nechichi. Amun yang kata bahasa ni, mana dia boleh sih kira sahaja itu sudah terburus. Jadi baru one time, kau mara kau ingin. Kau macam kita ni faham orang yang muat cium macam ni juga. Kalau one time, kau kena dari sistem kau yang ajaran. Mau macam sistem kau yang ajaran, kau pasal punya cita. Yang kau muat one time, kau buat kau muat cita putih itu one time. Telugu itu sembuh, telugu rezeki sebut tuno. Enyu tadi lenjut, kau risik kini ngauan. Last week, young girl when you won't go, you may talk to our chimney, or you berude, came watching me and let you join you over one time. That then the mission, never again, you mind, you get me, you watch it, cover it, one time big too. Young Karina Lal, where it came. Like it me, the morning, Nebaga, and then the moon, go on time, what? Or they talk to you and like you, boy, mate. Tunggu mahu ini dia lagi cek ini obat kian, amu mahu garor ubat lebih orang buat minyak aku baca, wanda aku mungkin mahu ini curu, ane minyak naik ni baca. Nampain, dengan kau ngalal, ketua urut lelak, kau tu kian empara, tutam. Ok baru no, ok amu ada le tutamu, kalau amu ada le tutam, okey baru siyo, nu, kau tak tahu kita siyo seunek tuan empara, okey cop tutam, siyo kau kau ikan ngai jo. Kau punju kau mungkin lebih lebih jahil ni mungkin ramai ulamak cuma bercuan tu ini cuma cerita juga. Kau kira isi yang jauh ni tu, bercahil ni jauh ni tu ibar tertinggal unengka rais ini jauh kau bercuan tak kau bosko kau mungkin dia kau membantu aku sih tegar sih tegar kecil gelar tu tak tu tak kau kau mungkin tu no mungkin kau pergi ini jauh ni tak orang ini kau ini cuka sih sih kan tapan tapan memaci. Macam tadi net keng aleng aku tipis. Yang kau tu je tak rais, kagak usah kumpul. Yang kami macam ini tu tam, ini untuk apa? Khusyirin kau tu, aku boleh bukanya bujuk lebih. Kau beri aku cuci cai ini cuci atau cuci buat kamu nyuruh. Aku barter gula giru, kami kan. Lagi giru cuka mana mana yang kau nak? Cuma membantu aku giru giru cuci tegal lagi. Mau aku tu tam. Cuma ini nak kengal lagi, mau cikengal lagi kumpul. Agi ini ke? Yang kau juga rais you. Kau menolong itu kan? Mati lagi. Jauh given di segi wajan ini conduit jauh, mahu wajan conduit jauh engkau. Aku wajan ni aku mikir ni, no tapi wajan ni conduit ni orang kapan lah? Tapi wajan wasiri, tapi wajan dia MP, senator,
12: Geoffrey,
13: chamgei Bruce,
0: chamgei juta bendege hito.

0: Kaito kibile ni kile kitinye serikalit yomi bichondayo. Abo siyas jirgir, ikere ngemwa nguni kile mokitinye kisote kuku uonga kia imakosa amu. Kitindai siyas enge sona ireu, esote constituency nebo emet ab Kenya. Chirchir nebo barabaru, ketindai. Nengget kema kita ketul kwechi president kwa uraizi, koi umakse kicho kandoi kicho kicho kwa ubata chirchir. Ake ngalaljin tukuk chemara kukir artama kite kwechi esote. Aki yokta report kwa visitor president. Aki nyoke ya yuetu kuchote na silent. Aki mwane kumye. Aki lenge kora wana inji chechoket. Onge mwite chin kandoi kukuni. Angwat kewache kukuni. Kwa kitu nge waine en ballot box. Kine mye kwa tinye chitu kukura ya. Ako kura ya andane takote kwa hawa mwakikani kandoi chunguni kusom kora. Che mwite ni. Aki cheki ya aginde ngechiru. Kwa cheka kwa namko kwa kukuni kwa mengechiru chuta nichechu. Na majana mwaira ya leji vikyo ongi take zimangu mnye mwari ya leteta au imechorin au igetu nechorin aso ita ni tukukia wa cheke kere ni leo cheki ike mwana oge tiene kumye nipu ila izi wendi tutam kapisa ike mwana ogi miyo ni tasote kini kongi nyoke tindi kapo limpandana kumo suwe chuke le malian kongi zipko kwa presi cheke pika apindana ako mwana kule cheke kike revene ke NDC Hige liyan, aku wanyain kapasa. Aku lo kumakone ki president ke NDC, kone ke lelen wanda. Kuki teme kwa president ma ni unita kwarita. Kipa ke mwen ale ke ucha anta kukher di, amundili le metu kulis. So kwa hai gisi tu yet konyo ele tispu. Aki mo po sibu, disi nendet, ki sibu protokol chepa president. Nendet tu yet, abara kitu nye kas nga lo, enul. Hey Bruce, kas tinget. Kinyasa mite na kene tam kwa leno te nre wabara nechibu iru nyarunya ama kwa uri serga linde tori inyasa na ingo migamure ito kwa nende nipo angani protokol jopa president kwa mita ayu nito yu ala oh achichi tam kwa uro huna kwa kiti kwa ama kwa le osi sike kinane ama kinyasa serga linde so meje sanji menga lari jinga lione ata serga linde kumi kira unuli kora ananyu ewe ilipo isyo ito serga linde So, oma jane kikoe na vas kondoi kyo. Yonki mwache kele mbika la, aniwe, ki kikoe chindangai, ki kikoe chisote pojo, ki kikoe chisote tuweri. Eh? Ango kuki mamu iki jone towe ke MDC kwenye no. Kuparo wana MDC kwenye kukono, wana mwolala mika sa kuparo kwa wikule, kwa wikule. Oma ke yaitano tuku chuta na yukule. Mane kitu yenge, masiki tiki mba vise kipare le, sotik lowa, sotik apa. Ki mwache na kikoe unwane, Amatkabi tinggi barat lekau itu bukan cedilah terus kawan. Cedilah tu kan mulai dari ujung ujung pun orang Islam. Aku awal awal kele bawa tujuan ibu magutan. Cedilah berapa tu?
1: Cepat.
0: Ini si magutan.
1: Cepat.
0: Aku ambil tegas endam nengi. Hey.
1: Lo bandar ni cedilah.
0: Lo bandar ni cedilah. Kamu amat tu deh. Amat kau betul nengi.
1: Okey, bisa garap si tiada.
2: Garap si tiada.
3: Jangan Mua itu naik, mami orang ni getau, nengeting gue. Lasa mager tau, namu tu nengeting greget, aku nengeting zaman. Kau tu kau mau macam zaman, kau mami magos, aku kaje kau nengeting orang, kau mau punya tak punya pesu. Kau ni aku lunda rasa, kira rasa, aku mau ini jombro. Kalau aku tak kau dimasuk ni lah. Kau mau ini kerana susah, mau beri bicara tentang sesuatu ini, aku kau nista. Ni aku cukup jadi bangga berita aku kandar. Kumuhimu na pagando na seno tos. Gipo isa ali, kando na leta para buto igiri, lakawa kutoka, spoisho ni buri etapo. Aku lah.

0: يس
1: وصلنا تيت
0: ساعتها كده
1: مشكل
0: اتقول نيتابو كده
1: يس كغاوسان
0: كغاوسان انجل غاوا جنونا انجل غاوسان ايتو بنا بروسو وما انا لجين متن اوبشن اگ اوبشن نبا غاوسان ايتن كمبار اوكي تلين كتل تروب جوت amuga amuga goget ke so yere nyu nyu gamba ket kot kota amuga go logoin
1: yeah
0: amuga chech amuga chech rago
1: yes
0: aga ta stang le ki gororo nin lane tugle tugle ke ta stago to mesa subu na ta be ta brani kare besana ke tira ta no ta che fem ne bola ta mu ngete ngana sena no bana irabi
1: yes
0: kurla tu nara mleti ngata subu baget kare bata manak sit
1: ane nyu go bruce sagi bo atura go western seat company ne go ibun gateway cha ta jabo araka 101 araka 301 gateway bo bande go ruto seng benu ta bro ek so mo go ro ek angwan 90 ago you want to the day say on talk ago ibwa kora el mita chaba amenika this week chaba amenika go ni gelchi ne gatarta ga tugul na to go mo on gelchi ni gol ige se bande ka che go ruyo go mie ago kit no go mon utko yong al kilo ishek lo ke go ni boli a che magli boni kilo ishek ang man yal kilo ishek taman ke go ni boli a kilo ishek taman che le boni gelchi ne go bun western seat company we see meter 0705505505 yes
0: Tono nang aliat pada sensing kampanye nengah mahu le bringing technology to the farmer. Nanti kita nampak bagaimana untuk mesin kasih buih nanti nampak betul tak running?
1: Yes.
0: Ago ini bana berusik le kagaman dah ingat imagine kele jini cucu tu sok kembali running.
1: Yes.
0: Aku minta rabi sekian seling sek 10,000 kian shillings. Jika datang kau nyuruh juga jini kaji tu sok.
1: Yes.
0: Aku ini kagir bana berusah le aku tu ketik sek 82 jatuh jaga kagaman ingat. Ketik sek 82 gitu nengah jaga manda.
1: Yes.
0: So ini le tu minta na fast tu minta berani.
1: Ketik sek nombor 50.
0: Yes.
1: Agi kira bicara kita sanggup peak 357.
0: Peak 357.
1: Peak cukup kau kualis and sok kau kau nyuruh cik lagi. Kau mahu agil cik nanti tu sok and run in a tie. Yani negi cutu kau kau tuh micitu kau ngeten. Ado kau alisha mut kau magi ngeten nyuruh cik ngeten dah usah ni bangun meja sebab itu tabrani. Cik orang negai cutu kau tuh mialisha. Ini tilik jatuh kita tagenge. Tiada cik orang macam you. Aku macam cik orang cik 4 minutes.
0: 4 minutes itu negi.
1: 4 minutes cik tagen. Ibu cik *274#
0: Yes *274#
1: *274
0: Yes, agi cutu sok kau betu tabrani. Itu setai.
1: Tilik tagenge cik si siki setai *274
0: *274#
1: Ya kasak ne gibe tene bote besonik.
2: Eh bu sakdumun damge.
0: Damge gibe.
2: Kongoi, kongoi nda tutien boy beje konet aba supporten wen sangu siganga lande. Age amwa gele. Tarik tamanak sogol chuma mosi nitan ga gerik. Ni giruera age ruaro age tuoin kengeti. Kutokinga or Orang tuh tool orang buaya sili, cama, apkate, makono, bagi toret, kau kasihnya orang lepas jumpa orang asyik kene, kelewaya sili, kau mami gondo ini jenis tuh mukti tianji, kau ngeten ni pentas sitting press tenang guna nomor babli kau Kenya, William Samuel Rabu tu, so lima biungu si tool, kenyo ke toret tuaya sili once and for all. Agi macam kewe gunggu enak kue ketesian ni amu, potong aku kue kiki canggih anji, kejeng tuhul kari tabu esil nake kecor, kemo gelong ke bagi tarat esil, agi wekini kau muktar gunggu buana Bruce, waktu monamu kiki wajib esil lagi matet, ang muitain marois ngalai cor, so esil, kimi kapisa, kita leli agi nye, agi kimi ke tarat itu. Agi orang ni kelihatan sudah bayi non, bayi si negara orang enjumomos. Kau boleh kegel awal utai tabrais, lagi rute ulinyon liat gericho akomet. Anne Bruce, koma bayi bayi entuku kegita sta emburet. Kegas komie oleh kasom manunda Arab sige. Tuku kegiba tabrais enjivalum. 2.1 billion. Cegikibo waki cebo lungu negen, a constituency ne u buret. Lakin nigi nge tikcha aspiransi buret brusak timun. Kondoji nigi bare malot, nigi bare gitar gaj, ag nigi bare bil karya. Kwa listo oi, ne togi somwe itugu, amungwa gonyo rais, kuwakyo, kulenji mb nebo buret, mami gine moe. Kowekta rais millions and millions of money che gitanyoru piga aburete gitanyoru sugulishe kita nyuruh boleh jisye kita ya ni Bruce kiko pergi ke MP ini kita nyegap katanya stadium negi baru orang majur dili daru jauh kita ni je buah garut tengah tempat pada bilis kau all the way di urin kapal lah mana yang bos tu ya kau tuan kau nyuruh ni tapi tu ni kau gap kisiara kau tuan dah kau limba mapa tiga buret onge gerbik tegi kerana itu bukan rais amanyol ni gadoi na te pichu pichu anga mentionen kumo anyolu tagondo aku amu pichu wale tukuk choya era koyachini chita age kutuna go kwe giyachi lago kwa ge dayu ata wase Bruce kimo kite le presiden nyongo tutame mami gombe te tangun koi gerli nda mwana jikopja tinye maele keo pichu ebo kuzisho we Bruce akimon tutam raiso tutam abo tutam sebulen itu namanya murah jikongo
0: Ngemesan kita tunggu limba. Tapi so ni, aspal tunggu limba apa ke? Tunggu.
1: Ini naik tu soko.
0: Ini naik tu soko. Namji ada.
1: Namji ni ada orang mati. Alki yang
0: kita. Alki yang
1: soko. Kalau naik sibu.
0: Ya, aspal don. Limba apa ke?
3: Kungguh missing apa sah ini? Tuman mana? Oh, cruise. Oh, kungguh enter tu dia nampu. Ini tu tak berani. Gua ni apa sah ini? Tuman mana? Ini penyiman standar ni kuba presiden. Kungin ko nyo kepe pere, kunga nyo agmainde leo. Ngegir kapsa ila emu, ko ilikitaro kutay presiden, ko kes guman nga le chupo inda kapando ka, kaya kikisang ke ila kagetal, emu. Nang kote lungku naam picho matan da, kubarung ko parati kapsa in 2027, nge dendi kapsa ki samchi ni presiden, ko kakirata ka kumye suri kya ga, kemachi ki gir ki ila kagetal. Ako ministry ki chay emu taga, ko nabi sa sukumplein sembi kya naap kya tilgata ande ki lelantai, pichay, suju ikime, tungu chukam ki len, udugu ikimpi ila, ilgirin kunong ko naap ko sir, dag mugatsa kapsa ki na gil, anno, ila kakse chagin nga lai ki ucho anna taga, sukurung kunong ko nge loo ikimpi ila, ko iku ikimpi ila, nge loo kunong ko mga bante ata, ko mga bante ata, na maya thi chay, nge gir kapsa ila, kuma chan na ikia sukuman kunong anna taga, nge rin kunong anna yonu, kumain dili ucukang, ko ga ikut ikutui ucukang, nga laga boratin ni, nga laga modern market sale Nalaga apa foto browsing, ikirun kunan tuh ini jangke bapa angkan presiden, kuku internet mereka kata tuh niye kapto sa pengkono tiki, agung kono tu lagi tarik niye Singapore, kuni kirman ko Singapore, em panda kapto sa mula, kuku tuh kunan je ko itu lampa format, em tuh takku mewah ku mewah uang pergi kapto tu, sebab korat presiden lumba format, ku ilmu kulla under ku ya sebab nama tak lampa inda, mula tak po kapu, negir kapto ini em new kongkosan tak Isu ni cuma jangan terhad, kumnya ni aku terikat sebetulnya jangan kita mukimu, ini orang jam sahijt, negir kapsai lagi aku bosir dah, ku wong kau kau cuma tu bujau tu kul, negir kapsai ni lagi cai billion mana, ku ini mohon, so en president kima kini jamnya cain. Kau kira tahu sih, kerana kau kita akhir nulimbang kesumu, ikir kap sahil bandar, nanti dia jauh picu taga. Kau kira taga su fifth class one jong macam ini metaf kenya, kau kau jadi tu taga pesa, engkau sukman presiden kau nanti, engkau aku kat lanon, agi makin jamnya chain. Omi tu nanti kita lagi kita sih ni ane batai, tu kuda nanuel donen kap ker, kau kau missing.
0: Omi missing ada,
1: omi missing well done, engkau bercakap macam apa kap ker? Singkat tu mahu cakap 3 minit sih. Komanda pig pig ini, bawa 150,000
0: ni. Yes.
1: Ogi kau ni korabi check, anakku pig pig itu ti mace. Tiangnya ya cilik aja check. En minit check semua kucing aga cilik aja check cakap canggah.
0: Jitu aga cilik aja check cakap canggah bukan Bruce.
1: Kono cerbau kau ni kahat pig pig itu.
0: Yes.
1: Imagin kau gembir *274#.
0: Yes. *274#.
1: Yes. Tiga di sini tiada tiga check cakap canggah. Kono cerbau kucing aga pig pig itu.
0: Agi jusan ni inai le im makin ni kerja pig pig. Tangan kau ni kau jep kondo.
1: Yes.
0: Nanti kau lagi kita guna *274#.
1: *274#.
0: Yes. Agi sekian betul tabrani kita setai. *274#.
1: Si ini jadi tu tiket si kecang. Ia naat entiaga tu gul negara polis ni, tuan polis ni gitu. So kau negi tuan gua cutu. Kotinya nafas. Tadi tu katil cerita tiket si kecang. Gua nyeru 850,000. Anak aku big bigit nempja.
0: *274#. Agi betul so kan. Gagasan aku sorry yang lebih bermuka nanti else.
2: Yang mana Bruce pe tak tu mon mila. Gonggong Bruce pe tak tu mon orang lain kau guna. Kita mungkin kau lemah nanti lah semua kita. Mana perlu leh jauh. Kau enggak muda tu tuh kau ibu jatuh angkara. Agi subi agi naya gelegat esye tapat aja saya memang gelegat esye tak kengke. Negeri kau umur kita.
4: kit age tugul nemie. Eng bandab president nekinyo South Rift, ko noto kimoman chitab kwalenyi kakilola ka chebeliot man kiebe. Agere ale koyai beek biikab South Rift eng boisionik che koimuch kometo president. President kitindoi sinyen koter ak president nekenyo Uhuru Kenyatta. President ngolonjen kit anan koyat kit kotokanike action soyo. Lakini kit nekenye kubwane ak turuktok ak tingok kelonjeni kityo soyo kiwekto tukchotok tugul ako momi boisiet age tugul nekitesta. Nguno ngileni isup tugul boisionik tugul chekolonjenot president anan kortinwek tugul. Kokotekan ofiano kokotoi keyai kasit eng yotok kimite. Kikere ile president ini komi neserge. Amache aweki ane kongoi biikab Rift eng takset nekeyachi president. Eng kamangunetab ke nekimonge eng chongindo akoborchi chomyet president akokikochi president moya asipkonai president kole angakamite ka akikere ile kitachan nganasuk cheterterchin president ing yo ipkofilen chitab kalenjin kole ngakararan komi chi nyo serikali ako notok amune sikoker kelen bo maana kwekitinye chi nyo nemite serikali nekwerie serikalit kuno kotepche mokornotet nyo eng oret nekararan ako momite wasiwasi age tugul nelen kakiwo spikyo amu nguno ngabika chitab kalenjin nelen wantam president ko betut neilei kararan metitab chichi ka ingen maana ko president chi mwonge ka chang tuguk chekeholden eng Nairobi ino chekiribwech amu president ko nenyonet lakini ngotkoma president ne kit nyo sae kotoker nyalda nebune biikyo amache alechi biikyo ongetil kurani ongeyai kenai kele kakiunga serikalitab president mukono acheng kole mutrit kele kemi kikemi president kingen kele arawanabo taman no komu kakoit president nyo kayatat boisionik akimeche kityo mwochi biikab notrit kiasa nanini nyone nikelechi ongetach president akiboru discipline asikobit kokonech tuguk president lakini ngot koek tabiet nonyo kiwokoti kandoik no komakinyorchinigei boisionik ara ako neu governor Stephen Arap Sang nebo Nandi kotoiwoyojin ako rotetab nenyinet Arap Sang kisho kobo kokimi legacy nenyinet eng boisionik che kikwai koinyinye iwach iwokes sikotoret ne ako akonget arotut ngomanda kutut Arap Sang kakimeche kityo kele ngonyo president ketach president akokonech boisionik ane atatesetai awekchini ane kongoi biikab South Rift chomyet ak taget nakotach ak ikere kora kele nyansin kora kokotestai taganata ikere nguno president kakochama kikilde kitoki raia akeyai boisionik atawas ngomabetut nye kisoriel fast mamugena
1: ongoi misen
0: kisorio
1: arasakine kembe itafanya nini
0: arab kembe
5: chamke tingkai tapsoina Bruce Bed good morning kokonwe enke tishin yana kata FM nongole itari bayan nolang tugun awoga sedi de kusta ni mi kapkenya ela ba tiji gra sudo no ko ko gi sibe ngi tsuwa no ngoga se ko gi an kitai ko to langa wa news ke ga e ni ro ela ga we du ko ala ga na tsuwa en ma ra ni ko to gwe si tin to gwe ti bi ala tere ni je ko ko gi bi ere de ni ga ga ta je fen wa ma ta ni ta su da re ten ko wa gi ta je ni lang tu gun o go bu ti ga mo ni e ga mo tsuwa lang ko e je ge ni mu ro ti gi ro ni ta gi ta ni ta ni ji ni la na le ke chang Imanu juga jenah pas, tangsi tangres tu ini waktu kempian. Kemarin tu jenah pas tu je tu dekik tu, maka dulu tu aku dulu dia tu, dia kata tu ada mungkin tu lupa mungkin ada kalau kalau lupa tu lama itu, kerja kem DC, aku kata ngelihat itu tahu tu, ada kalau lupa lama tapi tak kaya ngelihat itu lupa itu. Apa yang saya lihat baru ada kira lagi, kita ada mungkin kita lumbu, itu mungkin masih mungkin dia ada tu je. Ini ada lima dari tu, macam tu kalau lagi nanti kita ada lima dari tu, kalau ada yang cuma sih dua ni alway. Ibu kau sih nanti ada yang kau nak ada yang kau kau non, mata orang itu jam jam dah ada kau sih nanti sih mahu kau sih jadi dia bangga ni. Kita bangga ni tu orang lain tu kerja besar ni kerja. Kau bangga ni tu kita kan ni ni, ni kita tengah ni apa kita je ni. Kalau kau agen tu orang tu lagi kalau dia alam luar ni. Kalau sih mata bija ini kau ni, abang tu alat kerja. Tahu ekoran ni ada tu sekarang tu mana ni? Kami tu sekarang ni dah ni ni dah. Mangun macam ni, tengah malam tu kita sendiri ni kita kau ni tak, ni tak begini ni. Tunggu kembia, alat tunggu kencing itu awak kembia. Tiada macam saya kau ni dah balu. Okey ni level 4 ni. Kita rosak apa? MP ni yang kedua level 4, lagi ni level 4. Ni kalau tu nono presiden. Kau mahu saya nak dekat mana? Presiden boleh kita level 4 ni. Sini kita ada nak awak naik ni. Ni kalau level 4 ni, kau mahu kita level 4. Enak kau ni nak gaya jadi metawan. I am going to work on a level and by a government, a Marty Debunio, and a Marty Oil in the Mulu. I just couldn't hear more than the Paris and Guali from that town, the president of headquarters in Venero. I mean, the army is very large, he's on it on a line in London. Come on, they're ready for a net 20 direct now. How much are some of my legacy? Just keep 10. I'm not going to be able to do it. Kibu kama tunayo le mazi wetu ni kwa sisi kasi kijaja kwa yule level four na mimi digir alamata na tewe mimi digir na la lakwe alamanyo kinyani kwa sisi kijaja kwa yule alama niki tuza la we rinu ire yano kwenye opo ya chumba hizi hospitali noto kwa mmoja wa mali ya mkuu tuki na leji hiki ya kiki ni tayari la wengine ni tayari mata ya zamu tu kiambi ya mji ya ngao hiki na wao kwenye vuna tu kiambi ya ngao ni kwa kiasi wa lungu wa kama tu kiambi ya ni ni hata alaki wa tu kwa ngao tayari kwenye wa kama limbo kiri kiambi ya Konyo ya ta la ki jage te akwa ki wale ki jage be nuro ti go wala se u onga ngawale ngale ga te ipe ki te kwe jambia ko si de ganyi ya te ki ga te ko ni mo ni ga ru se ta ku mel mure na ga te ga ni ga sa na go di te ti de ni
0: onga mi sen ga mi sen
1: ta ba no ba ga sa shan yes thing ga te ta ki go she chu ga na maksa mo ki ko mi na fast na ga raran ga sa na mi te soko Agoso kono watanebo star 448 kwa kiko on shopping chepa 25,000 tika tishek 33 tia shesho 33 kwa pachi ya ketugul
0: yes
1: negi tom kwa nyoro kwa token sen soko kwa tiliki tiyo tika tita genge
0: yes agijutu soko nyo
1: star 448
0: ash soko nata nombi ya kapsa nata naba star 448 ash
1: yes
0: agijutu soko yenge gune genga lali
1: star 448 ash
0: agamwe le shopping jato jaba 25,000 bana Bruce
1: yes shopping jaba 25,000 ni agwitile gito tika tita genge ta yes. Ngele hii chutu soko yen at cancel agoto moti si tokens agot ponas jaba 21 shilling agot na 50 hii chutu soko yen gune
0: dalen gito ngana star 448 ash
1: star 448 ash kegune 25,000 jagu ima kange
0: yes
1: speaker pen speaker
6: Speaker. Amacha jibi kyo kiba bome kiba gericho legi nyo president amacha lenju gongoi angne wai sai tu bana brus ko ngalega mari do ori ya ni yasip ko mauli ba mindi ni wete yembe ni buta na mizo nji ko we ako ngatu e bijo ngala ba mindi ni wete ki le go design bo no ulonga ki bwangi nyo gebire mbi ja mindi ni lwano amacha mo jibi ga burete ako mo ja sia ba burete kyo ba rugi Never ever not there, no music, never gay. I remember President Gogo, I moved what digger, Morgan, all of you are the time known. A lady has been a member years ago. There is no even a single development if you go to go or not. A movie, one year you could get confused. I'm a job more TV to bomb when the video again goes to it. And me, the Babu is in the meeting at your end, make your voice in the Kaguri is a good name. Kia, you're watching Nafas, Nagara is a good name. I was going to go to the president. Congo ako majitu request ko ka sa president kwa umakin so amada sa amalwendo ka sa president ele mache su kwa mgun bota magi ipeje na kaya baka kikondo na pas ko sa mdugu kuma migi imegi ya lakini ya jekike na gela laki wake nkondo ako matake sa maendeleo kwenye na kwa hivyo angani kia tucho siya ntugu likapisa kima jika pisa oko na umu na mege taa kwa tleza nisu netini ngole tare tando razi jabuwa kona ngole kona ngole suko sarviki yu amundu kwa sa mbeli itasi ju kuma hivyo kwa bako ure nywa wana bruce kima jika tleza nisu ni kyo londa kuenda wate president lui kwa disiplimbi kyo kiko jina vice president kwa tleza nisu ako iwe kwa tke wakate ngera kibire gura koro amere makibire gura koro amakibire gura chumamos kibira kura next year kema jengun kegun kin age example jion ene bujwe ama kwa kya ka tukun nami kongoi
0: kongoi mise ya sana ya tiba man tiba man
7: kongoi kongoi mise te mon mele ay go brus ago ga to brus ti geri na na na to ngalo go bare go bare kut bas ama je ti geri ona ta a ko ma je ge mwa kongoi e breta ni ginye yo so tiki kuki kisi chingu wa tandiri bilion na moun oret ni wata rekasita awo chievo leyu yenge teni piti aga wawo ni baga pkele oret na luga basa agi ito kenge teso imet kema yu hiri linen iwai po yot kati noon kwa kwa ngu awa meta ma timon taki plus so tiki konsen sigu yuto awo 1997 yezi chambi chiki kapa problemi gune kuna bangwa mbisi ko chiki bae no gi guru jo ayu kele no guru jo na tala jo isla po sa akso te po ye ko chimi go twen ko 25 years ko gi go bu lita chibe so pigi ten ri badana ai a manar so ge di ni chu mo chu ko to gi no la mi ge go to di go be de li bagi li bagi le le kutugi kiye mbi ni wala chutni ya sote kukita aa abo chiyo uchi uchi nao kwa juu nyonundi kuwa wange kiri ni kani wateche visi venje bolu kwa teche inglasru kwa teche emikable tundo kwa juu kwa nalega kembi sino kumuwa kuki higa siki mwa veshi nyongu lini kiba chepa potu tiki nyugu kusile kirekomendation jwa dhane awa masu ba ke ndanai aksoti asiga na gele gidon kutagi river boat not so lagini tutu ne bi bi bilio age mwa amundi gere tutu ro ge gere yo ta go batie bo yo na ngo kul tutu e briso e bria kutu no imo mi ke ma ye mwa ma ti age age mwa ge ki go go do ki ti ti mi arai we no ni ko go na me si but no ni ke nyuru no ni no studio na tebe ni ni ti mona plus ki mi ki studio ki ki birti me bara zo te te go studio mommy mona me si ni no ni na ra be ko ju ka jo ba no go ne jo le ni ki ge ba asi ki ni ri ji go ge ti ya so ti go ge to no a ki ge ri lo do ku ngo ki me u bo me ke na gi le ni ko do ko nge ten mc ara iwe e bruce amago la nano dio isi tap kili mo usio de obo gora bruno e yo ru e che ba gori cho che ba bo me to a to ka ni obi si se a bruno me mo bo bi je la got ko tres ya yo ago mi kontra go lot me mo be che ba ne che o ta ne che ku a ge ga o di si u ke ma do to bo ko do i o bo me tu ge ma ge mo ki te dei ve ago be ge te dei minister le mo na ma ge na si mo se mo mo ge ge mo ju di bu ko to sta na ve di bu ge la Aoni ye mwa impressed na jiz na public ten maa. Tari ni ki mwache chema bi kwa taxpayers maani ki mkintile. Kwa tko mwune chinta kwa mwake gasi tkur mwe ni kwa jalo gista. Lela ma tate ro no eni kwa hata gasi se chichi chichi chichi. Lela ma tate jen divis chif chire ni kwa waya gasi no na wakwa ngu. Kwa chichu kwa ruja chichu kwa liya. Amuno utopa cha mwache piyas ro no. Mi mwache chema ulda bachiyo. Chiki gol kawe kapteza prus. Se ibar joel gori. Aku tera mui ustil mulu tu. Kau boleh sih cakap tu mungkin dua kali sekarang. Kau orang lagi tu kau macam fast kapa naik sah mesin ni curi. Kau gigi macam gigi. Dia project cakap tu namun.
1: Ongoi mising katiba man kana me kasarta nebo lugab emet kimoe ketach wale kosomane lugab emet wale chinget ngemondoi kotokomi tiketishek agere tiketishek 19
0: yes
1: 25,000 shopping tilki tiketit agenge ko Gabriel star
0: 478
1: chutunsoko chutunsoko tildiketit sikuna fast negararan kiwekse batalo gabe metakweldon bor

0: daki gaya sekjaga batang lift tu, daki gaya sekar tam, jatuh jaga batang saya semua nata nubah subuh nubah betul tabrani. Kebe bertanah tanah bawah yang negi tu jeng tu tina tanah mesai tap cah cefem. Kerap sana, cita beri tap kali ini sebut kita start tu lagi bagi
1: Yes. Di
0: gurun atau mana ramai dengan kita tak sulit bagi kita dapat menaksir.
1: Kain itu Bruce kagelin si tu boleh ni tu lili FC ni tu ke itu ada batas film kari booking ke gelami bicara kagoh again boleh sih nega muncih aga kagoh ya terjadi. Kita kau terjadi nampak mesai thang macam si kita start again am si moshak kuak. Enggak lalai guru missing gelai yang kagoh nyobres tenek boleh sih nega cakap tak cepat bandap tay orang tu ex vitali shake kau rik suri lishake. Aku tu entah yang aku tu sune pichi tabri tap kau lencin tu cinta nega kagoh wal aku tu sebenarnya ni enggak mungkin kau tu cuci ucon. Aku kau bandap cai, kori kino leimi. So nyalu yang kau gejcabore, kumati buraginya tege, yang tege kau gejte cemit, agen te cuchu minat ramu ye tap kolencin.
0: Yes.
1: Yes. Lagi ni tinggal kau mite na vasna mite, so kau magi kau cibik cemite lainna. Agen kau ikut 2000 guys rile TV.
0: Rile television.
1: Agu itu lagi cuchu kita siapa yang?
0: Itu lagi kita siapa yang kita naik?
1: Kita siapa yang?
0: Kau tu asal ni siapa tu teman siling siapa song?
1: Yes. Agu cuchu itu nanti sekian kau cuchu netom kau nyorugi, so kau netom kau kau lishe. Itu lagi kita siapa yang entai kau siapa cengerin? Agen kita siapa yang 19 cemite ni orang cakap?
0: Yes.
1: Star 274 ash.
0: Star 448
1: yes,
0: ash.
1: Star 448.
0: Yes, star 448 ash.
1: Jutusoko.
0: Jutusoko ingegoni. Star 448 ash.
1: Star 448.
0: Agi jutusoko ingegoni gengalali.
1: Yes.
0: Agi nyana tani sekini para indah eng pitu tabrani.
1: Itile tetika tishaga eng. Agi seki yegi tesetai. Ega skwa napcheska en saunet. Kwa napcheska?
0: Kwa napcheska en saunet. Karibu.
2: Hey, bunga bunga jamge.
0: Jamge kwa napcheska.
2: Atande hongo ena wasi niwa onyuru wala ogotna anameni na sohonde mkine kama mwati orono kiu kwenta angu tari 19 kwa yoyin Saturday ke tuje jivora wesele kietore tuwesele kine kele kipar mbunde kwesele kwa chore karete kusungi tuje jinyota kietore omu hongu kwa mwa lacha na kina kita ketoko nao te tuje no kogo necha tuwa vizke nga lale no kubo ruta cha president tinge sabu kogo yendi president ni koma siya po met awa we kini gongwe biga abriki wale kwa hitu biga abo met ee chie kenta ajie nako kita aji presete nuko kone tuhu kwa isho niki ya kwa aji niki kamwa presete koko kwa itaki tebi chiti ponge siya nga se nungo binye ee anyowe ya tete kina mchu benanyo niku lepita kwa ee nipo jebo lungu mwema mandate embo isho nikia kite tam kwa uwi blue tak tinge tam kwa uwi kapesa kwa tebe mbi kwa tebe embo isho ni presete oke walta ae nota lakini kikito no siya mbi nikito negi ruwe mandat ya ngalalet ke waljewa mandat kiki waluku tukul chungucho kaa kwa mga rafteke awulgele mandat kiko ni 50 million ti chechino te sukuli se chonge mga kite abdu ula bisa mandat kele ni mandat pungezi agelele neke walungu tuta nga mungi to mgenyoru mpi neuni okite kwa du mandat tabui tabui kapana tabuwa nina kine kwa na sabara duma kwa chepche muta teke liye oku pungezi kwa rae mwezi mwa toto sauri tamne kita bagi neto tu boleh suri ni, tu ke rendi jalan kue, jadi baru tu mahu macam ni awalnya, olina ko mata kita tapi, ko mata ini boru baru ke lesi terbaru kue, pisi sike, ko gigum gigi bojor nani, eh macam pisi sike ko gigum jadi ni ko mungkin leh jadi ramah, ko gigi ko sama jauh tapka, jangan aku jauh itu ni kerja sama, ko sungguh nyuci ni, kenyuci ni ke kan, boleh suri ni jalan kue, coba pol jodoh nanti leni punggi, si punggi sana ni berada terbaru itu ni. Gigere guni ni limbanya amtate kwa toba ishulu ogo kwa umu awe jen bwomet kule arawe tata manaenge awe kisi nyolo jen nyora niye kiepole kwa kwa manda ulimbo ya mungu batijis ole ni kule zite bugezi so manda ali tepe mugule lot ogi tepe wa ishulu uno kune kito lati mwae na itoki kanyo ino liye faune kima uwe lagi mi brose ya zine kukuko kaji ili na kwe lagi ke mwate jelu so kuko nyo traso mwate igere kati kami na ulipa kabla le komite ni kati akra kwa maite itara kwa mazini ama mungu kwa mazi ya keche kwa nifu chambi ya katoku na kita tuke kwa oran kibonge sani akibonge sani ngalale na kikalale brighton kukero api ya wame kibonge sani wala kige mwai barcho sika ye wake nye barcho kige le barcho ni sepi chuta chuka abarit kukoko trail gips netore sikito barcho kone kure ndore mine kure dynamic siyo dynamic yeru yo ndo maski tako lai fuzi nela bar barcho kone fin toto barcho kone chulo ti mwisho niki tomi mwisho to ngale joko meki koto mite nda mwabare ti yon chuto to kyo grebeki isa lobizi oriste bicho kusula so mwisho niki fugez mwes makaku nagite waki nye mwisho niki awa yoko rong nase ni president so ama ama kwa kwe tute mye ura kwa nabisha kaya kone kwa mwisho kwa
0: Kongo misang, kongo misang, misang. Arabi, apa tengah dia?
2: Yes, kongo Bruce, kongo. Kita tu biasa kira orang nak kerja kau, kau akan ngan lek,
3: kongete mulikan tamana enge ako ngul ko jini mi bara no nete kale jilik jo ako muwa ko ngi muono sini gele ati imo jina bi jomba ta ki le muwa ko ngi ba shi noa ake ne boy ni ko te se tafta no bi do bi jo ku yanga ke mu ko ye chimu ko se ko chang jo ko bo ta bi muot kon ru ko bo te ta ke che ke ne lipka ki le ngara ko ngi ba shi ni jo bi jo te ko le ji eno le mi aka tai tugul ako ni jo se ti buru ko kwe kita ke tugul eno mana ko sa ka ngala le bi ji mu le na ji ti no bo ye na bi ji se ke ki chu mu ne ngale ta ma kile ngi le ki ti ngi na mu sa se mu le ko to mo chu ko ko ma ja ma no le bi ji ko mi ko mi ma mi ji ma mi ji ma mi tu ta me pre se bi ne ti ko ndu ko tu le ko le ji so jo ko se chu ma ko chon a ye nga ye nga la ke ne tugul ko mi ku no ta no so ko i a ta ti ye o bi a ko ti ni ta no mo ma ta ba ta ba e o pi nya ne
4: Ako si mautuwa na leni wesi ligimi kore ngu ngeji mamo sarigi 19 aku mitaan dengan mutun, nego kamu aku leh asingnya kira tuan, kebuan nak tuan, tapi asingnya kita orang ke. Kebu nengah ngalal yang ngalak, jenuh keger, aku bawa pasiun ni cukup jenuh kau ni tu presiden, aku cukup sama kerana kau tu ikhyo, kau yang cegu kau segi lagi rito si, amagi rito enci, kiri rito entah lalai, magi macam cerita nemu aku lenda mabulu negar liya. Aku perlu nak kau tahu hari tu tu buat itu. Ini kita kau tahu ini kita tahu sama presiden tu. Ini sama 1.6 kilometer. Ini sama 1.6 km. Tu orang ni muncul yang kau ni. So macam macam kau rita si, rita nanti nengyo. Amu kau nak apa presiden aku lo ngalal. Malay sama ni negil le. Kita lagi jemang ngalio. Ini ngaji negara kita angkat. Eh cakap ini pun nikah ni jenuh kita angkat sosia. Kau mami ini lagi tindai. Ini dia tahu limba ilgerin, kau tindak kem busy. Ini dia tahu kau limba mukundo, kau tindak DTI. Ini limba lal makan, kau tindak university, kau tindak polis taking. Kau tindak apa? Saya kau mungkin tinggi, aku kiri je. Kau tindak apa MP? Kau macam yang mana yang lagi cabai? Kau tindak apa sahaja dollar line? Kau kiri yang gelis orang mui. Kau tindak yang berus kenapa tuai kapana? Nampak tua, kira tua cuma banyak. Kau lihat orang mesra orang slot house. Sikit tonor ini nak dia jenuh di negara Sofia. Kasih ruang loh keccha. Nampaknya tak bersih bahan apa rusak tinggi. Kemua di tujuh lelak gigi cabai. Agak 2027. Kegeran alaichon. Agi tu kita naya nengati. Jika mana agung beraya bulan mugi tonor. Agung berpres dengan golnya cakap agung kita agung alang besar jadi cuti bu. Kau tu amit pres dengan gol lendi presiden. Amun entah nego aku agai murwani. Ni nasa amu tali. Ni dia wanu. Tapi isek titi ain. Asalnya enam kita naya go cakap mungkin dah sedih ke cakap nanti ada jelas ini si. Amu agai enggal alang sulung go yanu. Asalnya orang tu pakai konek ke taxi, konek ke tu buka cak, oh telegap, WhatsApp, kubil saya ni. Kau kira mana orang kau yang muna orang ini pernah? Nampak cuit kau makin tu nengal lek cak. Lah misa cak gigi sama, aksi berapa gigi ada presiden, kau cuit kau sama mesti mangkok. So nada asalnya kau tapat dollar, nak ini ni kau sama presiden, asalnya dia tiang kasar tak? Kau kau buat presiden. Aku amat cakap kau kau gigi ada cipalu. Cuba kau ni nada, kau lagi dollar lah, mana orang ini ngalio. Kosom, kira 5 million. Kemana orang gonggoi? Nalekan jangan jadi tiada yang jual tiada yang jual lu. Ada orang suka yang begini gonggoi, orang tuh jadi jual lu. Gonggoi missing mandat. Kau ni kalau ini siap, cuma orang tuh jual lu. Kau ni kira 2.2 billion. Tunggu kira itu gonggoi jual lu. Kau ni eh presiden orang mahu le tuta. Oh, tanya kemana tuta? Kemana tuta? Mana presiden? Kira kalau mandang al presiden, orang tuh kau kira guru ya. Lagi ni mereka jadi ni makan saya no. Ada orang suka yang begini nalekan cang. Aku ni masih mabulu, ada limba Australia, kita lagi ni gonggoi. Aku ngalega scholarship, canggoh kebe sah, mungkin mahu gonggoi amu lah kita boleh kerja cok. Kalau tu gonggoi sah, berarti je, kita sungguh kan ni tarik tarik tapi kesel itu. Kita mahu gonggoi amu boleh tarik kau ni aje. Kita gonggoi cewa cawan dia kita ada teraya, aku lagi ni kita bi canggoh kebe jin dalia, engkau rengon.
1: Kerja juga ni nada. Gua mesti kita kurang bagi mana lebih jelas ni. Gua mesti. Gua mesti bagi mana. Tinggal. Mie cina vas negara soko.
0: Yes.
1: Agus stock coba 100,000 ni kubik somok. Tiga di sek somok.
0: Yes.
1: Yes. Tiga di sek somok.
0: Tiga di sek somok itu nengke.
1: Yes.
0: Agus stock nanti 100,000. Kita nanti mau kita ambil tabran ni. Kita jitu soko. Gua magi ker soko nanti ambil tabran ni. Bukan. Bruce ini dah kasih kerjaan dia. Kita kau bet kita tujuh tujuh ambil tabran ni.
1: Yes.
0: So kita mengkaji ada lagi tu ngan *448#. *448#.
1: *448#.
0: Yes. Agi jitu soko ambil tabran ni. Tengok di sini tujuh yang nengke.
1: Tiga di sini agus tiga di sini semua pih semua cina nyorcinge nafas nanyuan.
0: Yes.
1: Lebogo nyorcinge cepkondo ke 100,000 gaya mengaret.
0: Yeah, mengaret.
1: Yes. *448#. *448#. Agi seki engkarone tabrani. Isaya ni bagaimana nanti?
5: Hey, morning. Tamge Bruce, tamge tinge.
0: Tamge.
5: Kongkoi, mau ada apa kongkoi ni? Kongkoi cumi ni, dia kiri cuci air mana dia kanan ni, buri ni, kagara ni, kau jamai rota. Kui. Kau ini sedut jenuh kau ibu si bayi bayi ini niaga, lagi lagi niaga kau itu berpihak amno di saut itu berlalu bumi rais kau ngah tempoh metoli, banyak yang kau kiri jen, semua kau ini tak sen negara ara, amu itu ane kau amu itu mata itu agen, jadi kau kimbi, malam lagi berci rais muka jamu ringalai kesam, kau itu agen niaga, kiri uti logo itu, so tunggu tindak anda kita kasih sesekja. Makam orang ni leh jauh, lagi ni awam ira isu orang kerja, kacam kau mas, oh kacam ni ni ni pihok tu cikgu boleh ni kerja, orang kerja ni ni, kiteb kabisa boisionik kotebe rais kosom boisionik lakini uwa matateb chichuk kiwip kerichan mache kuhur uwanik kiwip kerichan kukateb kityo ninyunan mesimionen songwe songwe boisionik kwa singapoli oi singapoli mete kone reiksa kutinye uifu kabisa kukwando uichuta to obaishye matoka kityo kuhur uyose mbunge o esi kita ka kote boisionik kukashikengwa no te boisionik so kukukitike raja kukisomo kityo Tunai 2027, orang kandung itu cip-cip, itu komentar itu cip-cip kerana jauh sungguh nenyonya tiang beliau. So mabai show ni, kemana keluarga itu telur tu? Aku untuk tuh sih salak tu kalau utara bawah ni, tak aku jual lagi yang jadi cun. Orang kau kini kandung itu koror. Tapi ni orang kau mira itu mana cakap awak? Yang kau mesti jeng, kau kerja ni kan orang kau yang dati sungguh nenyonya. Kau walking kabel lagi, kau walking tengah suhi dia tore ni telan itu kau nak kuri nyom, jika lewati kau cap sungguh. Kau siangka anak presiden mungkin lagi juga cinta sungguh. So, kamu cinta apa isi? Kena kena urusan pasti juga sama pokok hati. Kena guna tuan bisa lah kondo kalau mati lewat mau buru jauh sebab isu ni. Ama ya cinta agam tu masih ingat. So, lini bungkus bungkus si cecok. Aku terpesona lima curi terli dan aku terasa nanti mungkin orang jeru jauh. Yang pasti negara orang macam ni all the way from Bombay tu kalau kahli teri cok. Kini bungkus yang lini kondo itu aku terasa ni guna tu tu pokok.
1: Ogoi magerer
0: magerer nama mati go
6: jamge jamge jamge buat abu sok tingge
0: gua
6: muno
0: jamge
6: kungko kau saya kau pun nafas beli nana bel mil kanger tim kau macam orang mahu cikwa neta lenjin awak magimu oladu len presiden gegurin tutam aku mau kena nyolle elegi cak tu tutam ni kungko tu magi tilgurai segman kau elegi mau itu kau tiara tutam Awak saya ini, pangkalan tim komers juga nak, lagi ni amat jauh sahun di cek presiden, ala sahun di kaitin presiden alenji. Kini ni yang niroy guru sah tinggi, komers juga telugu raisya. Tinggi lalai cie unda kau ni jinja kebare tutam, komi gibon tu kematinya bi, ni guru raisya kematinya bi. Kau tu koi tutam kau lian, aku gerak pangkalan tim komers juga nak. Kini kau amat jauh sahun kau tu cek tinggi. Kau gerak bi ke ingin de kau liye butum mah. Aku cuma kau tinggal tu kebun tu, kau gaya orang nanan ni MB kau tinggi bi kau kebun tu, aku tinggi bi kau gurai sih. Makanya kau nanti ke nuriu, aku lezat gaya bapa kau lima bawah met kau gurai sih. Maya ni kita bingun, siapa maya ni kita bingun, kau kau tinggi gurai nutu macam tak, lima bawah met kau gurai sih. Kau mune makan apa pun, ya corak tinwe, matinya deh, matinya sitinnya, kau maya ni kita gurai ini. Kau kat tilgura, nama orang jauh ni cipta ngajaré. So, ama asam kau tu ibalde. Bayangi no, kau cukup kau bingung jauh tilgi bingi bawa andu gengka. Aku tilgi gura isya gengka. Aku walaupun polling station, kemudian gura isya. Kau yang tak nelayan kerja entu tak. Anu bukti nama ibu aja kamu kau kuat time. Kau kita orang presiden ni. Lagi awak cium kau bini bawa mesin tu. Lagi so mui caya caya MDC. Netom kau gege kerja bawa mes. Kau baca gaya ini mungkin lain. Kita so mui cium bini. Parabar itu asal ni betul langgur gua ni betul setia anggun. Lah misi betul setia. Macam awak gonggoi, kitinya suku lisiak kebara baiisiak. Oh, semua tinggal langgur betul setia. Dah ini gua langgur ni. Nego gini dah lima tuan dimilion. Nego ni ane tuan gaya gaya tu gaya. Ini gaya gua munggu. Macam awak gonggoi mesti macam kat tilen. Pasioni kiko kebara orang. Macam ada semua tinggal kuat.
1: Anggun missing. Barbari.
7: Rusak tinggal tu amu rau. Tanah pada yang gua kini le luat kangetin. Jodohnya gua ni presiden paman. Mami yang bina mau nyurut tu. Right tu ni gua gobor. Pemain sentral gobor. Pemain tis gobor. Sotik gobor. Jebal lu gua gobor. Sotik dia gua gobor. Gua ni urgore tap tiga bilion. Gua macam mau gua. Gua ngeteh ni baca bila tinjau ni keti sugruisha kamurai tangi bilio maguta no junction. Tu gobor UMP. Aya gua ni urut 10 million kamurai tato under school dulu. So amen ni gua so amen bi. A 5 million jebo Brayman, and that is what we want. Cuma itu tu juga sama tu. Ia kerja saya nak kita beri so. Ia boleh revi tu kalau kita cilda. Ok, jangan muat coba beri gulab. Apa tu cuma dah tu ni umen ayo lah tu. Wati, kalau kita urutkan kita ni maju lagi jebo lewe yang kamu rete. Aku buru kamu ngomong. Lagi ni entro tu orang presiden. Kita baru lagi ringkui ni tu. Lo eh, apa sebenarnya aku maju lagi nukar kasih tu. Aku bila senggalek, ia kita cilda tu. Itil jadi orang nong itu, apa stress itu yang dia ni stress, kau yang itu stress sih agi chill. Itil jadi orang nong, nong kita tu ni busy buat nong, kalau kamu lawan tamu, ila ni barang agi stress juga chill. Kau ni mungkin beberapa ni chill pun, kau yang kasih tu ni stress sih ke, kau lah semangat mahu kuil. Kasih nong, kau yang kau yang kicau nong, kau tu ni beli beli apa aneh, orang nggak lejo. So yang mahu ni kini, kemasa yang mahu ni, lagak kita ngasar tan ni kalau ni je, kau kini mereka nanti tarafin mereka kau yang dia, kemasa kau biar nain, menyonya ilegal, no minatin. wakere juga wanam kotje boi show juga lo lo kau kapan kau kau cap tu kita kapan aji boh staff tuju ini oyenye teta obje teta omo komo bare ui gasi tuan nasi ngalai ni ni nyon bisto apa nih kapan nih natar nang kau jangan mampir berumur
1: Ongoi missing barbar menye. Ongoi missing entia tulaga ke pantul. Ngamase ke magu hia tulenye. Podcast ye betu no bagoron. Metwaige enda banda nebo radio.

0: du ko logo yoga be met en wogendo en Touch FM.
1: Kita kulen chin kago ite ta side mountain ba karone en petu ta brane kasaratan ogatino thoshine logo yoga be met en wogendo kiguranon oldan bor. Kagulumda President William Ruto tesis rumore tron balame tringe tege kanyawanga kuoyo madiapa awo india koi awendo in county nbo migori ono lien kebe vartan bo kanyawanga kama kondo ina notan bai met kule gite shora notan ke bai sira biniga billion ishe koi ngako kayo mes kora kondo ina notan bai met kule wende ke te shora ore tage no nbo stela agoi kogo in county notaga bo migori.
2: Asubuhi ya leo tunaanzisha rasmi ujenzi wa barabara hii ya kutoka Kanyawanga kwenda Kuoyo, Madiaba, Rapogi mpaka ifike Awendo. Ala, nyinyi mnanielewa? Na tumetoa pesa ya serikali bilioni 2.2 kujenga hii barabara. Leo tunaenda pia barabara ya kule Stella, ile ya kwenda Sibuoche mpaka ifike Gogo. Leo tena
1: Nash logo ka lagay ko ago tyak ta ke bagin gate ne tono chine ka me tak chai ta itne bhai sro itne bat tiene ke ba fresh ke rabin ke million ise gar tamak samak ke nui lan ko iti tiene ke bai mane che go sir gai chutona ko logo ko ban bangin sire tin board ne ko chine relation it ke bagin ke sik tono chin tiene ke ke ko bo Joshua Kutun ne ga mabule ko tin ago chuto ve sa ko go bolut ke chine sho ai ko tesa rabin ke gi me ko ngi te million ise se anan million ise to sama Chegicham kiyumi ago milioni shigaratam aga somoga ishigogiyumi enka saratan bo orawega angwanna. Kungolo lieno teli tagengenyo taga Nairobi. Entu yeten bo kinyi tagetuna bo kibagengi notan batini ge kobranasta gora arab kutuinyi kulega. Gitorora basta ijayle kimetan bo te kreete commission singas. Kwek memba nbo bode nbo kibagengi iteni yumi ago chaitoy aisuru ten batini ge pafreska. Wasuka ga kotorura notan kwa chere kora kutuin tieni tukula isha bago linchin korobe ute kimeto in proi notan asubita kosulaina baisho nikige kumye misinko magute kechiba tieni chotan pa porurieta bako linchin
3: Kingoni otambi kimanje kwakothe kolisi angathe porugeda college ngokuyima getinda membership engaleka bencmo amaja amwarani tengboybo yeneo ale engalale nokengalala pafrisk kokake kwirani pasta kimeto kuweko member na pafrisk kongetegerani konguno utindeji ngong keni na bakuti ningololing board na pafrisk ningotinda tuyeta tkanto kole kumite kongololi nikyoje omuda.
1: Yetus tahun kulanya para gabelah tu sih kebawa kini tni nyonya ni moni ekwago mungkin membaca tap kon gian tengah tu tni pasaboti kalba mins yang mungkin kois tahun kondo ikibalinda mana inci nede tni krubit tni bawa WhatsApp nene tni kondo ikibagi bagin kena tni kong mungko mungkin akwaror maguti kinyalu gili tni nori tni tni bawa bagin kena tni balinda mana inci. Katasai kortan bermara day celebration anak nak ogi bayi ceri setan wa ini terbermara kubata itu nak bayi meten itu semetap kenyang Tanzania nenat kan tukul ke bayi bayi ini kena tanin kasarata ge enge metap Tanzania ge kasara ge ke bayi bayi ini metap kenyang nonton kawatasai ini meten bo Kenya. Jotun kor logo yang kembali menjadi subyasubyi kebunin kau indah yaitu toy sahite sabah sahit log ke itu sen jotun agal lagi enwagen dok keburanon Weldon Bor.
0: John Kuga Lugo Yoga Bimit in Wagendo in Touch FM.
4: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
5: 107.5.5
4: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, Touch FM. Touch FM. Touch FM. Touch FM. Touch FM. Touch FM.

0: du ko logo yoga be met en wogndo en Touch FM.
1: Kitab kolinchin kagoi tita saib monte nubo anan saidlo nubo bete kasarata ni tu logo yue kebo eme ten wagendo kigure non waldron bor. Kagoma minister nubo lewu ta borori jo namba de kolewe inde ko some serkali ta bimone ko tage ka sa tile trimo tilein petu ta bo monte kab kiroang nubo paraga kole magantin serkali. Kotunun aldai terbaca secara komunita basafari kom keberita temanak monten pagal kosukai negi mangi semua tu tiktol cek magon tina egin kaldechen komunita ne bafoda komen ne bunui meten ne bawa Afrika murutai. Walalian kesemua komamba dekule kotor cine tab ken baldai terbaca secara tan kosubit kegi meten ushumi ne bawa imonya kunyur ne kelchin bi kesire miloni sege konam enori titir bawa imoni kelchina kebetu enaldai terbaca secara tan komamba de Kolegi kia ini kau metap kaseta gerai terkabun big boy metap public participation na kamai terkiri tiada kubah tilano tanago cebo serkali go esya tilano tan bagiru agik semua gaya go itu nonal dae tena bahasa asa icho toge. Agen logo ikalagai ko katestai in betu thaba ingrani president William Ruto ko bo kyanga lege negi president ne bangwani nimoni ohoro Kenyatta. Kamara Ruto gule kitame nen kondu inanotan kosulain paishoni keter teri chibota tekse ten ba emet chibota tekse.

0: Ah, pra ir pra cabeça?
1: Pô, qual o mara, pera?
0: Aham.
1: E tá magede, Joffrey, magede?
0: Caribu sala, Joffrey?
1: Não, mas que vídeo lá, né? Tá, mas não era mim, tá no milagre, nem morte, ó, está agora, pera?
0: Aham.
1: Mas que tu, e mostra que Gramove?
0: Oi.
1: Jonathan, em Gramove?
0: Aham.
1: Já nos caminha assim, tá?
0: Aham.
1: Aquele, agora, e Lena, tomar em Jeria, tu,
0: yes.
1: Ile
0: waka stasha ta me Joffrey magesh yo mi dani lai dan kongo missing Joffrey kasa ni ngu chu lai mi me cha ajer ni ngu ni kongo te dege shaga tau dege shaga cha ayo we ngoi ta ge be riat ke ke duga ne ma bi status 74 ash number 4 ka ba no bi gi ne man ha tau ne bai shon ni obwa ole ko no grabe ne status 74 ash ke jil ki to number 4 ka sa ni ngu man 50,000 ko ju tu si me mung direct ngu ni orang ni cita netai naga aku ingin digure Agustin kaki kau aja 49 shillings. Ini aku naga itu juga Agustin nama je kasih kami naga itu juga tiga tiga banyak orang juga 15,000. So kita nama kita ni kita Agustin ini kongu na komati jilid duga tak ya tu kalau kebe di ingin duga tak ya tu kalau agit itu juga tiga tiga sih kejang kecuh kau goi goi ni naga kau aja 15,000. Orang ni cita netai naga kau aja pun nasi negure masih kau aja 1,000. Karen kaki kau aja 500. Cita negure rono kaki kau aja 1,000. Sana kini nengyo orang ni cita agen nak kaki kau ajar abis ni cakap gilen Debora, kau ikut ni 47 Debora. Debora kau itu juga engkau nak nyuruh bi kau yang cakap itu juga tiga tisu kau 15,000. Cukup lagi ni kasar ni cuma naji kau lagi ni dalam tu nengyo cini kerap ni cakap tu. Iro, tu mana nyuruh cita nak aja ni siling ata. Siling 50,000. Status 74 ash lah batang kau duket number 4. Imagine mami ji kau kenyo. Status 74 ash number 4. Kau nasi dagang ni, waktu aku nasi kau ni kapisa mau amut. Kwa mut kabisa kwa tembean biya grabi ni status 74 ash number 4 shopping jaba 50,000 na meja biing mut daga nyorongo chita agenge inege singe nyorutia ndangyo ko at least ka nyorongo chita agenge inege negi kwa jen koro chita agenge ni nyoru 50,000 na taka tumutu moja kwansa kwa yatu isa nali ka kwa yata ka nyongo miye status 74 ash number 4 status 74 ash number 4 Kotkoto minyoro ki kongete engete tutia tapa subuh ya ko inguni. Ko barando neneke inguna inyoro rabinik engete tutia ni pa katoro reta gala sunet. Engete tutia nei lat kabisa. So nyo so go nyo tuya rabinik. Oroni Caroline ka ikaju 46 shillings. Ko goi missing karo amu ga inyo. Ko ni 46 inguna ga itil jikente ketit ka nyoro bik. So mok jaka util jikente ketit shik jaba 15,000. Nelson ko jitane tai naga ko nyoro chike inyanda te 50,000. Ko goi missing Nelson ubariko sana. Agna lengku na ko gai bai bai to mu gai nyoru direct ye 50,000 ni joko magi tebene na got kele ni o birun si met customer ke the moment ki tongan ko barwa ngi tak pas studio gai ne mu ni agonda wa ne birir ko lega ko bara bini jotoke ko gai nyoru direct ya ni ngi ba mu ai ngoli ko gai nyoru si me mu in campesa ne mu so geri lege jutu chia ke to nguri ta me jabi kangwan a be jota kangwan na me tap che ki tongan ai ngai ngi alengu ni ai ngi ko bun jin bi jotoke chaka ko ingiani mara to mi nyoru bonus amu mi tabi kaga nyor bonus ko mi te jetoma mara age nyok tiga tiga nge ma nyor bonus amu jeita sunguni I nyor chike 50,000 agongo me nyor ko direct yo tuito si ak bonus amu jeka ino tage amu mi bicho isu be tuta ba mutin ali fani ko pata pesa ay ako mi te jita age ne tom ko nyoso go ne go inguni tinya bara ino kara noto ne bo nyor chike 50,000 nam si me tinguni pi ga yeng ago ki ga jin pi ka lak bonus Yes, ngome nyor 50,000 ibatile nyor bonus ko bonus chuko tare tino lewo na kasani nyo. Iro status 74 ash number 4. Mite chito na kasama tienda na tag ne ba Gladys to waiting gore ta Facebook au to ga ine ni ga serwa ga pesa ko chenga le ta ga ga ta basali. Putu atenda ne ba Kirito no no jeso. So tienda na ta ne ba Gladys to wait ko itu e ngore tino uno.

0: Aya akirito non nueva ba akirito oreto kutiendo nagarara nebo Gladys Towet Birir enge oret nagarara ne uno agosteni nyo. Aya kakiweke sogoni sikobit kora testa na msimoshe kwa kinyu tokpa studio. Kimi sogoni, ngundi ajenge bigata, kakwet kasata na meja ajenge bigata, biga angwan. Na kwa jini ake tukul 50,000 na meja nguni, ipka kwa utia tingen sogoni yes. Angin ale bikke jangko garibe kitungan kole nguni kakwet keje, aya bitung nguni. Status 74 ash, dogeta namba angwan. Status 74 asha geri itu naga injane kikure amos kagi koni bonus nipa 1,000 amos kongo missing grace kagi koni bonus nipa 800 Doreen kagi kaji bonus agene nipa 650 jita agene kikure Steven kagi kaji Steven si bonus kagi nyur chike Steven 50,000 so nguni toma big so mungu gitio 3 people ja toma at least magwaya status 74 ash number 4 ameja kwa injane bicho dege 6 mok chawangi to sene nyu Ameja amisin gouni alaim piche bua nenguni kobi tunebi kusoma kuchagi kwa chini kwa tugol 50,000 tatia pona siku bachi kwa tugol newe xengi ngu na sogo ni kwa inyo niwe kwa to maite sogo ni inyo status 74 ash number 4 status 74 ash number 4 matika ngu siri nata wastani nyo mega ngu siri ni itakamu nenguni engi nguni kait keger kebe tuketa ke imagine kira terapini ketitai 50,000 aku siling kondom gitu jage baishi 50 shillings pake aga ibu nyimeyo ayawa aku tagi kibano man yani siling sosom gitu jage rabinik jaga changa changa mago etenen inyor chige 50,000 ayewewe kagurumiti otaki we yani taga inegi taga goni inyo so goni site nyoru iwe kwa mo gama imecha uitukul status 74 ash status 74 ash kasi ni labata kui duge namba angwano onge hape tukulo nchao dege shaka yang chaka onge 2 minutes ime baki nga namsi me tia tukulo age ni ngu na wajutu oro nika api chita koto ma namsi me chita neki gure Philip so ini ni me kwaya wano ume so ibaru gole Philip wanyo chika 50,000 so nguni ibaru gole in probability mbi chaka onge tungu na wako mwakisa kwa ladies so ladies changa mgeni hii ni yenu kanya mwagwagale hii ni yenu status 74 ash na mkichelewa tena itachukuliwa status 74 ash number 4 chutungu ni inyorchika 50,000 tu mwane babiga hii touch FM hello touch FM
1: hello touch FM
0: yes
1: chamu ya nafiru
0: acha mge kabisa labda inye
1: Ami, amuna wala mbala Nairobi la.
0: Chama ke Nairobi.
1: Ami ndiye tapa sisi tumwele Brian wewe tapa rudi tenga tapa sisi.
0: Aha.
1: Makini na jibu abiyo.
0: Makio.
1: Oh my way be anything at it tenga tapa sisi.
0: Aha.
1: My brother film mulu at it tenga tapa sisi.
0: Aha.
1: My brother job ring at it tenga tapa sisi.
0: Yes, Nepalit.
1: Aku bilang nanti nanti mana. Tak mahu apa ada pada di boring mungkin kenyal juga ni ro.
0: Ayah, kau kau missing?
1: Ya, sana.
0: Asal di sana. Kau sini nunggu cukup lemi. Ayah, we. Kau kau mesti sokong ni betul tabran ni. Mau bi, kau tipi orang itu ti tuan yun. Mau cangkam kan kau betul tabam tu. Orang itu tanya pura sahilas. Naga kau nyor cikai kora. Mana ini kau nyor cikai? Tapi ni kita tahu 1,000 bonus. Kalian kan jual juga 50, kama 50. Ayah, orang ni Rebecca. Kau kira China ada 50,000. So at least ladies, so mepatikan. Tuh macam kita ageng ke kostum ini. Aku cicak kita ageng ke Allah jeng tadi. Ame cicak kita tu niju tu engin kuni. Kau kah inyone ananto minyone. Ame cakap ni tadi ke sekarang yang kita tunggu ni cakap ibu isi in 2 minutes time. Ame cakap kita bonus tu kalau jaga kau ngeting doga ni. Kutu kaya inyo igeri legeweke utu yak bonus ta ima nyuru bonus kaya inyo rungu nago mati inyo aya chita neto mite soko nyako inkuni kora itindai parawindo na ineke kora nipo inyor chikei 50,000 anani inyor chikei bonus kutu kato minyo iroko sa inyo status 74 ash number 4 kutu kegera inyo ni kegera manu haba ukweli ama kegera imagine mamijine ingeni status 74 ash number 4 hakuna mtu anaguja status 74 ash number 4 hatu amendo hapi hakuna watu sokoni leo status 74 ash number 4 Ira bonus rene kita naga gonyo kongoi missing kita negure shadi shadi kaki kaji 1500 bonus katom gonyo ne orone selina gonyo 45 shillings inyen dot kaitel jiga tike tinda banyor chika 15000 kongoi missing jita gengyo kone kikure Cyrus kaki kaji nyo agene 1000 kongoi missing orone jita negure in Christine kaki kaji nyo 500 kongoi missing Kagumi, kalian ada mami bikalai, kabarno biko. Status 74 ash number 4. Status 74 ash number 4. Orang ni kabi cita ke? Kabi cita ke nampain? Josephine, kongkoi missing Josephine. Kaki kau cingnya, rapi ni kaiti tay. Selingata. Kaki kau cing Josephine nya 50,000. So tu ma cita ke yang ini ke? Patu mutu macam. Kaki faulen tu ma cita ke yang ini ke? Agak mesti cita ke yang kau bi tengkun. Tosi bitu. Ingin lain kita agak gitu nama gini ni nyuak tiga kita agak gitu kan. Status 74 ash number 4. Sai. Sai agitu yak pon nasi. Ya no tu itu cek pon nas korang. Rama meja ika cici kai muti gugi kai jawa bagai muti gugi. Ati angku na inyo sogo ni korang. Atar tin korang. Ista agai. Shida nipa msoto ya pesa. Status 74 ash la batako idugete namba fungu ni. Status iro mami jina agwe.

imigai macam apa ini guys? Lagi nunggu na kita agen ke kita orang nak kabar ini, kau tu mikau kau uti nyosogoni. Tapi bila marawon dia gilen, kani nye macam sa ingkan sogoni. Kani nye aku ko siren apa ini gilen kani nye, kau tu gigo ni, ah kau agenin si nye, raga mui tahu na agenin agal aja ni nyoba. Status 74 ash number 4. Raga orang ni kita nak aku nyob. Negeri korenga Joseph pagi kaji 47. So Joseph kau tu tinggi kat itu nampak 15,000. Leonard kongoi missing kaji kau 500. Kita agen negeri korenga nyu. Nyeri main dah. Aku bih kita nak aje nyu. Aku nyu cik air api nek. Kita negeri koren milka. Nega aku kerwejing nyu kapis adu kan. Nama tu fungsi nanti main dah info. Saya sanggup nega seni nyu. Macam aku air api nek kele jang kido. Imagine mami je nak aku ingat, mau macam roriat, mau macam jir roriat pun ada, alain makan jadi kau bayar roriat, malas sih makan roriat, terapi ini, mungkin tapi kerja kita kau lekar roriat dan juga neo, status 74 ash number 7, imagine, tinggal alain number 7, tinggal alain number 10, neta aku ingat baking juga pesa kau beli atau ke, lagi ni negara ini, status 74 ash number 7, Iraman juga sayang neo, Iraman tu minyo ni bangguni. Agar duga ni kapasa ko raisi, into gosak tu ko amu nyoru majority ni, tapi kengko injan duga ni, ko barite ni gitungan 20, 22, 23, 24, yani panganat kapasa duga ni ko miena status 74 ash number 7, status 74 ash number 7 ko sone niyo, status 74 ash number 7, kamu awu nengu tu ko lo lemi keri leka injan duga ni, tapi yai, I gosak ni ngoko imu tu ko kaya tinye nye. Ame cakap tarik tu orang korai istau, orang kau ini mesti galak kaitin dari nebai siwanet, tabu sekejap abiat, ko ame cakap istau, aga istau kita orang ni kenyo sogoni, ibu aku uti tak kenyang kenyo sogoni, bayi siapa ni kaitinnya, ijangnya siapa ni kejanging sogoni, status 74 ash, we are going to get number 10 sabungguni.

0: 哎呀，一个今年个年年个新当工，一个今年个每个季季个季节所年个新当工，所必个特特容易呢。那听到那个人讲，比如说那个巴萨，就那个没错。那个个伊在就塞特了，我把他那个是个他们有特巴苏的，那把他这份工作呢，因为这个了没。Ame sio vita testa na msi moshik lakini engi nguni kwa sani nyo toma dege shakta manu nguwa ito 50 gigar dugani po number 7 na ame janguni agoni mbaro endo engi dege shakta manu ame janguni ingian status 74 ash kwa ngoi misi njita niki gure rono kai nyor chike kora 49 shilling kage nyor unduge ni testa ego unot par jike 15,000 kwa ngoi joseph agene ka ingian kiko aji 1,000 lili kagi gwenin 500 kwa ngoi misi rosa kagi gwenin 800 jita agene kago nyor chike inga util jike emily kwa ngoi gwenin 46 shillings kai til jike tike tine ba 15,000 kwa ngoi misi priscilla kora kage nyor 44 shillings kai til jike tike tine ba 15,000 ago priscilla kai nyor marampili imi kwa mie na priscilla kwa ngoi misi jita age yes priscilla ni marampili eh aku beli. Rebecca agenya aku tulis juga tiga tiga nampak 42 shillings. Aku aku nyor juga perawan dan nampak aku nyor juga 15,000. Brand agenya aku tulis juga tiga tiga nyawa nyor juga 50 shillings. Aku jadi tanya kure share orang agenya apa le di sana orang kau sakapi sahing tiga tiga juga. Migo mie. Status 74 ash number 7 kau sana nyunggu renye. Status 74 ash number 7. Yes, ingin guni kau sana nyunggu dega seksa kau jatuh macam. Ame jenggu niki tiad ponas. Coba duga ningu no. Directly kangat kangatin customer ke ale ji tiak ta sasa engde ke chu wagi tiak ta so ko gai nyu ago to mi nyu rubona ase ko bara endo na tane bai wege I nyu rubona ase me ji lili engi nyu ak ti ke tina tai me ro I we ku ke ang ne bai pi ke ki ko nyu chi ke bona ase jo ko tin da ba ur rate ta mune ga ko chi ta ke ko ti ke ti sek somok angwan ago nyu rubona ase le gai gai So mewe chigo ti kwa manin kwenuni Ago mena ki ngapko nyaka tiketi tangi Yani kila mutu wa kine njine Ngapko nyaka chita tiketi moja Kwa tu yako nas direct Kwa nyaka kwa tu yako 50 shillings Kwa kwa tiljika tiketi nipa 15,000 Kwa nyaka kwa direct kwa unat kwa nyor chika 100,000 So inye ya ketuku naimi ite wa gile jini Kwa meche sawa kwa machanyon kwa namin kasarta Status 74 ash number 7 Ameche jutungu na toma dega shek sisi Toa meche anam si moshe Lakini kipa anam si moshe ki A meje jitu ku lijutu sogoni. Status 74 ash nge goshi na gita genge. Jitu ku nemi tabandabri dunguni. Namsi me munga ginyo. Status 74 ash number 7. Kago ni mbaroenda na inege yujutu nguni. Amwaje nge bigo enje giko achina 100,000. Jita genge. Kobe obe jina 100,000 kwa jita naga inyo sogoni akuto minyoru ki. Itinye baroenda ata ginyoru. Jita nebaa ingo jita nato mko te sogoni. Itinye baroenda na inege yako inye. Kego nini elbu miya moja ingore. Tuna ato ginebaa. Status 74 ash number 7 yes kaki testa ingu ni ngaro in conference kata une bot cipta ingo limba sosit bot cipta bot cipta bot cipta ok
1: all participants
0: okay aga ya to aku itu lungu namange nogot putih ta gole ga ga jine parainda sawa ga tun sa sa putih ta nyege hello
2: sera mi amu ne
0: acha me ke
2: mi amu ne sera
0: ha bye bye
2: kel ya yo sera ma ama ya de tu mi
0: inda ga ga nge tin ga ya to aku pik tokul laga ta ya tin ya geng ga geng ge
2: amu ne studio
0: cha me ke studio
2: Ibanye.
0: Ah, bye bye. Lap dah inye.
2: Ibanye
0: bahaya saya dengan ibu bapa tu terlalu ramu, agak sah. Agarami temi.
2: Iya,
0: kaya
2: kamu kan gelu ragu kata korban amut. Ego korban gitu.
0: Okay.
2: Amun umen kelas one stage, ama mesti
0: cuci lanjut boh.
2: Nana, main Kristen, anu buat cipta mengganggu. Agak we, kama hati set juga show mu. Namu buat surai tu nu. Alentina, lanjut boh. Ini dia orang dia dah nampak sehi lasere me.
0: Ayah, sawa.
2: Kongoi
0: missing, kongoi missing. Ayah, kasere ni orang macam mana lemi? Sawa-sawa, sabu tuan cina tak pasai lah serem. Ayah, kasere ni orang macam mana lemi? Kau berani tak? Kalian taro kena mama ngyo? Kena mama engin? Ayah, wewe. Jangan sanggup naik. Kalian taro nak berani tak? Nani mungkin aku sokon. Mami, ayah angkut takkan kita mama kau bangnya kalian tak guna perain tamu kau kau itu kesertane, mama kau itu anak mesi moshaki, kau tulis tamu betunwa betunni kau kalian aku aja cek perain dah, angkut takik cek kau kasih gaya betunwa. Status 74 asyik sereniu, ada gaya semut cakangit, ada gaya semut cakangit. Status 74 ash, labat aku itu get number 7, labat itu kau lagu itu get number 7, hehehe, roriat. Status 74 ash labatago do get number 7. Kaya kasi do get number 7. Do get number 7. Haya. Mangna le imnye no inye. To magerchi to rinjo dege shipendi. Matakika inakimbia. Status 74 ash number 7. Status 74 ash number 7 kasene nyu. Anyara got komite ji naga ko biting nyu. Nigi ko ajin rabinik. To manyo rubi kai orang cita negi gure ini kip kor karep zan ap kor kai gune bo nasne 1000 kongo missing kita negi gure te kela kai gune bo nasne bo 948 ne kit kene nen cita age negi gure li likai til jike te kete ne bo 15000 kenyo ru 42 shillings kongo missing nga cita age naga gutil jike te kete ne bo orang cita age negi gure magret katil jike te kete ne bo 15000 kagi gwa chine 150 shillings. Yes, so ikir ille magiben di bujang sogani. Yani inye neme nyone ne iwen di buj. Lagi ni jitana ka tilti ke tagonyo sogoni. Kona to ni kwa jatapi ni. Status 74 ash number 7 kwa sani. Toma dege shaga tau. Toma dege shaga angwanu. Kekar dege shak sumok. Agoyeng dege shak jotok sumok kwa sani. Nwa mecha acheng bi kwa yunguni. Yes, kotkoto minyoro bo nasi. Inyo otu yag po nasi. Anan otu yag 100,000. Kotkoto mite sogoni ago inguni inyo tu yakbo nasi anano tu yak 100,000 katar ko not awek sikitongani ager bi chaga go ingani chaga go yan aga wagas tu gani kale status 74 ash siri go number 7 kanyaro orone recho soy karibu sana recho soy aya recho
3: yanne nini yanne baba
0: karibu sana recho soy
3: imi komnye
0: amigo mie kabisa labta inye
3: Amigo, mi hagan nega, mi cagabara le iba a tiempo en ambas dos de ti.
0: Uy.
3: ¿Cómo te llegué, my land, y me agarrara, mi amo, y ni me agarrara, no hay me?
0: Ay, ya.
3: Ambas tiempo en Juanga, aquí el tanu, yo lo hay una galencia, y el tanu, voy a tener la vida, no le voy a tener el infang, no va a ir, ya, sin ti, bueno, yo voy a tener que hacer un buen niño, no hay que ganar ellos.
0: I'm going to go to the house. Sai sai to ma 2 minutes ke ger dogan ya gacheng in status 74 ash status 74 ash labati to lagoi do get number gapi do get number 7 saruchi to do get number 7 ame jeji to ko lisaru do get number 7 status 74 ash do ka number 7 mami teji na gerengyo status 74 ash acheng bi gaeng na gajin ya get ko 100,000 Akbo nasing gitu kul nengja ni kora. Orang jita negure Ezra. Kago nyur cikai 42 shillings. Kaitil cikai tiketin naba 50,000. Kau kai missing Ezra. Jita negure Regina kai kuanin 1,000. Jackson kai kuanin 1,000. Kau kai missing Chokopo nas. Orang jita negure David. Agina kaki kuaji 800. Kau kai missing. Orang ni jita negure in Dalton. Hey. Dalton kaki kuaji nyu 1,500. Kau kai missing. Uyu nemu kene buan. Ingin tahu ting suku ni kaki taji, kaki serabi ni kiri, kaki suka bye bye takut takowek. Aku tak ingin ya, aku tu mite je suku ni nyongku nak kaya taji ntra. Setai wek kaya suku ni nai le mima fanikyo suku ni. Status 74 ash number 7. Ayah orang ni cita agen ikut ide, sekarang aku tulis cikai tiga titi nautan nampak nyor cikai 15,000 ni. Kaki kau aje 42 shilling. Kau kau missing days, ikil gay, tadi tersai. Isanya rabi ni cakap England kaya kau ni 15,000 cakup. Status 74 ash number 7. Hey, jamani. Mami jaga ni tak kau nyuwani kalian tak kau tak kau tak nyu ponas. Haya kasenenyo status 74 ash number 7 ameje kenyoru logoyo anoto kobun Western Seed aga meje bi taskomie ekibendi kenyoru logoyo ndani kibawek sei ko magat ka nyoru bi gaeng ago chi age tugul ne chutung nguni kotesetai logoyo ndani kotuitos ak bonus agikoito 100,000 koitchi bi gaeng status 74 ash number 7 meje lil mewe dugeta ge wi number 7 status 74 ash agilewe namba tisa baginda pi nebo mpesa nungo giyokte kounoto
4: logoyotab komonut koityi temik tugul kasartab rowek chenwogen koni tos koichopchigei golset I neile betut age tugul kobo komonut en kasarwechuton yegesibi golse ak imin keswek chenin kou mutyet nenegen nebo iges rurutik chemiach kabatindet netinye ngulotyet kogole keswek chebwone en chokinet ago chemang'eme kemeut choton ko Araka WH11 ak Haraka WH301 chetore kasartab betusiek 90 agoi 120 kityo asiges Kampunitab Western Seed kotinye keswek alak kou Aminica 403 cheibe kasarta nenwach asiges ago bwone kokororon konyolilen Aminica 505 chemang'eme mianwogik ago kon rurutik chemiach Aminica 507 chetinye mobek chekimen ago nyolilen koboto kokororon en silage Aminica 508 chekeseni bandek chechang ago konin rurutik chemiten barak men kosirin kasari ton bo ropta nenwach Keri ile keboisien keswek cheyonotin kobun Western Seed Maize, Rutage and Rhine, Agrodila, Agrovet, Distributor, Tupande, anan ko KFV outlet age tugul nenegitenin. En tebut age tugul ibir simet kwa namba 0705-505-505 anan iepchi tetuje tab mese tab taje FM. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
5: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok.
6: 107.5.5.
5: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to get up calling in.
0: Haya kasari ni ungui chukula lemi kakaru runa lejin kikere duket number 7 kogaweke inyake tukul negesi kinyo congratulations chita negigure Wilson kubata chita negigure Jemima je kago kerwe chinyo kago nyorchigei age tukul 100,000 so nguni kago it kasarta name cha agonin nguna ndage sikte sabi agonin chabalanji age bendi la rane lanji chile gai gai 20,000 number 2 ame cha agonog number 2 mbusi Yes, status 74 ash acha mbusi amwanyi benda mbusi na ndewenda kutko tial benda mbusi nguna wakukir chot mbusi kongororiat wala chita tofauti ni pangororiat ake jiriat kone maangin tia ke olegunu lakini angin alegu itosi yani tofauti ya mbusi na kondo ni nini kukateb konon so ingyo kumite mbusi chapa 20,000 agwechin pigata pig 10 tatyo kia drone bachumula lakini nguni kemeche kitakta kitio bonus koichichi aga tukul ni chutu ako I chutu kora kogechutu ng drone panyorchike 20,000 ameche gas mitu kukia wakse nyo ngi chutu kogechu drone pa 20,000 neimu wakse nyorchike 20,000 nicho atak number 2 ngi chutu kora kogechu drone pa 15,000 enyo ako ngi chutu kora I nyoru bonus che kukia ame lanchi pole pole yani tuku kusomu kusabari moja che wakse ako to mi buati nyo status 74 ash number 2 status 74 ash Number 2 ongerwai go yani labat chito go yagion labatu go yagion kasarenyu status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 gorenye status 74 ash number 2 walai mami jina go ingen mami jago tagenge na gagole oti status 74 ash number 1 kasarenyu status 74 ash number 1 agasabin bocheta tieda ne bayin sheila serem Ameja kenyoru tena natana kale mama college mama kongoi mama age tugul negemi kobata kitamboni boishoni kwak chwae enge betushek tugul kenyoru tena ngwakinda sigetestai

Haya, konoto nao kitiongo wana kama alike nyorungu kinto amusai ni labati toma tegeshe kangwano kasto ene nyo toma 4 minutes but chepta abu hati alaka ibaibai tungu na kakwe kona kapsa chenda angyo kele kongko imama amu ripset chetukul kumu ay kongko ibaibai mama haya kasto ene nyo star 274 ash kimi duke na baaye nguni ira star 274 ash number 2 toma 3 minutes Aga ni bicara aku jodoh cikai bonus ni yo, kita ni gure fit, kita jodoh bonus ni 1000 meshak, bonus ni 500, Irene, kita jodoh ni bonus ni 350, Peter, kita jodoh ni 46 shillings, kita tulis cikai tiga titi ni, Peter aku nak aku tulis cikai tiga titi sek tayar, tiga titi sekai, neta aga aku jodoh cikai 46 shillings, aga aku tulis tiga titi aku jodoh cikai 20,000 ni, aga aku tulis tiga titi aku jodoh cikai 15,000, uyu aku sawa, ingkorinya aga. Kanjaro jita ageng orang di Florence, saking nak aku tulis jika tiga titik ni bawa aku jor jika 15,000 atau 20,000. Igil ke aja tu kalau kau tanya itu jika tiga titik, siapa yang nyonyo, yani si jor nata ginyor ag tiga titik siapa kamu? Asalnya nyonyo. Status 74 ash numbers number 2 20,000 jaga muka temenin. Kau sahaja nyonyo itu kalau lima orang jodoh siapa yang jawab ni? Status 74 ash number 2 kau sahaja nyonyo. Status 74 ash number 2 Kami jaga apa tu kalau? Ingkolei mi kasta ni nyu kai kai tabasali ame jaw swamin ingka mingine tap kei star 274 ash la patako to get number 2 nguni o tu ye agrabene kei te toy 20,000 ko ga gei draw tatia engi nguni kasta ni nyu ka kita ki ko ta bonus bonus sei tu ning sime ngi ame lanche ko rok ki ni 20,000 ago emu ko rai til jiget ke te number 15,000 ke nyu star 274 ash to get number ga kasta ni nyu to get number Aye, status 74 ash duga itu nampai. Agar jadi tenaga aku ingat nimyo, niku kure Collins. Collins sama kata tiga timbili. Kau aku tulis jika tiga nampai 15,000, naga aku tulis jika tiga nampai gonjor jika 20,000. Kaki kau aja 46 shillings. Orang ni cakap kaki kau aja 500. Sally, kaki kau ni 350. So aku yang guna, kau bata Samuel kaki kau aja 500. Obwa, awe ke soko jaga raga, tamu tulis jika gonjor tiga timbili. Status 74 ash kasar nyo. Ame je ingian aku duga number 2 Cito kol ingian duga itu number 2 Ame jasa ame nunggu itu kol lemi alai. Kut ko mati itu malai kuti serenda. Ame je itu kol liwege agi wege agi wege agi wege. Status 74 ash labat aku duga itu number 2 Cito kol liwe duga number 2 Aku ikhlas ke betul kau ikhlas meeting kau ini aku belum bor. Aku ame ceng kau ikhlas kasar nyo. Kau guys ki inyoru bonus korok. Ike rebre. Ame itu nyo nyalajin. Orang cakap rabi ni kah gitu agta. Ame jasa samin. Icu tu sogo ni agit terdik itu sekejap mood. Status 74 ash to get number aing. Status 74 ash to get number aing.

Pas, pas, pas. Angin aleng kuni kai nyuruh ibu tul kolek kai enam lanjut kai kerebre kungku nasi tegas kolenye. Aku agit tu yagora. Kebe bertanya bayang agne leti neng tetu tanya baka torore taka lasune timi gomie. Ko timi gomie. Ameje yagi tenai subi. Kai nenyu kara wese kelar absurd me. Enjine kaya teri jundungu kuni. Tetu tiat ko katorore taka lasune tache femoli. Aku kakak mete ni miso kuni nambah tu. So ameje kaya aku unik cungkani. Ame jago nak 5 minutes saja gay. Mete bi cagar magi kajibon asingyo. Aku mami cagar cisang bi jatuh. Aku miji tanya tom kono gigi kajibon as. So ame je iju tu status 74 ash nampat tu guni. Eng 5 minutes saja jatuh. Ame cagar itu kono le tos bi kata je jutu. Yes, kutu minyoru bonus. Kaya kaya tapasali. Pahisye dekai segmut cagaku nin koi tak 35 kegeri. Aku guni kegeri. Kau magoi ta ilaja ina rapseren. Tawa tu iku ne para inda ungke cag ta ne. Tega semut kau jangan jona, kamu isi geng mau kueli. Kanggalah runo kapek tega yata gengge. Tomi namsi me, Tomi ipka aku utaya. Kau beku tega sekarang Tomi nyo. Kau gimana lejna in kecak tena mami. Aya namsi me status 74 ash. Guni agere kicungan bicara buane direct itu tu itu sak bonasi. Eng bicara kato ma orangian sokoni itenya beranda kekoni bonas. Agi buat ilenyo atau kau kato minyo. Kokai til tiket korai nyor cikai, tapi ini kita tahu 20,000 dibumbusi tim big taman. So mama je kita tiak terapi ini jauh tunggu ni kau dan asal kau bihut kosikki kau nyor barang ini jia kita tukul netom kau ingkian duga ni status 74 ash number 2 dibumbusi. Nana nataga dibumbusi status 74 ash number 2 kasan ini nunggu cikul lehmi. Kaya kaski naga muhammad uya tom kau guia bigalai. Kau kokai nyor sogoni. Mite bi cikau kau nyor bonus kau jita negi kurei nazar. Kaki kaji bonus ingyo, kwa mfano jita age kone kure analine, kaki kaji bonus. So, pika laktukul kutko inge nile care message na ngungen mara kanyo uru bonus amengen. Kung kutko to minyoru ya ni mami message ake tulne pa bonus na kajo sime ngung labda kusilim pakol laeng, pakol mood, pakol elibut, anangko elibu aeng, kwa jatok chike kure bonus. Kutko to minyoru kine uno kubarainda na ame chakuni. Orono apikdage ya chayin kwa itak 35 keger. Status 74 ash number 2. Itinya kasarta negara aran nguni jutu. Imagine mami jina ko injan ko tagenge. Status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2. Asane nyongo ito ko lemi. Labato araga status 74 ash number 2. Labato. Status 74 ash number 2. Ranjo 3 minutes toma. Yani toma dege shiksomogo. Toma dege shiksomogo. Yes. Ikhiri bi kengko kue cengkeu mita rambe, koga rambe nipa sugul, koga rambe nipa yin labda goibe, cisabe tengko kue te kongya rambe koma wendi. Kami jaleji ni inye nama wendi inge nilain imu cemuta imak ciketare te takinja gimi cego tien bige. Inet keki tenegi mandai, koga koye ge manda ge manda tu kolim kue put kumat konget cingur genye. Gele mita rambe ge patukul. Kele mite arambe nipa kanise tago kikursa ke kurbi iktukul iwe kora ibi kate support nengung angun kumite nda iki iwe kitiongkan kegerin agi rapachi nge nile mijita nemeje kituki rapachi kukontrapi nike jang wame chajere na leje ni me te bi agi leje kaya neko mati nye ngale ninken bik angko te une ki bi rapachi kumite nye hehehe ite bi kyo ucho tokpana ngele mita arambe nipa lakwe tap sugul mabendi ako mati nye ngongen kule tako mengeje njaje kuala kulien kini anek jatuhan jajuk hehehe lagi kotar sugul jajuk kat matoy magarambe isek angini ang tarite take eka mago bitu tarite take meger gitu sugulin nege kiri lehi makini ke bi galak petu seke mita tak so kararan kora kiro bege yani agile kiro bega tutai got koe kiro bega tutai jaringe sot koe gendara ko kararan ke namege guno tak pik penta tak pik siya itinda isi dage tukul kubuane biya kutaretin inge tukitungan isyangan kano tukul yano kame cha cherin orono ka cherin sinye na kame jenyo suko ni status 74 ash number kasane nyo toma dage yata genge status 74 ash number 2 natako nyo ata ingi hapo saiwa onane na bonus direct

Hai, ngondu ni kita retenge we bi kyok mai nem jin ge ji met mu nye we lasu mau nyolo na mutu mungine agoin agile magar na tet ko bi so ka ge ger duge ko na to na maga mau na le jin ku ja so ko ko mai sik kinyo ruba na se ag 20,000 ka ge ti ag ta ko na so ame ji tu liger si mengunge yo ilgo na na mata ge ka to ga ko nu in ka sarta ne gararan na to ne bai bai she Gunya amecha kebua number 3 kora. Amecha kebua number 3 status 74 ash number 3 ago ta bande kebo in 50,000 bande ga 50,000 ra kasenyo. Status 74 ash number 3 ga ya tuni tagi eng chok kine tar garaka. Yes, amecha gonde ke shengmut aga go bit picho to mut. Obua ne ra tagi ke shengmut ak pin mut ini ma chabu. Yani oleba boriye ta college in dono meji tugul si metige gera ang go ting tagi ya tagenge. Semua serius, yani ego serius yang sampai tak kengah kisah. Yani ibu aku aku tiada kengah yang sampai tak kisah. Imagine nyuruh 50,000 coba bandek saya status 74 ash number 3 bandek cikin kalau le coba ilmu mesin. Agen nyuruh kono ring cawe. Ingin bi mio limba chan nuarolin arawe tap semua kalau lingku noin rubet iyal de. Nyuruh tabul coba rapi ni jatuh. Kaya aku makan jatuh nanti oma. Status 74 ash number Status 74 ash number 3 50,000 ago mi bonus ago tin bing mut roni jita neta na ago inja nigure dominic kaitil jiga tike tin ba 15,000 dominic inja ago 48 roni jita nigure ellen ka gigo aj siling 500 so ellen nege na ago inja na ago in dominic roni julia na ge na ago inja ka gigo aj 40 shillings ka ago til jiga tike tit na tong ne ba rabini ke tit toy 15,000 ongo missing onge testa ya kwe roni jita ge na gigure in gib kemei kago nyor chike age na siling mia sita ko ngoi missing keme me anye so me anye kaga we speak serious maning sabete kage sab chingi roga we serious gi roga nyop keme oga bet keme u status 74 ash number 3 status 74 ash number 3 to ma 3 minutes ke ger roga na tambe chep chep itu chep chep itu ka sai denyo Status 74 ash number. Kaga male. Oleba borjeta galenjin dana meji tukul si mete. Kegere duga na tagi aga konyo chike jitu kul rabine. Status 74 ash number 3 to in the case.

Haya kosere ni ugagwa itka satana kibendi soko nebo star 448 asha kwa meche betu tabrani ki name number 3 ki name rani number 3 ole mi itera bine ki titoi 100,000 ka name rani rabine ki janga bisa star 448 asha number 3 onge chutu yu takaragaraga inyor chike 100,000 biga yenge atyoko nyor chike biga lage bonus star 448 asha number 3 kutko mitu kena magiji liligo nito ni amuba maratoni akubarotet kabisa yichutu jito aginyor chike rabine karagaraga Star 448 ash number 3. Kago nam no tonguni Star 448 ash number 3. Mamiji na wago jutongo tagenge. Star 448 ash number 3. Ango tiyawa gile kepa sogo ni imi goragi tindai kamo ke tinyo lagini menyone. Sigo ingu na ile ni hoko lali siwa netiwe. Lalda anu isiwa neta kwa miyo agoni ntuku kikorara nene. Ama pa inyo agoni rabine. Star 448 ash number 3 kasa nenyu 100,000 kwa chibiga yeng bonus kwa baji tukul mamiji na wajuta ngota genge star 448 ash number 3 akuna mtu atamoja hey na watu wako ama ni nini inaendelea star 448 ash number 3 star 448 ash number 3 kasa nenyu star 448 ash mahiga sti ngota genge mahiga star 448 ash number 3 mamiji ngota genge star 448 ash number 3 hapa kuna enda aje star 448 ash number 3 kastone niyo chutungu niyo tu ya grabini kiti toy 100,000 star 448 ash number 3 star 448 ash number 3 umangu ngisogo nebo star 274 ash sinyo giro lota die lagini nginguni kastone niyo ameja kitungu andu get number 3 star 448 ash number 3 ngoroji taneta kwa ingeni star 448 ash number 3 Orondi jita neta naga kwa ingiani, nekikure Zena, kakiko achi 500, jita nekikure Dixon, kakiko achi 1000, kongo imesing kita nekikure Florence, kakiko ni 840, kongo imesing kita naga kwa tiljikati kitina pa 15,000, jita nekikure Dismasi, kongo imesing, kasane ni star 448 ash number 3, star 448 ash number 3 kasane ni Ibati laje ngebiga yeng agongu ni kange tedega shagato ameja ko ni barainda nguno ichutu star 448 ash number 3 tabasali aya star 448 ash number 3 kago itasata na ameja ache mbiga yeng direct sai kuka ichutu iwege kutkoto ma ichutu star 448 ash number 3 bonus inaenda sasa Orang ini tenaga aku ingin kapis, agak se kapis ahi itu tak makan aku mandai ahi itu tak ke? Jadi aku re door kas kaki kau aji 1500 tian 1500 amu kau nyonggu ni orang ini tak ke? Aku re jafet kaki kau aji 1500 amu agak aku nyo orang ini tak ke? Nebaso mugi Sheila kaki kau aja ke? 1500 amu agak aku nyo pas. Kuti meje iya sagi nyo agi inyo star 448 ash number 3 star 448 ash Number 3 Star 448 ash number 3 chutunguni Star 448 ash number 3

Ayah mai taman ramai tak pasu juga seni ni. Macam kita cungkani, alai jenis engkau ke sekarang yang kita cungkani jaga, kota gua mite perayaan dan ni bah, abik cuma kini ke 10,000. So, kami jadi bayi sedek. Orang orang yang dega yang cakap yang ke status 74 number 1. Menyata bati kau ingat kau yang dega mau jayu. Ni bati ya ke. Nah, kalian bati yang manusia ulali mulangko wasi. Koroni status 74 ash labata kau itu get number 1 ingguni. Status 74 ash labata kau itu get number 1. Yes, amagi tiak terapi ni juga cipi kata. Begin Pik tamani jenjo cincang agak tu kelir lebut tamani, ame jei bihitu. Status 74 ash do get number one. Karena orang cahmiat kau nyawa gugong kau amu getebi kau bawa tau ngete agi nampet tu tiani, agu inguni. Oleh awen India mandai sah kaje beranda josi kau tersetai te tu tiat nonton bayi munyak ta FM. Kikuran aja kelseram getu iya korabi tu tap karuneng TBT tazani.

0: All right. Patiam. Hello.
1: Kakak
0: ikan sam. Ya, kau gini urunan.
1: Kongoi. No, la aling kau si mud naga ya kau rawil si mud kongoi.
0: Yes.
1: Oh, kena lain. Kakak as postoi kyo kau lek tetut ya tabra ini. Oh, macam yang ngalalen otbe telik tetoi yang kau rikyo.
0: Mhm.
1: Apa barang website? Kau sein kau rikyo cang kegeru gumau gumi gumi. Iko se minga lek. Anak igeru mara gumi kau suria cebio setok poyo. Koko bi ngalek en kop chichongen ole okosini ke bi chechang mara iretyo ishek anaat ko chekikerchini ke en kokwotinwekyo. Nitai komeche sikekin otebet nemiten en korikyo kele ne kit neibu kototun kesuryo biik chekichomdos koboi kanamet.
0: Yes.
1: Ne kit neityin neibure biik mara ngomure look muut olon anai ni katoonot ngele ne soiti ko biik chom kakosoiyo mara ko look somok yono inyoru ngok kotwekyindos chepyoset ak boyo.
0: Mm-hmm.
1: Inyoru chepyoset mara ko kabaibai beet tugul mara ko kamanda boyot kosetat komi chepyoset komie kobaibai. Mm-hmm. Lakini sait netokon boyot mara kai sait koit boyot kokoikoa konyone ne boyot kokose kole roye chepyoset ak lagok en ko king'ololdos boiboi biik chemi ko.
0: Yes.
1: Lakini nebo kityo kokakotwek boyot kokas chepyoset kolonyo boyot oini chutunonu ko kowal surait chepyoset. Mm-hmm. Mokotweku imuche koburbure lagok chemi ko imuche kosisikee kabisa motwekchin kwandab lagok.
0: Yes.
1: Imuche kobor kora ndotweku anat ndotipchin amitwogik koipchin en oret nemobo boiboiyet ipchin kityo nebo kityo amu kongenis boyot kole otinye chepyoset so ipchin amitwogik komarat komotwekyi boyot.
0: Mm-hmm.
1: Iburen atebet nekere ile ibure boyot kwakonai kora kole lemabaibai chepyosani lemarat kokeres boyot osa agetugul
0: lemarat
1: kotinye ngonyin lakini tokset nekitoche en konyin koin ketoche kihani kiibe kouon tondet ot nekoitu kaikai tondet okot ndotitu tondet ikere kikochin tokset nesire nebo boyotab kot.
0: Yes.
1: Nitai nekokimoche kekin kele amunee sikomii tuguk cheu chuto amun akot ndomi chi nekakolel ngot kokochomdosi akomii chi nekakolel en kwenung'wong kobaras kibure keng'olole Webster.
0: Yes.
1: Kobaras kitobotos akemwa kele komi makosa reyu komi reyu ana kong'o nekotinye makosa kilititit ako kialititanato kilitit en elemomi lagok.
0: Uh-huh.
1: Lakini nyoru kametab lagok motwekchin boyondenyi.
0: Yes.
1: Mako kikoker boyot kot kouo momi kit nebo kabisa yani mi kityo.
0: Uh-huh.
1: Tor kokere ne lagok kora amun ngibur kora chepyoset en atebet neu nono kokoris kokere lagok kora kole abak baban ot komobo kii kora amun ara ngot ko mama akine konekototoche baba ii ko echek chetoche ii kotokobures lagok kwakonai kole abak baban ii komomi kii nebo en kwen. Tuguk tugul chenyolu koyoe chepyoset koyoe kongen kole kikitunon ak kametab lagok ak chepyosetab boyondonito
0: yes.
1: Ak boisionik chekininyone koyong'ung ko kiingen ile nyoiyoe.
0: Mm-hmm.
1: Komakoyoe chepyoset.
0: Yes.
1: Kikobur chepyoset kotatun komakokurengee kiok boyot akot ngoroik Webster ikiriker korik chemwete boisiek ngoroik.
0: Oh mi chuta mana kole bichu uon kikenam serut ama kumakemoken ki kityo
1: kikomwet boisiek chechang ngoroik takolele mwetwon ngorionon koron kobore koibeku ake kora komi ngoriet ake yoto kora yani tom kisipto ngorioni konye kokakoit ake nekakoyam kemwet kwo koker boyot kole iba ko kaikai amwet kosir obol kila.
0: Mm-hmm.
1: Kikobur chepyoset kwo kokser kwetiat kora makomokengee kii makobur ot en tililindo kora
0: yes.
1: Makotingen ot acha tuguk koripchi boyot kole koyoche kotililen chebo boyot anan koyoche kibesho chebo boyot ak chebo lagok so igochin ele kalit amun takostoenge so niton kabisa ko kikouit en korik chechang inyoru korik ako chematuten any ngeba ngalekab amitwogik kwesta inomwou mi korik cheninyoru ot chepyoset komi sukaruk chekial sikoe ak lagok lakini kinyokikoi boyot chaik chemochomu
0: Gele kiwi sukaruk
1: mi birikanan is kikele bo boyot anan tamulti no kikele bo boyot lakini kwangutiet kindechin boyot dupcha koee biik chechomu sukaruk ako tom any keeten boyot sukaruk en sipitali tom kelenchi matie lakini kwangutiet imuche otko makinde en saburiet kindo en kikombok komakere boyondonito sikoen dupcha neken toyet nemokingen kele kiteb kot koitun en ano ako toyoni komoite kobek
0: yes
1: kora sikochomyongo any ako yoboru kora suryonito kokere ak lagok kobisosisyet nemi kwenun ingen ile lagok kobure lagok sinye kotatun komi lagok chekakoruchi kot en kwanda komi lagok chekakoruchi kamet amun en tuguk chekerchingee en ireu kere alak kokorir en kwanda kole amune sikoruchon nekototoche bamongo koborchin kii ikere mara kokakoteb alak kole kaikai kebe yu mi kwanda amun kakosirirene lagok kosir sigindet kakosirirene lagok kosir kamet
0: yes
1: chepyoset nengeit ko nekoto tokse nikane konome komioni en sait noton inyoru mara kochut ko boyot konam kokakokon makosaisiek lekakas ot matakararan borto ngokel kotwek ko konyonyet kityo kakas matakararan borto kang'et okot koteb kot koet kasit mekwong'any ile ngwany ng'oliondoni kasib komwa chepyosani ko kabwa ane en ta
0: wele uon ang'etat raini
1: sikonyonyi chepyoset kotokor ani kakonam kut boyot makomi kit netakomwoe amun kotobore is kole le kokisisike ra en koi kokakinam kora konyonyet kamatakararan ot borto kotep sikwaman elekile yani konyonyet kityo nemaaroru ani mearoru any inam subuhi leile korakas moche kwama batai lekorakas moche kwama metit amune sikekonye kor kobore kai sait nekakoit kiomis kokonyonyetab miondo ngotkokemioni kalyan emwa
0: biik
1: mi tebutik chechang chongen ole tebengee boisiek lakini mara komokonye komwa noto amune sikere boisiek chechang ikere kochokto inyoru boisiek chechang kokosip koyosekitu kokosip kong'alalat alak kokochaktat en ng'wonduni alak amun mokikoi kalyet
0: yes
1: makotinye ot napas ak chito neng'olole ingen kwondo sinye Webster kokitunigee kokoter tuguchun tugul kesich lagok kelyan keyai boisionik chun ko ot keng'alal buch kikoikee kalyet lakini itu boyot en yon nekotonyokonyoru kalyet en gaa konokis olan tugul momi elenyorchin kalyet kabisa sikere boisiek chuchok chu boisiek eleo anan murenik eleo kokikomanda kwamun motinye kalyet en gaa so chengyingee raini murenik kalyet en timin amun ngoboichundoi chito boyondeng'ung en ireyu kobakocheng kalyet en oldake amun ikere kole motinye kalyet en yomi so noto amune sikere kikobutok korik chechang ngandan moche kelelen tinye ng'alek murenik ko ngot komakitebengee chepyosok kora kele amune sikoyoyose chu en koi koyayak chu en koin
0: kebetosi
1: amun anan ko chun kokwet ng'oliot nekere momi boyotab koi momi nebo koin amun kamanda tugul inyoru ngandan sobtos komotinye kalyet en gaa mondo agetugul cheng'ote kalyet en elekanai so chepyosok otokin ako torwoi komye onai ole ne kinoseren boishek kwok en ga.
0: Aha.
1: Ngandan sana ngolele biik boishek ko mara ko moibuki anan misi neema nene chana ko mara ko kipsoptikee lakini ko matugul. Matugul. Lakini chechang koone kalien ne momii en korikwa. Igere age tugul lelen okot nowote tamakoroititoi kooru kityo. Ah, sapsapta acheng kimoik akoru simakituye ak chepyosan. Tuye nekelu ot ketuye komakitetune. Tuye nekitetune nekituitos ak chepyosan kora. Kokonyonyit kityo. So, kikotil murenik chechang kole kaikai atomis en dukosiek anan kaikai atitobur oker kole mchen ot yombo oto oker ne kotor kekerat hotelisiek sikor inoititoi kokakonus.
0: Mi age nekale en yu iwe. Mi age nekale ngweny raisi kokere mba ATM kole uo ngalale namba ATM. Wale chepyosa nenyinet kale ngetinye tofauti kidogo kole kwokorwechiket.
1: Kakoro mintai non kora we webster. Amun yeger kakeru kora chiket ko koek tab ko kakonget aibu neo amune. Tos korwe chito en koin ako muita ra komuita karon nebo karon konyokorotyi kora lagok koibu. So mami kit nemokitore.
0: Yes.
1: Kararan ngeng'alal aketar kosir sisinetab kee non kisisinkee ana uwet non iwe iwendi koin komemwa sababu nekewe. Ara makaikai kemwa kosir iu buch akoron kora ako ndauwe ikere iwebta.
0: Yes.
1: Chepyosa ananito nowe kwendi chiket. Ndau ngele kakou chepyosa raini kwe chiket akwo karon akwo kot kobekwiki. Konam kobwat akine boyot kole nanamanda akane. Koyonito elekere chepyosa anani ile. Kokuroguru ng'ale amun koter boyondoni kan kora en yun kobubungchi kora koimutik cheimeke en koin. Lakini karon kobore kobwat kole nanacheng kalyet kosip kora komusmusi kora yoto.
0: Yes.
1: So kamati kongeripke komabit tuguk chekisiboteke. Amu ngotis kokainam wonoto kometar tuguk chekosurtosi ngotko komi tuguk chekosurtosi. Ako ngotko kamira metit anan kamira suet kwamin karon ako amune simomin yon kewe chiket. Amagachenge burgeyetab maat webster.
0: Amagatawe tuwan is mi tuwe.
1: Arasi nyoke eo loo kopago imba batit siko ke eo tukul geba chigeti. Amu magitar kumuchu tukul juu ime viki bii.
0: Yes.
1: So, kara ara nigenga lago sir iniu. Kukoro kana magine boyot kona marange piko lugo uoge roldage. Kona mikora yuko lugo uoge roldage. Inami wach. Ogo inye nuko inamu wote.
0: Yes.
1: So, ongitake yewege nagitake ipua. Matu, ako ngalechu webster. Kukoko in. Tebye kutatun koi kemyo dene boko kweta mu. Kupa kono maa genge. Kukoko choro no kekyo so mutu. Kukoko no me piktu kulguya yuko unoto.
0: Yes.
1: So amache sige ripke. Asige ilitite lelititakse. Age unje unyokse. Agi kemwa tukuk chenyolu keyai. Matong keyai tukuk chekitokini. Sikoron kako yachaki tukinam keyochike tukuk chemokororo.
0: Yes.
1: Nibuch Webster ko ngolyondenyun nekorom ko nonito. Mongen kot kotetinye ngolyot Webster.
0: Matinye ng'al alak tugul. Koi kityo ndibeker nguni labda en ng'alechoto tugul chechang. Unekemwa batiem ile ukele playing role noton neo wakina mama icheket en atebet noton nekakobit nemakomite kalyet en korik nemakomi heshima en korik ak kora nekakochangian kora kotor kot kobuto korik chechang. Labda kora mi kit neketiny kora en yoton ile ndibeker kokakokamach kochang'a ng'alek cheuchuton en korik. Mongen kot kotos en gamati chuton cheyoe kou niton anan chetinye ateboshek cheu chondo chon kiaroru tugul. Mwai miten influence neuon kicherekee kou ni anan kotinye age tabu en konyinet kwo kosom advice en age sikoris koik kit neuon kakeyai nekakekerenge anan ne amun ndibore it iscot inoni labda komi ng'alek cheu chon ibore it yuno kokakobar kioniton. Mongen ole wain kisikeni advice noton nebute anan neteche amun yon kakonyokoek karibu kokwet kokakochang'a ng'alek cheu chuton lionen inoni kemwa ile kakoitot chito kingoitu kokitako ot kochepchep kitako kotoche chito ot ngoitu kotako lionen lakini ngibakebendi en ireuton koni kemwa ile ot maot kotoche maot ot ngoroik makomwete kakoker kong'eten kila kitu neusikonike ak boyondo nikanyinet kumongen ole ngwany tos kinamama chu kobendi kwo kocherote ke akichek en ateboniton sikor amun uisinyoru age nekalein ko achicha makiyoe kou nonito uon celebraten ingo downfall nebo age ana teptoni
1: kang'et Webster en nguni en kasorwek chu kimi chu ko akere uon nekit sikochergee ungele choronok kobure ibore keer
0: yes
1: tam kelele nin kororik chekergee komoche kobure en olda agenge so ngobitu kuchu igere macho kobitu saiti en biik cheburchindos tugul
0: yes
1: amun ndokong'ololchin ingonko kolenchi kero kirolane otanot komoromwete ngoroik iime biik sosoma kosungukoni chito akonyokoreku komwoe tugun chechang koribareker kolele ne akakine koni aayai akane korusyi noto kosiptot ng'oliondono so nibareker kokokecherchigee amun inyoru kabisa biik kokokomach kochang'a cheu choto igere sile koi kit neking'ololchingee
0: yes
1: lakini chito neyoni akine ko totole chito nemong'om amun imuktoktoo kono konyo chito konyokobongonun kong'ung ngot ko ii chepyoset nekiitelelot kong'ete ngo ii kamet nekiitelelot okweken chekyolewenigee kimolewenun chi boyondeng'ung akot chorwanang'ung ko kinyortoi kotinye akine boyondenyin anan ko kinyorten itinye boyondeng'ung so okwe tugul ko kinyone agetugul kabilenyin so chepyoset neng'o anan kwondo neng'o komatie biit kong'atin age ngot komi nekikoyai tine kwo koyai chechik chekayai en konyin kobargee chitugul ak tabusiek chi cheng'e lelitititoi neng'ung
0: akere arap ronen yu
1: kamandaet ab tuguk kele ne Webster
0: enini arap ron ikat arap ron orasi tinye ng'olion en yu
1: kono arap ron chamgee arap ron
2: chamgee nebo sobonak sobon ameutien imwa kibombok chekiketyekchi kabat kikekonor en kabat ak kekonech chekikemalak ak selele kong'ik komabanda sutik meutien kibombok kikoseretech chepyosok chwak kokonech kibombok chekikobutok chekikoyaayak lakini chekekonori en kabatit nono chengoit pasta kele kinem en nebo toek ng'o toechu kale ileyi kale ne kitabut ab jehova ole kale ne baibolot kalewenoik 21:9 ak kalewenoik 21:19 Webster
0: yes
2: Proverbs 21:9 ak Proverbs 21:19 kamwachini mureni pande neoni
0: egas nekakwo oruchiket is
2: pande neoni Kile
0: proverbs ata. Kwa lewe na igata.
2: 21:9.
0: 21:9. Aya. Na cheng.
1: Super go on our tables at Manamut in Igonori, Gotogori, and Jiman, and Gori Kajangaman and Gregon, or if you go books in Goiton, the skin in Ji. Mong and your Leon, I thought that when you and Jimmy got caught up on the table, yonder moon, I will meet one and as at the one you were giving me this to not have you got that, and I go in and go in, you go, yeah, Mong.
0: Ibe kot kot ko mata ko tai boyondo nito botot ko taji majorweta boyondo nito
1: imuche ko taji imuche ko taji amuni amun amun mara gelo gelo kai ngeta apka mi ko tebi bojo ngela kai ngeta apka mana ko to det no no ba mana no no ko gene ne bulut ko ko gura ne det ko ako nyor tai ni tuo ki ko mi sa boyo ta ko ito mai do ko tai ki ko be to inu Anak orang itu tidak nak tapi tirai ini ni bagus kok kok mana tu ada kata saya dah boleh ni goni.
0: Yes.
1: Ni buat apa saya? Saya kata tu guru je biasa so kata saya agit tak ke itu guru kenyal. Mato give orang tu logo kiok tu guru kiok orang bagus ya cuma boleh cepat. Ingat ni lengan saya yang kau nyungki ni ya. Kau orang lak kau nyung. Gobare endi ko nyini kwa ko yati nage ne bo ger ko uno to muni amu go ge re so yati ni kwa nda ko lele ni ba go maya so ko na ta ne ge bute ko ra ko ri ga blo go kyo go mu ni mu ye o ne nyu na e bu kye ga ba go yati ni na ki ke o nu ne ni ota go ri ba ge ger ko mota go mengi slo go kyo ga ra muni ko itta bi ai ni go itinye
0: yes
1: Kongo you have staff, ma jesi ago chi bosta, chi changia na gine na loto.
0: Ha ba changi gige, jigi bo ru ya chigete. Ha me. Kongo missing party. Aya, gole wena igi in 21:9, komo ego le kai kai game taban in God farage. Kule kakai kemeng taban ingot parago kosire kemeng ingot ne o tag kuanda nota ne bolin kule kakai kemeng taban ingot parago kosire kemeng got ne o ag kuanda nota ne bolin alafu kule wena ige tipte maga genge ag taman akso kule kumwa kule kakai kemeng yongatete kosire kemeng kuanda nota ne bolle ago nerechi kakai gemenyo ngatet kosir gemeny ag kuondo noten nebole ag konerechi ngale kyotan jemwe sireti noten golo wene gina taiga sumoro lena rapro nugu noten e yuten go miten ngale kechang ogo sen ngale kyotan jitse tai ni noten chipo otibu she kyotan jitinya agi chege sai noten ba kina mama noten ngas ga mba patiem kule ga ge changian na kina mama e chege kule ga o changian missing putita ap kori kuogo kweget Kalau kami ingin negi macam tagi ngalal, kami ingin nanti ngalal. Kami ingin negi kasih tagi addressen, kami ingin nanti lekik addressen tu. Iko ni time nanti negi kiri laksan meeting cerita yang kalian meeting cerita yang boy-boyed. Ina mungkin yang ni mungkin you, mungkin. Nee, tiba ni ni. Macam yang ngalal tu kalau kita ingin kau tahu ni, wakin nama mangguro kau yang katini. Saya kau yang tu negi teror, barang kau ingin jebunya Clinton ni nolimba gerundut, otara brono. Agi pik tu kalau jemite lain, agi pik tu kalau kasar ta, potes kandi. Sorry.
1: Yo.
0: Karibu.
1: What?
0: Yes.
1: Now, I go to the bathroom, but I'm not going to take a shower. I'm just going to take it.
0: Yes.
1: I'm going to go to the bathroom. I'm going to take a shower. miten any atebet any iman nekiogere ak ane neogere ole manyolu kabisa keib kounoto amun kiyoe neunekyok ak tenyon yani ak naet nekitindoi square chepkelelik anan ko kikamatik kora kokiuon kakikuye kit nekararan ne western lakini en iman kokakebut korikyok kora imuch nguno mara as komi kwondab lagoinik
0: Yes.
1: Imuch nguno konam ingwek koserekchi ingwek chekotobele koserekchi ingwek chemokite mwaita kor kora chaik karuchi kerongchot inendet ak indechi sukaruk kele sikonai kole kamukomin asarnik kora nje mwani en langat ngamun nekoto yoche kiyau usafi ana ot komara sait ake komingin lakwet kewete ngoroik nekotebir ge ngoroik yani nekotobire boyondenikan kokakobir lok neoindo nitetaniniton nengoki bakan yani kochube lok nekotochube kwanda kor kobure boyondenilengoin akole angolenote kamanimichingele kakobir lok ako asira kobo boyondenikan kole sinai ile oteyoe kouni akole kweker amoker kakomut kweker ale meng'om kweker ale akot yani koribuye kunam che boyot ikose ka tuguk chemwoe chikeleten kiaker ole okerka kaben mengom yani inyit kwonget akinye koimi ile an lagochu kiasi kokikerka ak lagochu yani moyoe tuguk cheu chebo lagok chemengech
0: anini kokile bokor
1: wei
0: noto ko ng'alalet anini kokile kekas is kale chito en direut kokile mi neyon katike ng'alek boyote ole kwokor wei chiketo kwala ake mi nerwos
1: kikou eleo wewe aberaitandatie nikiba biik kikioche keny olikinye kiba biik kikebakata koinche kotinye koruyoto en koino mite boyot iman kokoruku kwestionmak en koino irwa chepyoset o mara kokokititeno netokoiokchi makotet olenche kokiri kong'et chepyosok
0: Apart from jiget ye ngete we ya gana ga lendro Ele ha mau baru cikit. Kalau juga ruas tu macam yang nuna, bila naik subuh. Oh iya, Anthony. Hello,
3: Elsa.
0: Yes.
3: Ina cakap kiri, kau kiri, dia leh mak bagi dia tidak cakap kiri dia leh kiri. Tiada barter ni kota awak ni rebut tiga kita ni berbaru. Agak barter ni rebut tiga tu kita ni berbaru. Lagi ni baru ni ngam dia tu dia ni rebut cakap dia. Tapi tu ni nang kau tu nang lagi ni kota barat ni berbaru ni untuk kiri awak ini wasta. Kangen sih kat kalau mama kau yang dia ni berbaru kau kuji tu. Agak berbaru itu ni ngam barter tu. Agak kau buat tu tiga bawa kau buat tu tiga tu. Ni kan apa amai ni wasta.
0: Yes.
3: Angkut kau gini, tengok tanya yang aje kau bawa kau anda, yang kau ekspan milik kau bawa itu mana kau tu lah besar. Kau yang orang kaki nama ni dia. Ringkana, orang kiri ringkana kita dia kau itu boleh beri bawa jauh kau gini, mereka ringkana itu kau tu. Lagi ni apa punya kau kau ngalera ringkana itu rosir dia. Kau mana alat kau gini, tanya kami tengok tu setan ni dia tu, nafsta ekspan milik. Nafsta sih kau putar kau hari ni, tengok ni gini kau rezam ni kerap, ni kau cium bi orang kau tu jaga kau tu ekspan milik kau jam ni. Aku tak bila tanya ni kepada orang, ye kau na ye kau ini mau kau magengke, me kau magengke, rizal tu. Kau ni tak boleh naik esok magengke, na weakness mau boleh tak boleh boleh, weakness mau je jual. Kau esok magengke rizal naik boleh, ni dega kau jual tak boleh naik jual, ni dega boleh, tak na weakness na tv tak boleh. Kau kita kini ni kau mai tu, nanti ni game kau, kau biasa yang kau game ni, kita tak sih heroi ke, ceri ni kau kau mungkin sih kau makin agak tv ni mungkin, kau mungkin kolej mui to, mungkin kau mui tayar. Kau macam ni, macam kerja human itu adalah bahasa. Kami kerang banyak orang kita agak ni juga tu, kuah kuah tu isi tu. Nalai kita pun juga tu muncul banyak kuah kuah mila.
0: Yes.
3: Kuah ni kan ada nalai kalau cuma sojui, guna kamu ayam makan orang baru kalau sojui, kamu mungkin lelaki juga, mungkin lelaki pun sojui. Kau jangan buang alat alat orang tak kau ni nak kau muncul buang orang kita ni tengah terus ni. Asyik tengok orang ni si kuah ni nanti bahasa aja. Mungkin kau buat kau ni mungkin kau kaji barat bahasa ni kau ni terlebih buat tau kau. Kami ada tiap hari sekali kerja kerja macam gue yang memuai bantuan ni kan, kini mungkin gue buat kerja orang sekali itu kita dibayar sih mui. Lain ni kerja kami kawat kerja lagi itu orang sekali itu memang rangi. Jadi kerja kerja saya kerja lambat tu. Kalau kerja kerja ni asyik kerja ni tu orang itu boleh kerja kerja matang kerja orang tu je. Nanti apa orang kerja family sih kerja mui tinggal family sih kau nak apa sih orang kerja bersih sih. Kini ni apa sih kita kerja orang kanggal aling kau. Web sama sih kerja kerja ni juga. Orang kan sih sekarang kita kalau mesti kerja, nampak beri kerja ni. Amat kerja ni, nampak mana tiada tinggi. Kau tahu kalau tu kita, anak gua bayi sekolah itu awak kau sama nak kita. Ia buruk tuan ni.
0: Yes.
3: Kau faham Malaysia kan? Kau mesti kau kerja kau sama kerja ni je. You lagi ni amit tu kau dicut tu kau ada kerja kau cikai nampak. Aku kau kerja agak tu lagi sahijan. Amat kau ini ada kau sahijan ini ada tu. Aku itu orang tinggi tak kau tu. Ia ada faham Malaysia. Kerja cara ni guna ngalir. Kau cuma cewa kau cuma ngalir. Kau buat kau tiga kau macam berat kulit tu. Kau ngalir kau sahijan ni kau mungkin jenis kau pikir pojuan ni ada boleh. Nak macam je jadi kalau je tu, ni alaga kejar kong boleh logo kira, kini muncik kejar kong kau bagi lagi ke family, yang kau bagi family kini ni ni tu kejar kong boleh tak kejar tu dia logo minggu, kini lagi macam ni yang tu kini muncik tengah alaga kini muncik kerusi kibu yang kau tarik ni, asal kau pergi itu, si kau si beri lem bye bye orang kau kini kerusi kerusi tu, si kau si kau ni orang ni kejar kau tu dia tak nama mak kau, orang kau ni tak bagai boleh kau bagi, kau kan ni kau ni orang kau bagai orang kau kau tu kiki. Nampak orang aku tu angkara boleh tu, bumi kau mian naik angkara. Kau tu orang yang lepas kau boleh tu kau boleh jadi angkara dia lepas kau mian boleh jual. Kamu angkara ini mana ini? Kamu mesti dia kau dia tanya. Kau tak boleh main. Mau orang gitu angkara mut kara. Kau kangen kau ni kau baru tu ni orang ni tak. Aku orang mata orang boleh tu bumi kau orang aku mau. Tapi kalau orang galia, tapi kalau tu je fikir orang aku awasi. Asal kau mian kau mian tiada nampak kui ni nato balak kui. Kau kuri family fikir orang kau tu. Kau yang kahwin cipta jangan demi kau ini. Lagi ni buat kau ni ngalera boleh, ngalera tinggi. Kau cipta terbaik tu kau ngaco je aje. Kau harus rumah terlebih aje. Kau cipta aku, elah kau itu. Nampak ni kau kau ibu terbaik kau cipta. Kau nampak ni aje kau ibu terbaik negara arah.
0: Yes.
3: Aduh, terbaik terbaik negara arah ni tinggi sekali. Lawu kau buat nak lagi. Web tamu nak ada di kau ni lain kau kerang kau begini nampak. Anthony Gutierrez
0: kongoi. Kau biasa Anthony ni boleh limbah Gutierrez asante sana. Ne barga genje bunyo
4: kongoi missing en kongara kurwe agongoi missing en pati amgramu sauni to tuche nagara ranga pesa na ba gori kyogi amungori kyogi olewu kapesa kongi buta ge ngale ki uchanda na go cheta unna butet kapesa ge man na go jebyo so juta mangana nyale kalian chepyosochu amun ngotunigei ak boiyot ngele kenyit agenge kotakenomegei eunek takiamisien akot meset agenge sanit agenge asingobore sikie kasit look aeng somok kotakap kouon kakilochin kora akindechi boiyot nenyin kokwongi komi nenyin sanit ako kwakwam ak look yani kabit inei kouon kabit kotakonakta kelochin mongen any ale kikolian amun nibore iker konekit korik oleo ako tamnanapimanak ane ale amune sikobitu ng'alechu ko mara sait age kobitunen rarunonikis chu rarutu nan kebasinye nan kwasinye chito kora barua takwo ng'wenyi barua mara sait age kingotunigei bichu kotokomi kasit barak as maitaji chekimoche chepyosochu sinye lemoe kole ibu sukaruk ibu machanik ibu ngotok kole ibu mwaita ibu komoe koker tukuchoto jioni amongen any kole kaniwe iwe iyai kasing'ung mara kakibarua ko mara mesich is tukuchonito komokuitos kole mara mosich ana mara komi ng'wenyi biashara mosich mahitaji choto imuche kosich agenge kong'et alak ko nekatanyikwarorchin boyot kolenjin kanyikwarorchin is kakwarorchi is boyot kolei kang'et kaaset isinye kokelwoni chechu mosich mwaita nekokemwa ne ngisipto ngoi karon konam any konam konerekutik en yoniton ako kouon kakiesiechi uon kalian nabore akere ine sana sana ko tukuk che roru ako any kingotunigei bichu kokikangalal ine kuosio kole kergei ne ntakibendi kobiseretet ana kobit tukuk komakibestosi kimine tuan maisha mongen any ale kakibangi miano kobit nekenam kouon kesas boyot kalian okot ndachoronok amun kang'et chepyosok koleu chekikobut korikwak che mara sait age moning'otoikwak ngolenji ibun ichechu kangokachopchi listit konyoru tukuchoto tugul komoche kokergeitok inonino ako nonin komara matindoi kasit nekergei ak nebo nino konekatakuitos akine noni kole boyondenyun komamuche konyor chetenyonito konyokwarorchi anyun kole natep ane nekatep kiitwon natep nekatep nekatoesop inoni kole makikergei ak moning'otetab inonin konam kosir in togenyin akonam konerech koib nerekutik amune amu mwoe Bible kole bute konyin kwondo neberber ako mabuten anyunik buten ng'alek cheu chonito buten kutinyin
0: Yes.
4: Sikolenen osinye Biblia kaikai ndawendi aamen kot taban aamen yun yumite kalyet kere osinye chito kole kosir kitakikurchin ne kwonyi sikitikin kokere biik alak mara sait age kaboyot kokatindoo heshimas en kokwet mara amdoindet mara ko kandoindet nebos kokwet mara kiptayatab kokwet komamoche komong ng'alek chebo konyin unyosinye boisiechu ng'alek chechang chemi korikwako lakini chepyosochu kokose tamoi kose tawach amun sait age nan keng'ololin is kounonito kele kalya meibu ichechu konam kowole sautit nemi barak kole kabar kokochut alen ibun ichechu ak ichechu kowendi ng'weny boyot tos ikere na sait age koletu nan ikere sinye tamno sait age kebendi town is kekere taarifa chebo saa moja ako kitindoi en television en korikyo konan inyoru is nekere television saa moja akoe maamin ireu masitin koker chebo saa tatu asikitikin kokur kora ikere ile kalian asikokur chichi ako tindoo television en gaa ko ng'alek cheu choniton amun ikere kole maitaji kokubongonu asubuhi komosich alak komamuche polet kosir ng'alek chechang kake ot kora lang'at kokakoruiyo look amun chito ake kotindoo heshima en lookchi lenen ara kakibolie komite kokose lagok lagok sinye komite muita amuna ko sait age na kole chepyoset ne noru chiket koime lagok kolei kikiba ngimiano koru chiket chepyoset korue baba koime kalia kibiten ano besiet koime lagok ako kandoindet neu nonito mara kaamdoindet komamoe ng'alek chechang lenen kaikaui ndoo tebie nito bas boisiek alak kokikoan ine komanda en korikwak amun kaniwe bak chiket chepyoset komateimach obobur keik ak boyot
5: komagere sake kole oo keng'omitwe nena acheng nekurikiona komie en komosi yani konam kobut kot chepyosanikan ako ndokosot kole kakomanda bondo nikan kakocheng meng'otet en yun anan kakeriben kot ake konam any kowach any kole kikemeton kikolian nikere iker chepyosok chuton oleo kotikikobut korikwak
0: yes
5: yo keto kang'et any wetta tetutienon konyolu kochome kokose chepyosok chemengech sana sana nikere iker any en families
0: kongoi barka geng amache kinwagi tugul ogere ole kitinye daigoshek artam ako chang biik chotinye lainda yuton yesu chito nafasi boisien daigoshek tutukin kityok sikenyoru nechek tugul kasarta en ireuton Clinton en olimbo Kerundut sikebe Kibet ak Geoffrey yes
6: anyone banana wife kemwa mangande tutukiani kabisa lager tanya lebane kukikosarete jimangu haji chukwa na wasta kabisa Saya tewan wasta. Nanti tuan ni juga ambil tuan ni mungkin ke ambil tuan. Tahu tak?
0: Yeah.
6: Nanti ini juga mati cuma tuan wasta. Si guru gomandar boleh jangan lagi kuze. Tapi boleh tuan wasta. Tapi ini cermin ni. Guru ni dah mana tu? Tiada yang ada tuan wasta. Ada apa ni?
0: Yes.
6: Oh, si chulo. Tú tienes ahora a ver a mi buena, vas a cocuar y chiquimure y tú sigues en uno, pito, sí, sí, esa es la tuya, muy tuya, para que venga a tu hermano.

0: Igen, erre ugrana, szívhette, rángé tírkörgette, fogóan hátta, és ugó veszta, már egy kérdében, ám hogy csak az a kezdődjön, én gácsorról, no, húzok, már egy nyíli, de veszta, ez a nyíli, létjelő, ez a nyíli, no, nyíli.
1: Jó, gyere, rugán, ez a gillő, olyan, van nyikázni, nem miú.
0: Igen, hogy veszta.
1: Yes.
0: Yes.
2: Ole ave samati utyo na safari ni la kanji ngale cha ngale
1: yeah
2: ngata ba mwa ji na ba ti avyo sen lo cha ma char ja sugo ru ko ba tu na nya kan ya yin avyo sen ke le lo ti ta ma sugo ola ri nya ro gi mu ti nya ta ne chi ne ro nge yang yang ka ke le lu no nya ka ya mo ru ka ru po yo ta na yang ka li am po yo ta ko na am gu na ko la na ta gu ru ge ka ma si ko ma mi ji ne te mo No, yo no tenía nada, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Kumnya itu yang kita ni yang kamu ni, ah kalau lu tu ni, ah kalau lu tu ni yang jangan kau nyuri ni, mesti nak nyuri, oh tu jangan negara ara. So kalau tiap ni tengah nyuri awak nasib kalau tiap buat muzik dia yang bawa tu, ayuh eh, asal mereka jual luar iran ni gitu, jangan kiri iran ke. Ii tari tari antian ni kanu, bukan apa kita, sabarin dia pun, sabar ya awak ulin sabarin dia pun.
1: Gobe izin Geoffrey kita kok pakai Richard lagi ni kalau skusi kami nak kurus santai sana. No ni zaga kau ingat lemi nak kurus jingi nyasa kau ingat. Mana number 116 musio. Oh lain orang tu dapat simuit kami tersawa. Imu cibun cipta. One simuit korang safari kau mana guna tu nampak Airtel. Hello. 116 musio. Ah ya. Kau ni nanti nak kurus gideon bomet. Chamge Gideon.
3: Na.
1: Chamge ga bese ya munenye.
3: Eh, ajamge ga, chamge ga pomane.
1: Aha.
3: Kongeng da tuke pomane.
1: Yes.
3: Igere ya.
1: Aha.
3: Igere le atebe atebe te ve no pomane gunalo, gunalo magelango te pisa pomane. Promoven de le nyalo, nyalo go galit kurbanin mudane ga mu.
1: Yes.
3: Kamuirable, nyoru na na orang ini ada ugir macam ni, semua tak keras kalau itu tak kuasan boleh, kita apa aja boleh, apa malah di negeri aku mesti tak kau kene.
1: Yeah.
3: Punya ni alu yang kau bete ni, tapi kamu hidupu hidupu ni ada ke? Hidupu ni lagi, kita satu keluarga tinggi ni.
1: Yeah.
3: Ada naros. Ale na rongo kwe dungu na inyuru kusin kumata kejan a tutebe gaiwa le go giga liya sa baba gwa isho kato gwa igere na mga kumil fati etne una atama inge nila aja ekimre ni
1: yes
3: teori ilti ni oli te na pagi mengu isha mudge isha pile imongu isho mata gora ati mengu
1: aha Gideon Gideon, dah ikut yang menggalian jadi met Gideon. Gideon, gaya bete network Gideon. Aiyah, teteh ceng network siapa yang gaya bete? Nulimba tabet. Cemge goma.
4: Cemge Arab kure.
1: Cemge.
4: Amne tajafem.
1: Bye bye, cemge tajafem. Yes.
4: Kungui, entar siang siapa boleh? Kago ne tega betawu gede tu kilo gaya jinne. Sekian neteng ke di siaga segitu. Aku bos sebaran lo.
1: Yes.
4: Tiup tiup tinjau kori.